0: partenariat pour la transition énergétique juste.
1: Saya ingin memberikan penghormatan atas peran Anda, persahabatan Anda, serta sikap sangat berani yang Anda ambil tahun lalu demi perdamaian di Timur Tengah, termasuk dukungan Anda terhadap pengakuan Palestina. Saya ingin menghormati komitmen Anda, Presiden, komitmen angkatan bersenjata Anda, dan tekad bersama kita untuk terus bekerja demi perdamaian dan kedaulatan Lebanon, terutama di tengah serangan tanpa pandang bulu yang terus berlangsung di Lebanon Selatan dan telah menyebabkan penderitaan besar serta jutaan pengungsi.
2: Presiden Prabowo dan Macron juga membahas berbagai kerjasama di bidang pendidikan, ekonomi, sains, dan teknologi. Presiden Prabowo menegaskan hubungan Indonesia dan Prancis berada pada level terbaik. Presiden Prabowo dan Presiden Macron di level dunia yang tegas.
3: Semoga Indonesia dan Prancis terus melangkah maju.
2: Demikian Suganda Fandi, RR23 terus mengudara untuk Indonesia.
4: Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Eko Hendra Purnomo mendorong penguatan pengawasan perdagangan digital serta kebijakan pengendalian impor yang terukur guna melindungi para pelaku usaha dalam negeri untuk bisa terus berkembang. Informasi lengkapnya kita simak bersama rekan saya Eliana Zahra.
5: Kita berharap Indonesia yang kita cintai ini tidak hanya.
4: Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Eko Hendra Purnomo menyoroti pesatnya transformasi digital yang belum diimbangi pengawasan perdagangan lintas batas secara optimal. Kondisi tersebut dinilai membuka peluang semakin mudahnya arus barang impor masuk melalui platform digital serta memunculkan berbagai keluhan dari pelaku usaha domestik. Mulai dari tingginya potongan komisi marketplace, pemblokiran akun secara sepihak, hingga tertahannya dana hasil penjualan UMKM. Komisi 6 DPR RI mendorong pemerintah menerapkan kebijakan pengendalian impor yang terukur, transparan, dan berbasis kepentingan nasional.
5: Kita berharap Indonesia yang kita cintai ini tidak hanya menjadi pasar digital yang besar, tapi juga bisa membangun ekosistem digital yang mumpuni, yang kuat, aman, berdaya saing, serta berpihak kepada kepentingan nasional.
4: Merespons hal tersebut, Menteri Perdagangan Budi Santoso menyatakan pemerintah tengah menyusun penyempurnaan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 tentang perdagangan melalui sistem elektronik. Kementerian Perdagangan fokus meningkatkan visibilitas produk lokal sekaligus memastikan transparansi kemitraan dan operasional platform digital.
6: Sejalan dengan hal tersebut, untuk melindungi pelaku usaha dalam negeri, Kementerian Perdagangan juga melakukan pengawasan offline maupun online serta mengambil langkah tegas yang mencakup take down akun dan sanksi berupa dimasukkan dalam daftar hitam atau dan pemblokiran sementara layanan PMSE.
4: Selain penataan sektor e-commerce, Kementerian Perdagangan juga mengoptimalkan instrumen perlindungan industri melalui tindakan pengamanan perdagangan atau safeguard. Tercatat, Indonesia menjadi salah satu negara yang aktif dalam menerapkan instrumen ini guna membendung lonjakan impor yang bersifat mendadak. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Badan Pusat Statistik mencatat harga daging ayam nasional turun 3,78% hingga minggu ketiga bulan Mei 2026. Dan pemerintah kini fokus menjaga harga di tingkat peternak agar tidak terus tertekan. Alfa Tuter melaporkan selengkapnya.
7: Kalau dihitung HPP di atas 22 ini teman-teman ini baru bisa.
8: Kementerian Pertanian Kementan memastikan pasokan ayam dan telur nasional tetap aman meski harga ayam hidup sempat turun di bawah biaya produksi peternak. Pemerintah bersama Badan Pangan Nasional kini melakukan berbagai langkah stabilisasi di daerah sentra produksi. Dalam rapat koordinasi dan inflasi daerah, Direktur Hilirisasi Hasil Peternakan Ternakan dan Kesehatan Hewan Kementan Makmun mengatakan pemerintah terus memperkuat penyerapan produk peternak dan memperbaiki distribusi.
7: Memang ini sudah alhamdulillah sudah agak naik di atas 19, kemarin jauh di bawah 18.000 Pak. Kalau dihitung HPP HPP di atas 22 ini teman-teman ini baru bisa untung di peternak.
8: Pak Mun mengatakan harga ayam hidup sempat turun jauh di bawah harga pokok produksi yang berada di atas Rp22.000 per kilogram. Pemerintah juga meminta pemerintah daerah mempertemukan peternak, pedagang, dan pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG untuk menjaga keseimbangan harga. Selain itu, pemerintah mendorong SPPG membeli telur dan daging ayam sesuai harga acuan. Kementan juga menyiapkan realokasi pasokan dari daerah surplus ke wilayah defisit serta memperkuat distribusi ke kawasan timur Indonesia. Sementara itu, Badan Pusat Statistik mencatat harga daging ayam ras nasional turun 3,78% hingga pekan ketiga Mei. Penurunan harga terjadi di 67,5% wilayah Indonesia. Deputi Bidang Statistik, Distribusi dan Jasa BPS, Puji Smartini mengingatkan kondisi tersebut perlu menjadi perhatian karena berdampak langsung terhadap peternak.
9: Telur ayam ras mengalami penurunan sebesar 4,06%. Dan harga telur ayam ras ini terlihat masih berada di atas HAP. Dan penurunan telur ayam ras ini terjadi di 71,67% wilayah di Indonesia.
8: BPS mencatat rata-rata harga daging ayam ras nasional kini berada di level Rp38.794 per kilogram atau di bawah harga acuan penjualan sebesar Rp40.000 per kilogram. Meski demikian, pemerintah memastikan pasokan ayam dan telur tetap surplus serta terus melakukan langkah stabilisasi agar peternak tidak merugi. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
10: Majelis Etik Ombudsman Republik Indonesia menilai sistem rekrutmen pimpinan ombudsman harus diperbaiki. Laporan lengkapnya disampaikan Aditya Prabowo.
11: Pansel itu harus dievaluasi, nggak bisa pansel yang kayak kemarin. Dan ini bukan hanya untuk ORI, semua lembaga-lembaga independen harus kembali mengevaluasi sistem rekrutmennya.
12: Baik pendengar, Majelis Etik Ombudsman Republik Indonesia menilai sistem rekrutmen pimpinan ombudsman harus segera diperbaiki. Ketua Majelis Etik Ombudsman Republik Indonesia, Jimli Asidik, meminta panitia seleksi atau pansel ombudsman periode 2026 hingga 2031 dievaluasi secara menyeluruh. Jimli mengatakan pembentukan pansel berlangsung dalam suasana politik yang dinilai tidak kondusif.
11: Soal sistem rekrutmen melalui pansel. Pansel itu harus dievaluasi, nggak bisa pansel yang kayak kemarin. Dan ini bukan hanya untuk ORI, semua lembaga-lembaga independen harus kembali mengevaluasi sistem rekrutmennya agar sungguh-sungguh sesuai dengan maksud utama dibentuknya pansel, bukan hanya formalitas.
12: Jimli juga mengusulkan perubahan dalam revisi Undang-Undang Ombudsman yang kini masuk ke dalam program legislasi nasional. Ia meminta agar ketua ombudsman dipilih langsung oleh anggota ombudsman sendiri, seperti mekanisme di sejumlah lembaga independen lainnya. Sementara, anggota Majelis Etik Ombudsman Siti Zuhro menyoroti rekomendasi yang diberikan mantan Ketua Ombudsman Republik Indonesia Muhammad Taji kepada Heri Susanto.
13: Harusnya ORI menjadi gitu ya garda terdepan bagaimana membawa birokrasi Indonesia itu ke kelas dunia, bukan kemunduran seperti ini. Maka ini pekerjaan rumah dan insya Allah gitu ya, kita memintakan, kita berilah kepercayaan ya pada pimpinan ORI yang baru untuk melaksanakan tugasnya secara bertanggung jawab.
12: Diketahui, Heri Susanto ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia dalam kasus dugaan penerimaan imbalan terkait laporan hasil pemeriksaan internal Ombudsman. Heri ditangkap hanya hari setelah menjabat sebagai Ketua Ombudsman Republik Indonesia periode 2026 hingga 2031. Dari Jakarta, di Tiap Rabu per 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
10: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, Indonesia menyoroti ancaman krisis air global dalam forum internasional Dawson Bay Water Conference 2026 yang selengkapnya akan disampaikan dalam laporan khusus bersama Hana Syarif.
14: Laporan khusus. Ancaman krisis air kini telah menjadi perhatian global. Indonesia turut menyoroti hal ini dalam Forum Dushanbe Water Conference 2026 di Tajikistan seiring meningkatnya kebutuhan air akibat pesatnya perkembangan industri dan teknologi dunia. Dalam forum tersebut, Wakil Menteri Luar Negeri Arman Atanasir melalui pernyataan tertulisnya menegaskan, krisis air tidak dapat dipandang semata sebagai isu lingkungan atau teknis, melainkan tantangan multidimensi yang menyangkut stabilitas, keadilan, dan masa depan tata kelola global. Dalam kesempatan yang sama, Perdana Menteri Tajikistan, Kohir Rasulzoda menyampaikan bahwa isu air kini berkaitan langsung dengan pembangunan berkelanjutan, ketahanan pangan dan energi, perlindungan lingkungan, serta kesejahteraan masyarakat dunia.
15: Following the conference, the Dushanbe Declaration was adopted.
16: Konferensi ini menghasilkan deklarasi Dushanbe yang berisi rekomendasi dan langkah konkret untuk memperkuat kerjasama internasional, serta mempercepat implementasi komitmen di sektor air. Pemerintah Tajikistan menyatakan, hasil konferensi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam pencapaian target dekade aksi air, sekaligus menjadi bagian penting dalam persiapan konferensi air PBB mendatang.
15: That the conference's results will make a significant...
14: Menteri Luar Negeri Republik Tajikistan Sirojiddin Muhriddin dalam pesannya juga menegaskan bahwa air memiliki peran vital sebagai fondasi kehidupan. Ia menyoroti pentingnya memperkuat kerjasama internasional di tengah meningkatnya berbagai persoalan terkait air, mulai dari dampak perubahan iklim hingga mencairnya gletser secara cepat yang dinilai semakin memperparah krisis air di berbagai wilayah di dunia.
17: These challenges affect every nation.
18: Tantangan-tantangan ini memengaruhi setiap negara dan setiap generasi. Permintaan air terus meningkat untuk kebutuhan kota, perdagangan, industri, hingga produksi energi. Sementara itu, perubahan iklim semakin mendesak dan sulit diprediksi. Karena itu, kerjasama global di bidang air menjadi semakin penting.
17: On water has never been more urgent.
14: Sementara itu, Direktur Institut Air, Lingkungan, dan Kesehatan Universitas PBB atau UNU Inweh, Kafeh Madani menyebut bahwa dunia saat ini tengah menghadapi kondisi yang ia sebut sebagai kebangkrutan air global. Dalam laporannya, Madani menjelaskan bahwa sistem air di berbagai wilayah tidak lagi mampu kembali ke kondisi normal seperti sebelumnya. Hal ini terjadi karena penggunaan dan pencemaran air telah melampaui batas kemampuan alam untuk memulihkan diri. Hampir 3/4 populasi global kini hidup di negara dengan kondisi yang tidak aman air, bahkan kritis.
19: In practical terms, it is a combination of insolvency.
18: Kondisi ini merupakan kombinasi antara ketidakmampuan memenuhi kebutuhan air secara berkelanjutan dan kerusakan yang tidak dapat dipulihkan. Ketidakmampuan tersebut berarti kita mencemari air melebihi kapasitas sumber daya air dan melampaui batas aman penggunaannya. Sementara itu, kerusakan yang tidak dapat dipulihkan berarti kita telah merusak bagian-bagian penting dari sumber daya air.
19: Costly to restore.
14: Di sisi lain, Indonesia juga masih menghadapi persoalan ketersediaan air yang belum merata. Sejumlah wilayah masih mengalami kelangkaan air bersih hingga krisis air, terutama di daerah-daerah tertentu. Data Kementerian Kesehatan menunjukkan, 7 dari 10 rumah tangga di Indonesia masih mengonsumsi air yang tercemar bakteri E. coli. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada kesehatan masyarakat, tetapi juga dapat mengganggu tumbuh kembang anak serta meningkatkan resiko penyakit seperti diare. Sebagai bagian dari komitmen ini, Indonesia memperkuat kepemimpinan global dalam isu air pasca menjadi tuan rumah dalam Forum Air Dunia ke-10 yang diselenggarakan di Nusa Dua, Bali pada Mei 2024 lalu. Hal ini sejalan dengan prioritas Presiden Prabowo Subianto terkait pentingnya pengelolaan sumber daya air sebagai kunci kemandirian dan ketahanan pangan nasional. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan bagaimanakah editorial pagi hari ini mengangkat topik Indonesia menyoroti ancaman krisis air global? Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Ran Indira.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Krisis air global lagi ancaman masa depan, melainkan bom waktu yang sedang berjalan. Pesan kuat inilah yang dibawa Wakil Menteri Luar Negeri RI Armanata Nasir dalam konferensi dunia Water for Sustainable Development di Tajikistan baru-baru ini. Indonesia di panggung dunia begitu lantang mengingatkan bahwa air bukan sekadar urusan dapur dan kamar mandi, melainkan komoditas strategis yang menentukan stabilitas ekonomi dan sosial. Di tengah laju teknologi, kebutuhan air meroket, sementara sumbernya justru menyusut drastis. Namun pendengar, di balik kelantangan Indonesia di panggung internasional, ada realitas domestik yang menuntut kita untuk berkaca. Kita masih terjebak dalam ironi ketimpangan akses air bersih yang akut. Data Kementerian Kesehatan melalui studi kualitas air minum rumah tangga tahun 2020 menjadi tamparan keras bagi kita semua. 7 dari 10 rumah tangga di Indonesia ternyata mengonsumsi air yang tercemar bakteri E. coli. Ini bukan sekadar angka statistik, ini adalah ancaman nyata bagi generasi masa depan kita. Dampaknya langsung menghantam anak-anak kita melalui penyakit diare hingga gangguan tumbuh kembang atau stunting. Bagaimana kita bisa mencetak generasi emas jika air yang mereka minum justru menjadi sumber penyakit? Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, langkah diplomasi Indonesia di tingkat global memang patut kita apresiasi. Krisis air memang membutuhkan kerjasama lintas negara. Namun, diplomasi yang gagah di luar negeri tidak akan berarti apa-apa jika kita gagal membenahi halaman rumah sendiri. Pembenahan domestik harus menjadi harga mati dan prioritas utama. Pemerintah tidak boleh lagi menunda pemerataan akses air bersih hingga ke pelosok negeri. Infrastruktur air dan sanitasi harus dibangun secara berkelanjutan, bukan sekadar proyek kosmetik semen sanaan. Ketegasan juga dinanti. Industri harus dipaksa beralih ke teknologi hemat air dan pengawasan kualitas air bersih wajib dilakukan secara ketat, berkala, serta konsisten. Jangan ada lagi toleransi bagi pencemaran. Pengelolaan air adalah agenda hidup dan mati. Menjaga air berarti menjaga kemanusiaan. Karena tanpa air bersih yang cukup, seluruh narasi tentang pembangunan dan kemajuan ekonomi hanya akan menjadi fata morgana yang semu. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Negara-negara peserta debat umum Dewan Keamanan PBB sepakat piagam PBB tetap relevan dengan landasan tatanan internasional dan peran sentral PBB harus diperkuat. Retno Madasari melaporkan.
2: Kita menganggap bahwa relevansi dari PBB ini.
3: Dewan Keamanan PBB menggelar debat umum di Markas Besar PBB New York, Amerika Serikat. Pertemuan yang dipimpin langsung oleh Menteri Luar Negeri Wang Yi dilaksanakan di bawah presidensi bergilir Tiongkok selama bulan Mei. Pertemuan membahas mengenai menegakkan tujuan dan prinsip piagam PBB serta memperkuat sistem internasional yang berpusat pada PBB. Menteri Luar Negeri Wang Yi mengatakan belakangan ini tujuan dan prinsip piagam PBB telah diabaikan. Norma-norma dasar yang mengatur hubungan internasional telah dirusak. Kemudian perdamaian serta keamanan global berada dalam situasi genting. Pada saat yang krusial ini menurutnya, Dewan Keamanan PBB harus melangkah maju dan memikul tanggung jawabnya. Di sisi lain, Wang Yi menyerukan kepada masyarakat internasional untuk menolak segala bentuk tindakan unilateral yang melewati Dewan Keamanan PBB.
4: Komunitas internasional harus mengingat visi pendirian piagam PBB, meneruskan semangatnya, dan memenuhi kewajiban yang tercantum di dalamnya. Kita harus menjunjung tinggi kesetaraan kedaulatan dan menentang campur tangan dalam urusan internal. Kita harus menjunjung tinggi penyelesaian sengketa secara damai dan menentang penggunaan kekerasan.
3: Menteri Luar Negeri RI Sugiono turut hadir langsung dalam debat umum di New York dan menyerukan pentingnya komitmen terhadap piagam PBB, hukum internasional, dan multilateralisme. Menteri Luar Negeri RI menegaskan dunia tidak membutuhkan hierarki baru, melainkan pembaharuan komitmen untuk kembali pada prinsip-prinsip piagam PBB dan memperkuat multilateralisme yang melayani seluruh negara secara merata.
2: Kita menganggap bahwa relevansi dari PBB ini harus disesuaikan dengan keadaan zaman yang terjadi, karena kita ketahui bersama pada saat didirikan situasinya adalah situasi pasca Perang Dunia Kedua waktu itu. 80 tahun kemudian, saya kira banyak perubahan yang terjadi.
3: Pertemuan yang dilaksanakan di bawah presidensi Tiongkok ini dihadiri perwakilan dari lebih 100 negara, termasuk lebih dari 20 menteri luar negeri serta delegasi tingkat tinggi dan menghasilkan kesepakatan bersama bahwa piagam PBB tetap relevan seperti sebelumnya, serta menjadi landasan tatanan internasional dan peran sentral PBB harus diperkuat.
2: Indonesia juga kembali menekankan
3: dari Jakarta, Reto Mandesari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: PBB, kepercayaan yang diberikan.
0: Kita ke informasi olahraga. Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia telah mengumumkan 12 pemain timnas U18 Voli Putri Indonesia akan menjalani pemusatan latihan untuk persiapan Princess Cup dan LVC U18 Girl Championship di Thailand di bawah pelatih kepala Angga Hasan Mubarak.

Informasi tadi menutup warta berita, namun Indonesia Menyapa Pagi masih akan terus menemani Anda hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan Anda bisa ikuti semua informasi resmi melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Rusarto, selamat pagi dan kita lanjutkan kebersamaan.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana.
1: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
2: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
3: Oh iya deh.
2: Padahal 5.
4: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
2: Maaf Bu, sayang gak masuk hari ini karena sakit perut.
1: Tapi bohong. Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
0: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.

0: Aku pengen jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
1: Nak, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Eh, kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
0: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
1: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.
2: Baik pendengar, terima kasih kembali masih di Pro 1 RRI Batam karena informasi dan inspirasi. Nah pendengar, satu informasi menarik untuk Anda, Jemaah Haji Kloter 1 Debarkasi Batam dijadwalkan menjadi rombongan pertama yang tiba kembali tanah air pada musim haji 1447 Hijriah. Kepulangan perdana akan berlangsung nanti pada hari Senin 1 Juni melalui Bandara Internasional Hang Nadiem Batam. Nah disampaikan Ketua Panitia Penyelenggara Ibadah Haji PPH Embarkasi Batam, yaitu dari wilayah Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Muhammad Syafi, menyampaikan proses pemulangan jemaah telah dipersiapkan dengan matang agar berjalan lancar dan juga aman. Nah, di mana untuk kloter 1 Debarkasi Batam akan kembali menggunakan pesawat Saudi Arabia Airlines dengan nomor penerbangan SP5120. Nah, di mana kloter ini merupakan gabungan jemaah asal Kepulauan Riau dengan total 439 jemaah ditambah 6 petugas haji, terdiri dari 225 jemaah asal Batam, 144 jemaah asal Tanjung Pinang, 43 jemaah asal Bintan, 27 jemaah asal Lingga. Adapun yang bertugas sebagai kuat kloter adalah Asril Arif. Nah, dalam rombongan jemaah tertua tercatat nama Yunu Katuta berusia 83 tahun dengan nomor manifest 71, sedangkan jemaah termuda adalah Talihan Noor berusia 18 tahun dengan nomor manifest 72. Embarkasi Batam sendiri pada musim haji melayani pemberangkatan dan pemulangan jemaah dari 4 provinsi, yakni Kepulauan Riau, Jambi, dan juga Kalimantan Barat, dengan total sebanyak 10.945 diberangkatkan melayani Embarkasi Batam yang terbagi dalam 20 kelompok terbang ataupun kloter. Ya, kita tunggu saja kedatangan jemaah haji yang pertama nanti pada hari Senin 1 Juni 2026.

0: Aduh, cuaca panas sekali. Gerah. Nyalain AC ah.
1: A few moments later.
0: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
2: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R, reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo, kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.

0: sesaat lagi. Kita ikuti Lintas Informasi.
1: Tepat pukul 8 waktu Indonesia Barat, selanjutnya kita hadirkan Lintas Informasi untuk pagi hari ini. Lintas informasi yang pertama, Kementerian Pariwisata berupaya meningkatkan kunjungan wisatawan Malaysia ke destinasi pariwisata regeneratif Kepulauan Riau melalui program yaitu Pam Trip ataupun perjalanan pengenalan. Lintas informasi selanjutnya, pemerintah Kota Batam Kepulauan Riau mendukung perlindungan pekerja migran Indonesia PMI melalui kehadiran pusat pelatihan kerja dan informasi pekerja migran yang diinisiasi Koperensi Wali Kerja Indonesia KWI di Kota Batam. Lintas informasi yang terakhir, Pemko Tanjung Pinang Kepulauan Riau melalui Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan mengalahkan program stok boros pangan guna mengurangi sampah sisa makanan yang menjadi sumbang terbesar di wilayah tersebut. Demikian lintas informasi kali ini, ada terus informasi Anda melalui portal resmi kami rri.co.id.
0: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro 1 RRI Batam.

0: ayu sing wis suwi tak enteni kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ae, nduk.
1: Maaf, saya ndak bisa.
0: Kenapa kamu ndak bisa, nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya enggak bisa. Maaf nih.
2: Tolong, bisanya lagi. Selamat, selamat.
1: Parah.

Hindarilah aksi balap liar dan ugal-ugalan di jalan raya, sebab balap liar dan ugal-ugalan dapat mengganggu keamanan lalu lintas di jalan raya dan menyusahkan diri Anda sendiri.

0: Baik, pendengar, selanjutnya kita hadirkan sedikit tentang feature, yaitu Tech Today, jejak pasir Pantai Bale-Bale untuk Anda yang ingin berkunjung ke Kota Batam. Selamat pagi dan selamat mendengarkan.
1: Di Pantai Bale-Bale di Nongsa.
2: Wah, ini jadi salah satu pantai masyarakat yang paling bagus sih kayaknya di sini ya.
1: Betul.
2: Di Kelurahan Sambau ya.
1: Ya, ini terorganisir dengan baik juga ya, jadi... Ya. Ini juga banyak hal yang bisa datang di sini dan katanya selalu ramai. Cuman selalu hari ramai. Ini aja kebetulan karena memang kita udah tanya yang kira-kira itu bisa agak kosong.
2: Karena kita apa? Memang di weekdays kan.
1: Betul.
2: Karena kalau kita datangnya ke sini di weekday, ini nggak akan bisa ngobrol
1: kan,
2: ini
1: ya, gitu ya. Sulit banget sulit kayak, ya. Penuh banget.
2: Tempat yang kita duduk ini pasti bakal di tempat orang lain gitu ya.
1: Kita mungkin syutingnya nggak tahu di mana ya.
2: Ya.
1: Nah ini bisa dilihat juga teman-teman, nanti kita akan dikasih B-roll ya. Seperti apa kelihatannya Pantai Bale-Bale Nongsa ini. Ada kita langsung dengan deburan ombak ya di sini.
2: Jadi kalau kedengaran suara ombak gitu,
1: real
2: aja gitu ya. Betul. Karena memang podcast kita ini real gitu ya.
1: Betul.
2: Kita tidak AI. Kita podcastnya di sini karena kita memang dari RRI juga support program pemerintah gitu ya, terutama dari pemerintahan presiden kita yang sekarang Pak Prabowo, Asta Cita, dan kita akan mengangkat topiknya kali ini tentang ekonomi ya.
1: Betul. Efeknya apa di Pantai Bale-Bale ini? Makanya kami sudah menghadirkan narasumber untuk diajak kita ngobrol hari ini. Kita sudah mengundang kepada kita, selamat datang di Talk Today Pak Lurah. Kelurahan Sambau Pak ya?
3: Iya,
2: Kelurahan Sambau.
1: Sambau ya?
3: Sehat alhamdulillah.
1: Dan Pak Nurdin.
3: Iya.
1: Pak Nurdin, pengelola Pantai Bale-Bale.
3: Benar.
1: Aduh, apa kabar, sehat Pak Lurah?
3: Sehat alhamdulillah.
1: Pak Nurdin. Sehat. Selamat datang di sini. Waduh, ini tapi kayak Pak Lurah udah akrab banget sama Pak Nurdin, sering kolaborasi kayaknya ya.
2: Kayaknya sering sih. Ya. Tadi kan sempat ngobrol-ngobrol juga, ternyata kolaborasi udah sejak lama gitu.
1: Betul.
2: Ya.
1: Betul. Ini tapi Pak Nurdin, kita mau bahas dulu dong. Mungkin bisa dikasih tahu ke teman-teman dan juga penonton kita. Pantai Bale-Bale ini adanya, bukanya untuk umum, itu dari kapan, Pak?
3: Pantai Bale-Bale ini berdirinya 2010. Iya, 2010.
1: Oke, berarti udah jalan 15 tahun ya?
3: Iya.
1: Oke, awalnya dulu apakah memang langsung terbuka untuk masyarakat Batam sekitar sini, atau ada yang khusus dulu, Pak?
3: Oh, tidak, ini dulu dia... Pertama kita buka pantai ini dulu untuk khusus untuk tamu kita yang dari luar. Seperti Korea, Jepang, Cina, terus Singapura, Malaysia, ada beberapa negara lah. Nah, kita dulu buka ini karena kita tamu kita dalam satu hari untuk Korea aja itu sampai 350 sampai 380. Paling minim 200 orang setiap
1: hari. Setiap hari.
2: Wah, luar biasa. Ini betul-betul blue economy dia.
1: Blue economy, padat banget ya di sini dulu ya.
2: Jadi bisa memanfaatin kemaritimannya kita Batam yang penuh dengan ekosistem lautnya, mangrove-nya. Tapi di sini bisa mengelola dengan baik, bisa menghasilkan.
1: Betul.
2: Ini sebenarnya dua ekonomi yang sudah go internasional loh.
1: Betul.
2: Karena kalau kita lihat pantai-pantai masyarakat di daerah lain gitu ya, paling mereka cuma bisa mendatangkan lokal gitu ya, dari kota lain, provinsi lain. Tapi kalau di sini bisa menghasilkan dari beberapa negara. Bahkan juga bukan tetangga kita ya. Biasanya
1: jauh,
2: paling banyak
1: Korea,
2: kalau di Batam, Singapura, Malaysia gitu ya. Tapi yang kali ini datang dari Korea.
1: Wah, 250 paling sedikit Pak Nurdin.
3: Iya.
1: Wah, itu berarti ramai banget.
3: Ramai.
1: Mereka waktu itu kesini kegiatannya ngapain aja Pak, biasanya?
3: Apa itu?
1: Kalau dulu kesini mereka kegiatannya apa?
3: Kegiatannya ini dia... dia lihat seperti pokok-pokok bakau ini, dia heran mengapa pohon bisa hidup di air.
1: Nggak ada di sana ya?
3: Nggak ada.
2: Mereka Korea yang betul-betul
1: di betul, ya. Apa pohon ini gitu? Pohon bakau rupanya ya?
3: Terus dia seperti nangka ya, buah nangka itu bukan buah, dia heran. Dia bilang itu durian.
1: Oh.
3: Mengapa itu bisa tumbuh keluar, bukan pokok durian tapi pokok nangka kok bisa keluar? Dia bilang ini patoknya kan kalau durian keluar kan pohon durian, ini kok pokok nangka keluarnya durian gitu. Padahal itu kan buahnya nangka.
1: Buahnya nangka ya.
2: Ini Batam ajaib nih katanya.
1: Apa nih kata dia gitu ya datang.
3: Terus dia suasana kampung ini masih oke, masih nampak suasana kampung. Terus
2: atraksi
3: tarian
2: budaya Melayu lah.
1: Budaya Melayu ya. Makan-makanan gitu mereka
3: dia hanya beli-beli buah-buahan.
1: Oh, buah-buahan.
3: Iya. Beli buah-buahan terus dengan anak-anak kadang-kadang dia senang bercanda.
2: Ini benar-benar sukses banget sih sebenarnya di saya. Kalau kita lihat ya, dari tahun 2010 baru buka udah langsung bisa datengin ratusan orang,
3: iya,
2: Pak ya.
3: Iya. Sebenarnya ya, kalau Korea ini bukan hanya 2010. Dia masuknya lebih awal di 2005.
1: Oh, bahkan 2005.
3: Tapi bukan di sini tempatnya. Di sana. Tapi karena di sana.
2: Di sana mana nih, Pak?
3: Di ujung sana.
2: Oh, tapi itu yang di Sampo ini, Pak.
3: Masih.
2: Oh, iya.
3: Tapi karena ada sengketa keluarga, kita pindahin ke sini. Nah, kita pindahin ke sini, alhamdulillah senang Koreanya karena dia lihat pokok bakau juga main di pelantar. Nah, jadi Korea ini senangnya kalau bersuasana kampung.
1: Apa yang mereka tak punya di sana, ya, tengok di sini, Pak ya.
3: Contohnya aja pokok bakau.
2: Iya,
3: kok bisa hidup di laut ya?
1: Iya, Pak, air asin gitu.
3: Iya, air asin mereka lagi, ya. Katanya.
2: Ya, subur lagi. Ya,
3: subur lagi.
1: Waduh.
2: Berarti memang kalau pengen meningkatin ekonomi wilayah kita ini memang yang kita jual yang apa adanya gitu, Pak ya?
3: Iya.
2: Apa yang nggak ada di mereka kita jual gitu.
3: Nah, dan ekonomi masyarakat sini pun terbantu.
2: Nah, ini yang menarik nih, Dias. Jadi dengar cerita nih ternyata ya, yang kerja di sini semua itu warga sini, Dias.
1: Nah, betul nggak nih kita coba tanya, betul nggak Pak Nurdin?
3: Iya, benar. Semuanya warga di sini.
1: Kakak yang buka warung itu di sini tinggalnya?
3: Iya, tinggal di sini.
1: Oke. Terus yang kerja di sini semua masyarakat sekitar. Rumahnya dekat-dekat sini berarti?
3: Iya.
1: Oh, semuanya di sini. Tapi dulu itu mereka apa kegiatannya, Pak?
3: Dulu kerjaannya kalau dulu sebelum nelayan. Itu ada kegiatannya itu jual bola.
1: Ah, jual bola?
3: Iya. Golop dekat?
1: Golop.
3: Gue di sebelah golop.
1: Iya, sebelah ya.
3: Iya. Kalau kita lewat kita pulang di jalan itu ada pondok-pondok di, ya,
1: di depan
3: tuh ya. Aturan jual bola semuanya.
1: Pasti jual bola.
3: Iya.
1: Oh iya iya. Tapi saking dekatnya tadi Joshua juga nyasar, Pak.
2: Iya.
1: Yes, dia masuk ke sebelah.
3: Masuk ke, iya, ke lapang golap.
2: Jadi tak sempat main tadi, Pak, setengah
1: main dulu sedikit. Iya. Agak kenal-kenalan sedikit sama Candy katanya. Oh gitu. Jadi dulu itu jual bola terus akhirnya ini berkembang jadi wisata ya. Yang mereka kerja di sini.
3: Wah. Ya. Gitu, jadi ya. Begitu berjalan sampai 2019 ditimpa COVID
1: ya, ya.
3: COVID.
2: Pak, tapi sebelum cerita tentang pasca COVID gitu ya.
3: Iya.
2: Kok Bapak ngambil warga sini sih? Kan banyak orang yang memang profesional bekerja gitu. Banyak yang muda-muda yang tenaganya bisa kita kuras ambil lah gitu ya, kerja-kerjakan. Tapi kalau kita lihat di sini kan banyak yang sudah berumur juga.
3: Iya, kenapa jadi Bapak gini. Kita melihat dari hati ke hati. Bahwa kita mempekerjakan itu bukan kita, dia itu harus mudah. Kalau dia kepingin kerja, kita kasih dia kerja. Mengapa? Membantu ekonomi. Karena di sini kebanyakan orang susah. Nah, kita juga punya hati bahwa kita memperkerjakan orang sini, artinya saling membantulah ekonominya, baik keluarganya. Jadi, kita pun di sini itu merasa dia pun merasa memiliki tempat ini.
1: Oke, gitu.
2: Sempat sedih dis tadi dis. Ditambah lagi ya, suara backsound ombak gitu kan.
1: Nanti ada backsound gitu ya.
2: Ada efeknya nanti sendu ya. Tapi di sisi lain memang benar juga sih yang dikatakan ya Bapak bahwa memang kalau kita nggak pekerjakan mereka, kalau kita ngomongin umur gitu Pak ya,
3: iya,
2: ya mereka mau ngapain?
3: Benar.
2: Kan sementara mereka warga sini, iya, tinggal di sini gitu Pak ya. Apa paling bagus ya memang kita berikan pekerjaan gitu Pak.
3: Iya.
2: Nah, kalau dari pemerintah sendiri, Pak Razak gimana sih Pak?
1: Nah, ini Pak Lurah
2: nih. Dengerin nih, ceritanya kan menarik nih Pak.
1: Iya, boleh nggak Pak
2: Lurah cerita dulu. Pantai masyarakat yang dikerjakan masyarakat, terus Pemko-nya mau ngapain nih?
3: Iya.
2: Pak Lurahnya nih gitu ya?
4: Iya. Baik, pertama-tama kami mengucapkan salut sama Pak Nurdin ini. Orangnya memang konsisten, komitmen. Dia juga pengelola dan juga dia perangkat RT kami sebenarnya.
1: Oh, makanya kita
2: akan kolaborasinya bagus banget ya.
1: Pak RT.
4: Jadi saya itu sempat gimana ya, waktu sebelum saya bertugas ini, saya kan bertugas di tahun 2020. 2019 sebelumnya itu ke bawah itu saya sudah pernah main di sini. Karena saya memang sekolahnya di sini SMP. Jadi sering-sering. Dulu kalau kita melihat 2020 ke bawah, ini udah seperti Bali loh di sini. Kenapa saya bilang Bali? Itu UMKM itu berjajar dari sepanjang jalan masuk.
1: Oh, di depan masuk itu Bang?
4: Iya, iya, iya. Baik yang jualan topinya, jualan pakaian, jual sandal, ada yang jual kopi bahkan Bang ya.
3: Jual pisang.
1: Oh iya?

0: masih bisa berjalan, tapi pariwisata kalau orang sudah dikekang nggak bisa masuk, otomatis penghasilan kan nol. Itu yang menjadi beban kami pada saat itu. Nah, akhirnya kami coba berbicara juga dengan kawan-kawan yang penggerak pariwisata yang berbasis masyarakat ataupun yang berskala internasional seperti di Batam Piu, Jepang, Dipong. Kita coba ya kopi-kopi santai sih sebenarnya. Kalau bisa kami bilang bahwa travel bubble itu pencetusnya memang dari sini awalnya itu, travel bubble itu. Sehingga dijadikan 3B itu kalau salah, Batam, Bintan, dan Bali kemarin itu, travel bubble itu. Awalnya bermula dari kedai kopi ini, itulah yang kami coba sampaikan, travel bubble ini polanya seperti apa. Rencananya kita kemarin itu kan pada saat COVID masih memburuk betul itu, kita berharap tamu-tamu itu masih bisa masuk, tapi di dalam suatu kawasan yang terbatas.
1: Melalui skema travel bubble tadi ya?
0: Iya, itu yang kami bahas ya. Sehingga pada waktu itu, Pak Andi Pong selaku Ketua Non-Station Session, ini memang menggesa pemerintah, baik itu dari kementerian sampai menurunkan Pak Menteri Sandiaga Uno untuk sini, untuk meninjau pelaksanaan travel bubble itu. Itu bagian dari upaya kami yang mungkin kami anggap ada sentuhan sedikit lah untuk berkaitan di COVID itu. Namun saat ini memang COVID sudah selesai, tapi normalnya kunjungan tamu luar itu ke wilayah kami khususnya ini memang masih sangat kurang. Mm-hmm. Itu pun kami dapatkan dari ya Pak Nurdin, ya mungkin dulu 300 orang bisa setiap hari datang sini. Ya kalau untuk tamu luar negeri sampai saat ini, ya mohon maaf, satu hari pun belum ada tentu yang bisa datang makanya seperti dulu kan seperti itu. Ya kami saat ini memang belum tahulah kendala yang terbesar, tapi yang dapat kami simpulkan bahwa visa itu mempengaruhi kedatangan tamu dari Korea itu sendiri Bang ya. Jadi mungkin saya rasa harapan Bang Nurdin pun juga kepada pemerintah yang bisa mengambil kebijakan ini, ya kalau bisa bagaimanalah visa itu bisa diarahkanlah supaya
2: kembali lagi seperti dulu lah.
0: Kembali lagi seperti dulu.
3: Nah, ini visa on arrival itu juga
1: itu kemarin memang sempat asosiasi pengusaha pariwisata ya Pak ya. Sempat tempat kita juga di RRI kan. Pernah ngobrol memang mereka sedikit terganggu lah dengan visa arrival ini karena dicas berapa sekarang angkanya? $25
3: $25 sekarang. $50 Udah turun tapi masih berat juga ya.
1: Belum lagi pasca COVID kemarin ya, COVID, walaupun udah dibuat skema travel bubble,
3: masih kurang. Juga,
1: sekarang ada direct dari ini loh Pak, dari Korea kan, dari Incheon ya, Incheon ke Batam. Tapi itu pengaruh nggak Pak?
2: Kurang kayak. Ya karena itu golop.
3: Golop ya?
2: Golop. Jadi yang beruntung ya golop. Pariwisatanya nggak beruntung.
3: Walaupun sebelah-sebelahan ya, sebelah-sebelahan. Tapi di sana yang dapat di sini belum. Tapi jauh juga Jos kalau dengar cerita Pak Lurah tadi ya kan, karena beliau dulu juga di sini tahu ceritanya dulu di depan itu sama kita lihat tadi kontras banget ya, udah kosong gitu kan. Jadi ada kayak pondok-pondok tapi nggak ada isinya ya gitu. Kalau dulu itu penuh setiap hari.
2: Setiap hari.
3: Wah, ya berarti dulu kalau mau kesini kita agak sulit ya, nggak kayak hari ini kan lumayan gitu, lengang gitu ya.
2: Kalau dulu dengan orang 350 orang itu memang betul-betul ramai. Jadi dia kalau datang tuh sekaligus datang. Nah, kadang dua kali datang 150, 200, 150 belakangan seperti itu.
3: Ya, jadi hidup ya dulu di sini.
2: Hidup.
3: Ya. Mandi laut juga mereka Pak?
2: Oh enggak ya.
3: Enggak ada mereka mandi laut Pak.
1: Buah-buahan mereka.
3: Iya, buah-buah aja ya.
2: Jadi dia hanya buah-buahan, tari-tarian.
3: Ada tari-tarian.
0: Menari bersama masyarakat.
2: Iya.
3: Oh gitu.
2: Bersama masyarakat. Nah,
3: terus sekarang penarinya macam mana jadinya?
0: Masih ada.
2: Masih. Kali kunjungan masih.
3: Oh, masih ada.
0: Masih disediakan. Kebetulan penarinya pun anak-anak sini juga.
2: Iya.
0: Anak
3: sini juga ya.
1: Memang betul-betul orang-orang di sini yang
2: kita kerjakan.
3: Betul, efek-efeknya lumayan ini ya sebenarnya ya. Nah, aku mau ke Pak Lurah nih. Ini tadi Pak Lurah agak cerita sedikit habis. Udah ada kebijakan setelah COVID, tapi masih ada upaya travel bubble, tapi masih belum berhasil, belum ngangkat juga. Nah, kalau dari sisi Pak Lurah sendiri untuk mengambil kebijakan tuh seterbatas apa sih, Pak? Ya.
0: Yang jelas kalau kelurahan ini kan akar rumputnya pemerintah.
3: Iya. Paling dekat kan sama rakyat, juga, betul. Nah,
0: kita sudah berapa kali melakukan upaya ya. Kemarin sempat

0: juga kita sudah pernah uji coba kemarin Bang ya.
1: Iya.
0: Menurunkan turis, kedatangan turis dari Malaysia, Singapura, iya, dan Australia juga.
1: Iya.
0: Jumlah sekitar total 28 orang. Nah, kami kemarin sudah melaksanakan MOU dengan Nongsan Session. Jadi Nongsan Session itu di dalam itu ada Batam View, Montego, Nusa Point Marina, pokoknya resort-resort yang ada di sini lah.
2: Sekitar jadi, sini ya. Ya,
0: yang diketuai oleh Pak Niko selaku GM Manager dari Batam View sudah melakukan MOU kerjasama dengan itu. Nah, namun saat ini memang belum terlalu lancar lah pergerakan itu, sehingga ya tamu-tamu yang hadir ke sini pun belum dapat diarahkan mereka ke sini. Kami belum tahu kendalanya seperti apa, tapi kami sudah berupaya melakukan kerjasama itu sama pihak-pihak resort. Dan bahkan kami setiap kali event itu kami selalu menyampaikan bahwa kita ada agenda ini, kalau bisa ya datangkanlah turisnya ke sini bermain ya, ke tempat kami. Nah, tentu di sini juga ada permintaan juga dari pihak-pihak kawan pelaku resort yang memang mereka cari itu memang belum dapat kita sediakan di sini. Memang ada kekurangan dari kita terkait dengan souvenir, terus atraksi-atraksi yang memang kalau mereka bisa bilang itu bisa nggak di daerah kampung itu ada atraksi seperti kayak di Bali, ada atraksi yang bisa ditampilkan secara alami seperti itu. Nah, itu yang memang kita belum memiliki kebudayaan seperti itu. Jadi ya memang butuh juga lah kami sentuhan dari pemerintah, baik pemerintah pusat, pemerintah kota. Kalau memang ada event-event yang berskala nasional atau apa itu, kalau bisa menyasarnya jangan di wilayah kota terus tuh.
3: Kalau bisa kayak gini.
2: Geser ya. Aduh.
0: Supaya kami bisa menikmati juga hasil dari pembangunan pemerintah kota.
2: Iya.
0: Sementara kalau tempat kita kan memang representatif. Kalau untuk misalkan dilaksanakan ada agenda lari 10 kilo.
2: Oh iya, lagi banyak tuh. Ya kemarin ada ya.
0: Kan tempatnya rindang, cantik.
2: Iya, iya.
0: Mungkin bisa, jangan larinya atau lari yang lain. Kita pun juga sudah kemarin sempat berjalan juga triathlon kerjasama dengan NPM. Nah, itu kita mempekerjakan juga anak-anak sini sebagai stewardnya.
2: Oke.
0: Okay. Sebagai marshalnya untuk situ. Setiap kali ada event itu kita selalu minta kepada penyelenggara kegiatan itu kalau bisa melibatkan orang-orang kami sini, termasuk UMKM.
3: Tapi kalau venue-nya dilibatkan nggak kemarinnya triathlon di Batam? Di Bali-Bali ini juga?
0: Kalau di Bali-Bali nggak, perlintasan saja.
3: Perlintasan aja.
1: Yeah.
0: Jadi kami itu merekrutnya itu pekerja lokal sini sebagai marshalnya yang berjaga di simpang-simpang setiap kampung.
3: Yeah, yeah. Tapi kalau bicara tentang atraksi memang ya itu jadi PR Pak ya. Tapi kalau dari amenitas saya lihat di Pantai Bali-Bali ini cukup lengkap dia Pak ya. Yeah. Bersih lagi ya. Yeah. Tempat sampah ada di mana-mana. Toilet juga bersih.
2: Betul, betul. Betul. Ini juga kita bisa banyak ya kalau mau berenang bisa.
3: Gampang ya di sini ya.
2: Ini yang di sini itu apa Pak? Itu tempat makan?
1: Iya, ya. Restoran.
2: Restoran. Nah, ada restoran juga Pak. Pelantar ada kan. Bisa berjalan ya ke sana ya.
3: Berarti memang ini betul-betul pemerintah Kota Batam baru kita push nih kayaknya ya.
2: Kayaknya agak kurang ya. Ada lari 10 kilo.
0: Secara administrasi kami sudah lengkapi di sini.
3: Iya. Yeah.
0: Jadi setiap pantai wisata itu kan harus ada pengelola yang katakanlah mempunyai legalitas itu melalui SK kelompok sadar wisata.
2: Oke. Okay.
0: Di sini sudah kita bentuk kelompok sadar wisata.
1: Iya. Yeah, sudah.
0: Itu kalau seandainya suatu saat memang SK itu dibutuhkan sebagai salah satu penerima bantuan, katakanlah ada program bantuan baik dari pusat dari atau apa. Untuk melengkapi dokumen itu kita sudah siap, sudah kita adakan di sini secara administrasinya. Jadi yang bisa kami bantu itu secara administrasinya, terus program-programnya, terus mencarikan semacam inovasi-inovasi lah atau event-event yang apalah yang kira-kira bisa digelar di sini, ya kita
2: masukkan
0: di sini. Karena kami juga harus berlaku adil juga, tidak hanya harus di sini karena ada pantai-pantai yang lain
2: ya.
0: Perhatikan. Bahkan ada pantai yang lain juga yang mungkin jauh di bawah standar dari
2: Bali-Bali.
0: Itu yang kami lagi push, seperti makan diteri, untuk mata ikan, yang sekarang lagi kami gencarkan. Okay. Kalau Bali-Bali ini, begitu dicari aja udah muncul
2: di
0: media sosial.
2: Yeah, yeah.
0: Tapi untuk mata ikan, teri kan masih apa?
2: Yeah, gitu, orang masih taunya itu kan kampung tua ya, tidak tahu bisa untuk wisata gitu. Yeah. Berarti Pak Lurte bisa ya? Untuk wisata udah terbuka sekarang ya?
0: Iya, iya. Jadi kami juga kalau ada mahasiswa-mahasiswa yang KKN di sini, kita selalu minta bantu sama mereka itu untuk nge-push. Bahkan kita bikinkan semacam media sosialnya, website-nya bisa kita bikinkan.
3: Tapi anak-anak KKN masih banyak
4: ada. Masih.
0: Masih
4: banyak sini. Rata-rata universitas yang ada di Batam lah.
2: Ya, di Batam ya. Oke, tapi seru ya juga ya. Seru sih. Sini ya,
3: karena mereka juga bisa lihat ya, apalagi yang mungkin jurusan sesuai, ke maritim, mangrove.
2: Betul. Ini menarik juga kalau menurut aku, karena mungkin anak-anak zaman sekarang Gen Z kan kurang melihat ya seperti apa suasana kampung Melayu ya, yang asli gitu kan. Itu di jalan aja udah kelihatan, oh gini seperti ini nuansanya gitu kan. Bisa main-main kesini, udah gitu pantai juga bersih kan, bagus. Tapi kalau sekarang berarti Balai-Balai ini Pak Nurdin, apa kegiatan yang paling sering dilakukan? Apakah...
3: Iya, apa yang jadi unggulan pantai Balai-Balai?
2: Karena kan ini wisatawan asing berkurang jauh ya, apalagi semenjak ada visa on arrival itu. Apa sekarang?
4: Unggulannya tamu lokal.
2: Tamu lokal?
4: Iya. Jadi semenjak kita nih tamu luarnya ini tidak efektif lagi, kita buka untuk lokal. Kalau dulu kan kita tak buka lokal.
2: Oh, jadi dulu khusus ya?
4: Jadi untuk supaya ekonomi juga tidak terus maju dan terus keluar apa namanya masyarakat di sini bisa bekerja, ya mau tidak mau kita buka untuk lokal. Nah, kalau lokal satu bulan itu satu minggu kita hitung satu per minggu. Satu minggu itu sekitar 1.500
2: per minggunya.
4: Per minggunya. Luar biasa ini. Lokal. Dan ini kalau untuk acara-acara gereja ini di sini semua dia.
2: Banyak ya acara.
4: Banyak. Setiap minggu.
2: Setiap minggu.
4: Ya, jadi Sabtu Minggu itu kalau hari ada, tapi kalau hari besar itu sampai kadang-kadang full. Tempat pun tak ada lagi. Ya, kadang-kadang kita banyak juga yang kita tolak.
2: Oke, okay, oke.
4: Jadi kalau yang sudah langganan kita tolak,
2: tak enak pula ya.
4: Marah-marah dia.
3: Dan memang sebenarnya progresnya udah benar sih sebenarnya.
2: Betul.
3: Udah mulai bangkit lagi ke awal-awal tahun 2000.
4: Iya,
3: benar. Tapi nanti kalau beneran bangkit, Pak, yang lokal gimana, Pak? Gak boleh kesini lagi nggak?
2: Nah, ini dia, ini dia.
3: Nanti jadi internasional aja
2: gitu. Iya, aduh. Gimana
4: kalau
2: ya?
4: Kalau itu bisa. Kita bisa diatur.
2: Bisa diatur ya? Bisa diatur. Gitu. Ada ekspansi-ekspansi mungkin ya. Oh, ya.
4: Kalau dari Pak Lurah, Korea ini kan dia tidak seperti lokal dari pagi sampai sore. Kalau Korea ini datang jalan-jalan, minum air kelapa, makan buah, tarian, balik. Pulang.
2: Oh, lebih cepat ya?
4: Lebih cepat.
2: Kalau lokal kita kan kayak gitu biasa duduk dulu.
4: Iya, sampai dulu.
2: Kelapa habisnya lama ya, satu ya, aja lama betul.
3: Sunset dulu.
2: Iya, seharian. tapi kalau dari kelurahan Pak Lurah, ini ada planning-planning program lagi nggak yang akan dikolaborasikan bareng sama Pak Nurdin di Balai-Balai?
0: Ya, kemarin kita sudah sempat melakukan pelatihan batik juga Bang Yang
4: disini,
0: yang dikelola oleh Bu RW. Jadi di sini kalau seandainya ada sekolah-sekolah yang ingin mengedukasi masyarakat atau mengedukasi anak didiknya, bisa datang ke Balai-Balai.
2: Membatik bisa ya?
0: Ya, belajar membatik dengan program Bu RW itu. Berkolaborasi dengan Pak Nurdin juga.
4: Iya.
0: Nanti lokasinya bisa di lapangan sini atau di rumah pintar yang sudah kita bangun.
2: Oh, itu ada ya di situ ya? Di situ.
0: Bisa. Itu salah satu kiat kami lah untuk menarik pengunjung lokal lah. Supaya ini bisa, katakanlah bisa terisi terus jalan kosong seperti itu kan. Terus juga kalau pas pada saat di awal-awal tahun penerimaan siswa baru itu, di sini juga kita mengajak kalau seandainya ada yang mencari lokasi untuk perkemahan, untuk pengenalan pelatihan kepemimpinan, biasanya kan SMA itu ada pelatihan
2: ada, ya, ya.
0: Kita perlu arahkan ke sini gitu. Karena memang tempatnya aman ya, nyaman. Jadi untuk pusat pelatihan edukasi itu saya rasa memang terpenuhi lah.
2: Betul. Di sini bakau, di sana bakau ya. Warga juga dekat ya. Ya.
3: Pantainya juga cukup adem sih ini. Ya. Bisa berenang nggak sini Pak?
4: Bisa
3: kan?
2: Berenang bisa ya. Oh waduh.
4: Jadi kalau untuk di sini air pasangnya tuh berubah-berubah.
2: Berubah-berubah.
4: Kalau minggu ini airnya seperti ini nih. Minggu depan dia penuh.
2: Sampai atas itu Pak?
4: Ya, sebatas ini.
2: Oh ini nih?
4: Iya.
2: Okay.
4: Tapi yang paling ini kalau tahun baru atau tahun baru Cina. Itu kadang-kadang air naik.
2: Sampai ke atas?
4: Iya.
2: Waduh, itu lagi musim-musimnya.
4: Kalau musim-musim.
3: Itu yang bisa tahu itu, BMKG pun mungkin agak susah prediksinya.
4: Iya.
3: Tahu orang-orang Melayu.
2: Iya, kalau harus datang makanya orang-orang tanya. Orang-orang
3: gitu kan.
2: Iya.
4: Kalau kita mau tanya itu, yang seperti itu nelayan
2: ya,
4: lebih ngerti dia dari
2: paham ya
4: lebih paham.
0: Dia itu ada ada fenomena 4 tahun sekali, tahun Kadisat itu.
4: Iya.
0: Yang kalau nggak salah di bulan Februari itu sampai tanggal 29 itu nggak salah itu biasanya airnya
2: pasang
0: luar biasa dari
4: pacaran iya.
0: Tahun ini biasa itu kemarin pernah kejadian bang
4: nah, sini
0: kayak banjir rob ya
4: ini tenggelam
3: oh sampai
2: banjir rob ya
4: iya sampai ke darat
2: sampai ke darat sampai waduh
3: tapi berarti itu fenomenanya sekali sana pak
2: beberapa tahun
0: 4 tahun sekali
2: ya.
3: Tahun Kabisat itu biasanya berapa hari itu pak baru bisa
4: seminggu iya
0: mingguan
3: itu. Jadi kalau udah terjadi kayak gitu pak,
2: betul.
3: Kita ngapain pak?
4: Kita pasrah lihat aja.
0: Mau kemana lagi?
4: Tunggu surut aja baru kita bersihin lagi. Oh. Ya.
2: Tapi itu menarik Jos, aku mau bilang itu dari tadi. Karena kan ya 4 tahun sekali ya, fenomena bisa disaksikan cuma di sini kan, per 4 tahun.
4: Iya
2: kan?
3: Bisa jadi buat video dokumenter.
2: Betul, bisa diteliti juga kalau ada yang mau neliti gitu kan. Bagus juga.
3: Itu pantai-pantai sekitar sini kena juga itu, Pak?
0: Kena semua, Pak.
2: Waduh, oh gitu ya. Waduh, seru-seru. Ya, tapi karena kita juga keterbatasan waktu, Jos, kayaknya kita udah lumayan ya kita di talk today. Memang agak terbatas, teman-teman, ya. Makanya kalau mau tahu lebih banyak, bisa langsung datang ke Pantai Bale-Bale ini aja. Untuk mendukung ekonomi lokal juga, karena juga di sini yang kerja adalah masyarakat sekitar, ya. Makin banyak acara, bikin acara di sini, Jos, ya. Itu makin memajukan ekonomi masyarakat sekitar. Gitu.
3: Kalau datang ke sini nggak usah khawatir, banyak fasilitasnya.
2: Betul.
3: Yang mau berenang boleh, mau makan seafood ada di sana pak ya?
4: Iya.
3: Jujung pak ya. Kalau mau kelapa nongkrong di sekitar kita di sini boleh.
2: Yang nggak punya pak, mau bikin acara nggak punya konsep nggak apa-apa. Ada Pak Nurin sama Pak Lurah, tinggal sponsor aja ya. Yang penting sponsor. Itu dia. Aduh. Oke.
3: Jadi Pak Nur, kalau mau datang ke Bale-Bale alamatnya di mana pak?
4: Kampung Tua Bako Street.
3: Kampung Tua
4: Bako Street, Pantai Bale-Bale.
3: Pantai Bale-Bale. Tinggal googling aja. Betul. Di map.
2: Nah, satu lagi kalau misalnya mau bikin acara bisa telepon dulu tak Pak Nurdin?
4: Bisa.
2: Boleh. Ya. Nomornya kemana Pak Nurdin?
4: Jadi kalau datang ke sini mau bikin acara itu harus di booking dulu.
2: Booking dulu.
3: Oh, ingat booking jauh-jauh. Karena 1 minggu bisa 1000 orang di sini, Pak. Ya.
2: 1500
3: orang.
4: Kalau tidak di booking itu tempat tak dapat.
2: Tak dapat. Boleh kemana Pak bookingnya?
4: Bagaimana?
2: Bookingnya kemana?
4: Kita langsung nomor telepon.
2: Ada boleh dikasih tahu biar boleh. Di...
4: Nomor telepon kita 0813-7284-2700.
2: Nah,
3: mau pulsa berapa, Pak?
4: Ya?
2: Enggak, beli pulsa. Bukan.
3: Kontak personnya.
2: Nanti ditulis di bawah.
3: Oke, terima kasih buat semua pendengar kami dan juga penonton kami di Talk Today-nya RRI Batam.
2: Betul. Kayaknya mulai episode ini kita akan lebih sering menemani... Anda semua di Talk Today ya. Yeah. Kita akan coba cari tempat-tempat lagi yang unik. Yang kalau orang ke Batam, mau ke Batam kemana ya? Jalannya luas, jalan lebar. Memang di tengah kota. Tapi di pinggir kota seperti ini juga ada pantai-pantai seperti ini. Banyak. Tidak terlalu jauh, tidak lama kalau dari tengah kota. Ya bisa langsung datang kayak cuman setengah jam paling lama kalau dari tengah kota. Yeah. Karena jarang macet di sini ya.
3: Karena Batam itu nggak luas. Jadi ujung ke ujung itu setengah jam bisa dilewatin sebenarnya.
2: Betul.
3: Jadi,
2: kalau gitu sepertinya kita pamit ya. Kita mau berenang apa mau panjat pohon nih?
3: Oke, mau main kebakau dulu nih, mau cari udang. Oke, saya Joshua Suryadi.
2: Dan saya Yudhistira. Kita jumpa lagi di episode berikutnya di Talk 3.
3: Bye-bye. Dadah.

0: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa gak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku nunggu dulu ah. Asyik, gak ketahuan.
1: Ngedusel lagi bisa gak ya?
0: Ah, cobain ah.
2: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
2: Yaudah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke? Okay?

0: corak. Boleh dicoba dulu kakak? Boleh, silakan. Ayo kakak.
1: Kakak, adek mau minum.
2: Kakak ambilkan ya.
1: Jangan banyak-banyak. Sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
2: Pinternya adekku. Ini dek minumnya. Kakak mau buang air dulu ya.
1: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
2: Kakak sakit perut dek. Mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
1: Oh begitu.
3: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.

Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang gak ya? Beli, enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

Baik, mereka terima kasih kembali masih di Prosatu Riri Batam karena informasi dan inspirasi yang dipancar luaskan dari kawasan Jalan Abia Tama 2 Batam Center Kepulauan Riau Indonesia. Terima kasih masih setia mendengarkan di Prosatu Riri Batam karena informasi dan inspirasi. Hari ini hari libur, Sabtu mungkin ada beberapa tempat yang menjadi perhatian Anda untuk berkunjung bersama keluarga tercinta. Kira-kira apa saja ya? Oke deh, kalau begitu kita hadirkan ada beberapa tempat rekomendasi untuk wisata bersama anak-anak tercinta, keluarga besar juga mungkin pada hari ini, hari Sabtu 30 Mei 2026, tinggal satu hari lagi kita sudah berada di bulan Juni. Nah, menurut saya sih yang paling enak itu di Batam banyak pantai. Kenapa banyak pantai? Karena tadi Batam dikelilingi oleh lautan berdekatan dengan negara jiran seperti Singapura dan Malaysia. Nah, kalau kita pilih pulau pastinya Pulau Ranoh ya. Kenapa? Seperti yang sempat disinggung di atas, kota Batam memiliki beragam pulau nan indah. Salah satunya ada Pulau Ranoh, terletak di gusuran Pulau Abang. Ranoh menyimpan keindahan pantai eksotik dengan suasana tropis yang bisa Anda nikmati. Tidak hanya itu nih pendengar, beragam wahana olahraga mungkin yang tersedia seperti banana boat, ocean, kemudian juga water floating, jet ski, ataupun snorkeling. Nah, uniknya lagi nih pendengar, Pulau Ranoh menawarkan pengalaman menginap yang anti mainstream, yaitu dengan cara berkemah. Nah, ini dia yang paling unik daripada nginap di hotel-hotel seperti biasa ya, tapi di sana yaitu dengan berkemah. Nah, wisatawan juga dapat menyewa tenda dengan konsep glamping alias glamour camping yang telah dilengkapi dengan tempat tidur dan fasilitas layak kamar hotel. Selain juga pulau-pulau menyediakan backpacker room, sebuah akomodasi berkonsep dormitory seperti hostel. Nah, di dalamnya ini terdapat 12 tempat tidur dan bertingkat yang dapat dipesan sesuai kebutuhan wisatawan. Kira-kira mungkin pengen ke Pulau Ranoh? Ah, karena jaraknya cukup lumayan agak jauh ya. Dari Batam ke Pulau Ranoh, tentunya ke daerah Barelang dulu. Masih cerita pulau nih pendengar, selain Pulau Ranoh ada juga Pulau Mubut. Mubut ini berada di kawasan Barelang alias Batam Rempang Galang. Tempatnya di sisi timur Pulau Rempang. Mubut ini menjadi salah satu pulau dengan keindahan alam yang masih sangat terjaga. Pasalnya pendengar, pulau ini merupakan pulau tak berpenghuni alias pulau kosong. Tapi tidak angker-angker banget lah ya. Tentunya berlibur di pulau ini bisa jadi tempat yang sangat tepat, khususnya buat Anda yang sedang membutuhkan ketenangan setelah capek beraktivitas. Mungkin tidak ada salahnya ke Pulau Mubut dan juga sekaligus menikmati sunset dengan hamparan pemandangan laut, ataupun sekedar berkeliling di hutan pohon kelapa yang masih cukup rimbun. Pastinya liburan di sana akan terasa sangat berarti, apalagi dengan seseorang yang menjadi pilihan hidup Anda. Boleh ke Pulau Mubut ataupun ke Pulau Ranoh. Kita dengarkan dulu ada Marcel seperti lagunya Jadi Milikku.

0: Gak, mau ikut gak? Saya mau ngerjain tugas.
1: Gak deh, Ran. Lagian, deadline-nya juga masih lama.
2: Gak, video yang kemarin udah kamu edit belum? Aku tunggu ya, maksimal besok jam 10.
1: Oh gitu ya? Oke, siap, Rai. Kalem aja, ah. Masih bisa ngedit besok pagi.
3: Rangga, katanya mau beresin rumah.
1: Nanti ya, Bu. Besok lagi deh.
4: Stop menunda-nunda kalau kamu nggak mau terkena prokrastinasi, yaitu istilah bagi perilaku seseorang yang suka menunda-nunda pekerjaan hingga menit terakhir atau bahkan melewati deadline. Dampak dari prokrastinasi bisa mengurangi profesionalisme, terkena stres akibat tekanan, gangguan mental, bahkan mempengaruhi hubungan kamu dengan orang lain. Atasi prokrastinasi dengan buat daftar prioritas, manajemen waktu sebaik mungkin, bangun semangat, dan motivasi diri.
3: Gak, kamu kapan mau punya pasangan? Terus dikenalin ke ibu.
1: Ntar aja deh, Bu. Masih lama juga. Lagian kan gak ada deadline-nya.

0: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
1: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
2: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif, sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu. Ingat, dirimu berharga.
3: Baik, pendengar, terima kasih kembali masih di Pro 1 Riri Bata. Masih kita hadirkan terkait tentunya rekomendasi untuk Anda yang ingin berwisata ke Kota Batam, terutama di musim libur ya. Ada dua pulau, tadi Pulau Rano dan juga Pulau Mubut. Ada yang dekat dengan Nongsa, itu ada Nupa Sabai. Nah, di mana terletak di kawasan wisata Nongsa, Nupa Sabai ini menawarkan terutama pemandangan laut, air biru, dan pasir putih yang terbentang di sepanjang area pantai. Nah, di mana pendengar, kawasan rekreasi ini mulai dibuka sejak 2016 dan terus berkembang menjadi salah satu destinasi wisata favorit di Batam. Selain pantai, Nupa Sabai juga menyediakan Sea Forest, sebuah kawasan rekreasi dengan beragam wahana laut dan juga darat. Beberapa di antaranya adalah Aqua Adventure, Water, kemudian ada Banana Boat dan lain sebagainya. Jadi yang ingin pergi ke Nupa Sabai bolehlah ya, karena tidak terlalu jauh dari daerah Batam Center. Kemudian kalau kita berbicara Ocarina, tentunya ini berada di arah Bengkong ya, di mana Ocarina Park merupakan salah satu wisata buatan yang menjadi destinasi populer di Batam dengan luas sekitar 40 hektar. Taman ini menyediakan berbagai wahana permainan seperti waterpark, Kindyland, dan juga ada flying fox. Nah, masih banyak lainnya pastinya pendengar. Wisatawan yang datang ke Ocarina Park ini tidak hanya bermain wahana, tapi juga menikmati pemandangan pantai pasir putih. Di beberapa tempat, wisatawan Batam juga dapat menjadikan referensi liburan saat berkunjung ke kota ini. Meskipun Batam lebih sering dikenal sebagai pusat berbelanja, namun potensi alam wisata tidak kalah menarik jika dieksplorasi. Nah, secara terutama di Ocarina Park, selain pohon pinus, tentunya tempat ini menawarkan tempat yang sangat adem sekali dengan menikmati pemandangan yaitu dari pasir dan juga pantai sembari memandang indahnya gedung-gedung tinggi yang ada di daerah Batam Center. Kira-kira kemana untuk hari ini? Tentunya pilihkan Anda, keluarga tercinta, agar hari ini libur lebih menyenangkan, tentunya mendengarkan siaran di Pro 1 Riri Batam.

Baik pendengar, di mana saja Anda berada, tanpa terasa kita sudah di penghujung kebersamaan. Terima kasih sekali lagi, dan nanti akan ditemani oleh rekan saya Ariel di program Ruang Disabilitas dan Inklusi. Tetap di Pro 1 RRI Batam, karena informasi dan inspirasi. Ya,

0: Akhir-akhir ini sudah jarang sekali bersosialisasi dengan teman-teman. Yang ada, mereka hanya sibuk dengan gawe masing-masing. Padahal dulu...
1: Ani, ayo main. Teman-teman sudah tunggu di lapangan.
0: Selain sudah jarang bermain bersama, kita juga jarang...
1: Ani, untuk tugas rumah yang tadi Ibu Mary kasih, bagaimana kalau kita kerjakan sama-sama di rumah kamu?
0: Rasanya rindu akan masa-masa itu. Masa di mana kita berbicara dengan sesama kita, bukan dengan handphone. Di zaman sekarang, hidup seperti hanya berpacu pada teknologi. Seakan-akan kita hidup sendiri.

0: ketuhanan yang maha esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Ayo maju.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

0: Baik, dari mana saja Anda berada, masih di Pro 1 RR Batam dan kita berada di program Ruang Disabilitas dan juga Inklusi. Dan pagi ini kita akan menghadirkan perbincangan melatih motorik dan juga strategi penanganan pada anak tuna grahita. Ini adalah program rekaman di beberapa waktu yang lalu, hadir untuk Anda di kesempatan pagi ini, edisi 30 Mei 2026 bersama Pro 1 RRI Batam.
1: Menyimak dan juga Anda bisa berpartisipasi di program Ruang Disabilitas dan Inklusi. Langsung saja kita sapa. Selamat pagi, assalamualaikum Ibu Deri.
2: Waalaikumsalam. Siap. Selamat pagi Pak Ariel.
1: Selamat pagi, sehat ya Ibu Deri.
2: Alhamdulillah sehat, Pak.
1: Siap. Oke, tetap diganggu ya walaupun hari Sabtu. Oke, Bu Deri, langsung saja dengan tema melatih motorik dan juga strategi penanganan pada anak tuna grahita. Mungkin untuk prolog awal ini ya, Ibu, mungkin banyak ya, yang belum tahu ya, apa yang dimaksud dengan tuna grahita ini. Monggo, silakan Ibu.
2: Oke, jadi anak tuna grahita itu ada anak tuna grahita itu adalah anak dengan hambatan intelektual. Jadi di mana mereka itu mengalami hambatan dalam inteligensi mereka gitu. Jadi dalam contohnya kayak mengingat gitu.
1: Iya.
2: Mereka kayak dalam belajar itu untuk mengingat pelajaran itu itu kadang misalnya hari ini dijelaskan, nah besok tuh pasti lupa.
1: Oh,
2: atau
1: gitu.
2: Enggak, paling misalnya kayak contoh nih, barusan dijelaskan materinya, nanti ditanya lupa, belum tentu mereka bisa jawab. Jadi anak tuna grahita itu yaitu mereka hambatan dalam intelijensinya gitu.
1: agak lamban ya mungkin Bu ya, Beri ya.
2: Perlambatan dalam intelijensinya gitu.
1: Berarti memang harus diulang-ulang ya, harus diulang-diulang gitu.
2: Iya, harus diulang terus.
1: Jadi memang
2: apa jangkanya pun, waktunya pun juga cukup lama gitu.
1: Oh, gitu.
2: Bukan
1: ya.
2: Waktu yang saya apa kayak contoh misalnya untuk kayak mengenal huruf aja, huruf A aja. Kita kan mungkin
1: sekali ya, sepintas ya.
2: Mereka satu hari, dua hari, tiga hari belum tentu dapat.
1: Iya. Jadi memang
2: jadi
1: betul.
2: Jadi apa?
1: Itu kesabaran ya.
2: Jadi mereka mereka maksudnya mereka bisa paham, tapi abis itu setelah itu mereka lupa gitu
1: lagi.
2: Apa yang dijelaskan mereka lupa lagi.
1: Jadi memang
2: jadi lebih ke memorinya,
1: memori
2: sih,
1: ya. Oke, okay, siap. Jadi untuk satu permasalahan atau satu tema itu bisa memakan waktu berapa lama nih, Bu Deri?
2: Tergantung pada kondisi anaknya juga sih, Pak. Jadi masing-masing anak tuna grahita itu berbeda-beda.
1: Berbeda-beda, betul.
2: Anak-anak tuna grahita itu kan dia kan ada hambatannya, ada yang sedang, ringan, berat. Mereka masing-masing ada kategorinya gitu.
1: Jadi memang harus sabar dan harus terus mengulang-mengulang, Ibu ya.
2: Benar.
1: Terus ini Bu, mengapa harus ada kemampuan motorik penting bagi anak-anak tuna grahita ini?
2: Anak tuna grahita itu kan rata-rata mengalami perkembangan motorik ya Pak. Itu ada yang tadi saya bilang ada yang berat, ada yang sedang, ada yang ringan. Nah, terus anak tuna grahita ini juga rata-rata dia memiliki hambatan dalam perkembangan motorik koordinasi gerak gitu. Terus dan juga mental. Kenapa harus melatih motorik ya? Karena contoh kayak hal sederhana gitu. Misalnya kayak kegiatan sederhana kayak kita misalnya menulis lah, anak-anak
1: menulis.
2: Itu kan dasarnya
1: okay.
2: kan menulis. Nah, sebelum menulis itu kan memegang pensil dulu Pak, ya kan?
1: Benar.
2: Kita menulis, otomatis kita bisa pegang pensil. Mereka itu belum tentu ada yang bisa pegang pensil gitu. Nah, jadi untuk biar mereka dapat memegang pensil, ya itu tadi kita lakukan latihan motorik halusnya, kemudian apa, kita matangkan dulu motorik halusnya, kemudian motorik kasar juga. Contohnya seperti kayak motorik halus itu misalnya contohnya kayak meremas kertas gitu. Terus juga ada juga lagi dengan kegiatan menjahit, kemudian dengan menjepit-jepit. Contoh hal sederhana kayak kita kan, kalau kita ya kayak masak nasi itu kan megang beras gitu kan Pak. Kayak kita memegang istilahnya menjumput beras gitu, kayak mengambil beras per biji itu. Nah, itu kan juga membutuhkan koordinasi gerak motorik gitu.
0: Okay.
2: Jadi memang rata-rata anak tunagrahita itu mereka mengalami perkembangan hambatan dalam perkembangan motoriknya gitu.
0: Jadi agak sedikit ke lambat ya Bu untuk mengaktualisasikan ya.
2: Jadi kayak apa melatihnya itu dengan kegiatan-kegiatan sederhana yang seperti tadi, terus juga apa dilakukan terapi gitu, terapi secara konsisten dan juga menyeluruh gitu untuk mematangkan sensori motoriknya. Jadi itu sangat penting bagi, khususnya bagi anak tunagrahita. Nggak hanya pada anak tunagrahita aja, tapi kan dengan anak-anak hambatan lain juga ada. Bukan berarti hanya anak tunagrahita saja yang mengalami hambatan motorik. Anak-anak autis juga ada. Tetapi rata-rata anak tunagrahita memang mengalami perkembangan motorik. Terus juga mentalnya juga iya. Apa namanya, fisik kan dan mental itu kan saling berhubungan ya,
0: betul,
2: Pak ya.
0: Betul,
2: jadi kalau misalnya dia punya fisik yang sehat, itu juga akan mempengaruhi mentalnya gitu. Karena dengan, kalau mentalnya itu sehat, dengan sehatnya mental, anak itu jadi lebih percaya diri, terus jadi dia lebih fokus untuk apa, untuk melakukan koordinasi gerak motoriknya gitu.
0: Hambatan ini, Ibu Diri, hambatan dari motoriknya apa saja yang sering dialami oleh anak-anak kita ini? Hambatan
2: yang motorik sering dilakukan sama anak-anak. Ya contohnya kalau dia ada motorik halus dan kasar. Jadi contoh kalau motorik halus gitu. Contoh misalnya hambatan. Misalnya hal sederhana kayak melakukan koordinasi gerak. Misalnya kayak senam. Nah, senam itu kan banyak koordinasi gerak motorik ya Pak. Kasar kan. Kalau senam itu kan motorik kasar kan Pak. Contohnya kayak misalnya kita senam gerakan angkat tangan kiri dan juga kaki kanan gitu kan. Nah, untuk melakukan gerakan itu secara bersamaan kan butuh koordinasi.
0: Benar.
2: Dan anak-anak itu juga butuh dilatih. Kalau misalnya tidak dilatih, ya mereka belum tentu bisa untuk melakukan gerakan sederhana seperti itu gitu kan. Jadi motorik-motoriknya itu perlu dilatih gitu. Juga motorik halusnya, yang utama kan motorik halus dan motorik kasar gitu kan. Kalau motorik halus itu tadi misalnya kayak dia menjahit. Nah, itu menjahit itu kan koordinasi antara tangan kanan dan tangan kiri kan.
0: Tangan kanan, tangan
2: kayak
0: kiri.
2: Tangan kanan, iya. Kayak misalnya tangan kanan masukkan jarumnya ke dalam lubang. Sementara yang tangan kiri menyambut mengambil jarum tadi yang dimasukkan oleh tangan kanan. Dan itu kan membutuhkan koordinasi antara tangan dan juga mata gitu. Nah, itu untuk melatih motorik pada anak-anak tunagrahita itu. Contohnya seperti hal-hal sederhana.
0: Jadi hal-hal yang mungkin bagi teman-teman atau ada di kita yang sebenarnya biasa-biasa, tapi bagi anak-anak kita yang tunagrahita memang perlu kesabaran, Bu Diri ya.
2: Memang perlu kesabaran dan juga konsisten.
0: Benar,
2: gitu.
0: Apalagi menyatukan dengan perintah yang sama dengan waktu yang bersamaan. Kalau mereka tidak dilatih dengan motorik, ini sangat susah sekali ya bahasanya ya, Bu Diri ya. Untuk meningkatkan koordinasi antara tangan dan juga perintah ini, bagaimana sih Bu caranya yang paling efektif untuk anak-anak kita ini?
2: Caranya itu dengan apa? Dengan terapi, Pak.
0: Terapi.
2: Jadi itu terapi secara konsisten gitu. Terus jadi di terapi itu kan anak-anak itu bakalan dilatih untuk motorik halusnya gitu. Kemudian apa dengan kepekaan sensori motoriknya, terus kayak apa bahasanya, perabaannya gitu. Terus keseimbangannya juga anak-anak tunagaita itu rata-rata keseimbangannya itu juga pasti terganggu gitu. Karena mereka kan mengalami perkembangan motorik kan. Dan otomatis keseimbangan anak tunagaita itu pasti ada hambatan gitu. Contohnya ya itu kalau keseimbangan kayak misalnya anak-anak itu dilatih untuk ini berjalan nih di atas papan titian gitu kan. Nah berjalan di atas papan titian gitu. Terus sambil mereka membawa benda lah, suatu benda gitu. Nah itu kan membutuhkan fokus dan juga
0: konsentrasi ya,
2: dan juga mata kan.
0: Benar.
2: Jadi itu bisa untuk melatih motorik pada anak tunagaita, sensori motoriknya.
0: Jadi memang benar-benar konsentrasi, fokus, sabar ya, dan tidak ada kata lelah dan menyerah ya Bu Diri ya.
2: Benar. Terus juga apa? Terus kita kan harus menjaga motivasi
0: benar.
2: anak ya. Jadi kayak ketika mereka melakukan sesuatu atau mereka mencapai hasil, nah, berikan mereka
0: apresiasi,
2: motivasi
0: ya?
2: Atau apresiasi, berikan mereka pujian-pujian sederhana. Mereka akan senang dengan pujian sederhana. Contoh ketika mereka mencapai misalnya target gitu kan. Kami nyebutnya target. Jadi ketika mereka mencapai target, yeay, kamu hebat. Nah, contoh pujian-pujian seperti itu. Mereka itu udah senang kayak beli tepuk tangan gitu. Malah terkadang ketika ada juga contoh anak saya anak terapi saya ketika itu sebelum saya memberikan dia apresiasi, dia udah memberikan kode duluan. Jadi kayak jadi kayak sebelum kita mau kasih apresiasi, dia udah apresiasi dirinya,
0: mungkin dia sudah merasa sudah mencapai target kali Bu ya.
2: Jadi dia udah misalnya udah bisa nih, yee, kata dia respon spontan, yee, hore, kata dia gitu.
0: Memotivasi diri sendiri dulu Bu ya. Siap.
2: Iya gitu. Jadi apa? Kita pun juga harus lebih ini lagi untuk memotivasi anak untuk apa biar dia mentalnya juga terjaga gitu kan. Karena kan biar rasa percaya dirinya itu tumbuh gitu. Karena kayak anak-anak disabilitas ini kan mereka yang utamanya itu Pak, terkadang kan mereka rasa kurangnya rasa percaya diri mereka
0: betul. Kurang percaya diri, kemudian juga support ya, apresiasi ya, gitu, pendampingan kemudian kalau bicara tentang adik-adik kita atau anak-anak kita ini, bagaimana Bu peran orang tua dalam melatih motorik di rumah ini Bu?
2: Peran orang tua motorik ya. Jadi peran orang tua itu juga ketika itulah tadi antara guru terapi dan orang tua. Nah dan juga guru kelas itu harus konsisten gitu. Nah ketika di sekolah dilakukan misalnya contoh kegiatan terapi di sekolah, nah itu juga bisa orang tua juga bisa melakukan ulang kegiatan
0: di rumah ya Bu ya, diulang di rumah.
2: Di rumah juga. Kemudian juga dengan diberikan juga aturan gitu pada anak itu untuk mencapai hasil yang konsisten. Jadi kayak orang tua dan guru terapis itu juga saling berhubungan.
0: Saling sinergi ya.
2: Jadi kayak misalnya Bu nanti di rumah seperti ini ya, nanti tolong diulang seperti ini ya gitu. Apa nanti iya kalau misalnya orang tuanya yang memang melakukan, akan ada perubahan.
0: Ada perubahan dan ada hasilnya ya Bu Diri ya.
2: Ada hasilnya. Karena tadi konsisten kan itu. Jadi, dilakukan secara
0: benar. Jadi antara guru dengan orang tua ini sangat sangat erat sekali hubungannya karena memang program di sekolah. Kalau bahasanya kan di sekolah cuma berapa jam ya Bu ya?
2: Kan yang fullnya banyak kan di rumah kan sama orang tua. Betul. Gitu.

0: Jadi apa strategi utamanya itu melatih motoriknya ya dengan terapi tadi, dengan apa dengan melakukan terapi yang konsisten. Kemudian juga apa melakukan koordinasi gerak, terus untuk melihat kecepatan reaksinya gitu kan. Kemudian apa koordinasi mata, kepekaannya gitu. Jadi kayak strateginya ya kita melakukan apa nih yang anak ini butuhkan gitu. Sesuai dengan apa ini yang anak ini butuhkan, kita harus tahu dulu apa nih yang anak ini yang
1: harus di mapping dulu ya Bu Diri ya.
0: Apa yang paling utama dulu ini yang anak ini harus harus ditingkatkan. Kemampuan apa dulu
1: diutamakan ya.
0: Jadi kayak apa yang paling utamanya dari si anak ini tuh apa dulu nih yang perlu ditingkatkan, yang perlu di apa, yang perlu untuk difokuskan
1: gitu. Jadi setelah menemukan itu baru di dikasih pelajarannya ya bahasanya Bu ya.
0: Dilakukan terapi gitu.
1: Tadi yang terus kalau untuk menghadapi mereka yang mudah bosan itu gimana Bu? Kan ada juga yang kadang-kadang baru mulai udah nggak mood gitu kan, gimana tuh caranya?
0: Ya mood-moodnya ya. Memang sih kadang anak-anak ini kan kadang mereka ada mood-moodnya kan. Untuk menangani itu sih kita cari tahu mereka ini suka apa gitu. Apa yang mereka sukai, jadikan itu sebagai reward untuk mereka, untuk menarik mereka untuk mau mengikuti instruksi yang kita berikan.
1: Supaya mereka lebih bersemangat ya.
0: Iya, supaya mereka lebih semangat. Jadi kita harus tahu nih anak ini suka apa ya gitu. Misal contoh, anak ini suka pujian. Berarti ketika dia mencapai target, berikan dia pujian. Anak ini suka kalau anak kita itu dia suka TikTok. Dia suka dia akan mungkin karena di rumah atau gimana gitu kan. Jadi kayak ayo kita melakukan ketika dia mencapai gerakan itu, ayo kita melakukan gerakan yang dia sukai gitu kan, dengan irama musik tentunya gitu kan. Jadi untuk biar mereka mau untuk belajar gitu kan, jadi kita harus kasih mereka reward apa yang mereka sukai gitu kan. Ketika mereka mencapai, kasih mereka reward gitu. Jadi mereka pasti kalau aku melakukan ini, aku dapat ini gitu. Jadinya pasti mereka mau untuk
1: seneng ya akhirnya
0: yang kita berikan.
1: Tidak gitu. Bosan, terus tidak malas-malasan bahasanya gitu ya.
0: Juga terus kadang kan juga harus kayak ngajak mereka sambil belajar sambil bermain juga gitu kan. Jadi kayak pokoknya kegiatan yang membuat mereka menyenangkan gitu. Jadi kayak nggak harus langsung materi dulu gitu
1: pusing
0: kan.
1: Ya
0: kalau mereka dikasih materi dulu pusing mereka udah
1: duluan ya kan. Bener. Jadi ada strategi untuk mengatasi anak-anak kita yang mudah bosan, mudah lelah dalam arti membangkitkan mood mereka tuh dengan berbagai cara Bu ya. Termasuk tadi apa yang mereka sukai gitu.
0: Harus punya
1: strategi. Kalau plan ini plan A nggak bisa, plan B, plan C gitu dari ya. Luar biasa. Kalau untuk komunikasi yang paling efektif Bu, biasanya digunakan itu bahasa apa nih kalau untuk mereka nih?
0: Bahasa instruksi sih, bahasa Indonesia, tapi instruksinya sederhana. Contohnya maksudnya jangan instruksi yang panjang-panjang ya Pak, karena kan namanya juga anak-anak
1: ya, serapnya,
0: kan?
1: Ya,
0: kita ngomong panjang lebar kan?
1: Iya.
0: Mereka bengong juga gitu kan. Benar. Jadi cukup dengan instruksi sederhana. Contoh misalnya kayak kamu hebat. Lakukan ini, ambil misalnya contoh kan ambil kartu. Maksudnya instruksinya itu sederhana gitu.
1: Sederhana ya, bahasanya juga enggak terlalu panjang ya.
0: Bahasanya enggak terlalu panjang. Betul, bahasanya itu jelas dan sederhana, singkat gitu. Singkat tapi biar masuk ke anak itu paham.

0: gitu.
1: Betul, betul, betul, betul.
0: Kalau kita ngomong panjang, Cia nanti tolong ambil ini, tolong ambil ini, terus nanti antar ke sini ya. Itu panjang banget.
1: Ya, saya aja pasti lupa. Kepanjangan bu ya.
0: Kayak mereka gitu.
1: Bener, bener, bener. Jadi ada strategi kembali tentang bahasa, tentang komunikasi yang diterapkan untuk teman-teman kita atau adik-adik kita yang kena tuna grahita ini ya. Jadi bahasanya singkat, simple, padat dan dibarengi dengan instruksi mungkin gerak tangan kali ibu ya.
0: Iya,
1: instruksi
0: digerakkan tangan gitu.
1: Oke.
0: Okay. Jadi kayak.
1: Jadi
0: biar mereka pun juga paham gitu kan. Okay, jadi okay. Mereka mengerti apa yang kita sampaikan gitu.
1: Kalau untuk membangun rasa percaya diri pada anak-anak kita ini apa Bu yang biasa Ibu terapkan ke mereka?
0: Membangun rasa percaya diri, membangun rasa percaya diri anak-anak kita.
1: Iya, betul.
0: Membangun rasa percaya diri anak-anak itu ya otomatis pertama gitu kan. Ajak mereka untuk bersosialisasi gitu, kayak untuk berteman gitu kan. Jangan maksudnya ketikan kalau di terapi itu terkadang kan baik di kelas mau di terapi itu kan pasti ada kita sosialisasi dengan teman gitu kan. Nah, untuk meningkatkan rasa percaya diri mereka, ya kita harus merangkul mereka sih, maksudnya merangkul anak-anak itu. Kayak misalnya contoh, kayak misalnya kalau dia diam ditanya kenapa, kenapa diam sendiri, ayo main, ajak teman, apa maksudnya berikan dia dukungan untuk apa, kamu ayo main aja sama dia gitu, atau kita suruh misalnya temennya yang aktif lah gini kan, yang aktif bermain gitu kan, suruh temennya yang aktif bermain untuk mengayomi dia. Iya, gitu betul. Misalnya kayak apa, ayo suruh dia, ayo ajak dia main bareng-bareng.
1: Kadang-kadang mereka punya teman akrab gitu juga kan Bu Deri ya?
0: Pasti ada.
1: Dan mereka kalau nggak ketemu sama ini kayak kayak gimana gitu ya, soulmate ya gitu bahasanya.
0: Bener banget Pak, pasti kan ada kayak yang anak-anak tuh yang kayak ya gerombolan gitu kan, mereka yang udah akrab sama mereka. Nah, sementara yang kadang ada satu anak ini kadang kan yang mereka kurang percaya diri, betul, sendiri, duduk betul. Sendiri. Nah, jadi kayak ya kita ya sebagai guru juga harus ini, harus peka sih terhadap peka sih sama mereka gitu. Jadi kayak kalau kita peka, kita lihat keadaannya, terus kita kasih juga dia motivasi, dukungan, terus dukungan dan motivasi yang kita berikan secara terus menerus gitu. Betul. Yang bisa membuat dia itu jadi lebih percaya diri
1: dan bisa bersosialisasi sama teman-temannya Bu ya. Masalah strategi Bu yang terakhir ini, apa tantangan terbesar dalam menangani anak-anak kita yang tunagrahita ini?
0: Tantangan terbesar. Tantangan terbesar sih mungkin itu sih Pak, tantangan terbesar itu adalah ketika untuk mencapai targetnya sih. Kadang kan kita nih target kita ini nih, target maksimal kita ini nih. Tapi belum tentu kan mereka bisa mencapai target maksimal yang ingin kita berikan gitu kan. Misalnya target maksimal, kita pun punya target maksimal kan.
1: Iya betul.
0: Jadi kalau saya tuh punya target maksimal terhadap anak itu, misalnya kayak nanti saya pengen anak ini bisa seperti ini. Nah, tapi untuk mencapai target itu kan butuh waktu dan juga butuh proses ya,
1: bener,
0: Pak ya,
1: bener,
0: gitu kan.
1: Benar.
0: Jadi itulah kita tuh juga harus apa ya tadi?
1: Konsennya
0: konsisten sih untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang bisa mencapai hasil yang kita inginkan gitu.
1: Dan yang pasti juga kerjasama dari orang tua ya.
0: Kerjasama dari orang tua dan juga terapinya juga.
1: Ya, oke. Untuk terapi itu ini sangat-sangat penting sekali Bu Deri ya. Terapi ya. Dan tadi ya guru, terapi dan juga kerjasama dari orang tua. Kalau ada seorang anak nih yang menolak untuk latihan motorik nih, sebaiknya apa yang dilakukan oleh Bu Deri nih seandainya ini. Kalau ada kasus mungkin mereka nggak mau melakukan motorik, terus nggak ikut yang sudah diplankan, itu jalan solusinya, jalan keluarnya apa nih yang bisa dilakukan?
0: Oke, sering sih kadang ada juga sih anak-anak yang maksudnya ada juga sih anak-anak yang kayak gitu kan. Yeah, kita udah ini nih, tapi mereka tetap kekeh kan, nggak mau gitu kan. Oke, kita akan mainkan reward dan juga punishment. Reward dan juga punishment. Ketika mereka tidak mau setelah kita bujuk mereka nggak mau. Oke, yaudah. Maka apa nih yang cocok nih untuk diberikan ketika si anak, agar si anak ini mau gitu, betul, untuk melakukan yang kita inginkan gitu. Maksudnya yang membuat dia tuh jadinya termotivasi gitu.
1: Mungkin dengan dengan plan yang lainnya, Bu ya.
0: Betul.
1: Kalau menurut Bu Deri ini ya, strategi apa sih yang paling efektif untuk meningkatkan kemampuan motorik pada anak tunagrahita nih, menurut Ibu Deri?
0: Menurut saya.
1: Strategi apa yang paling efektif nih untuk meningkatkan kemampuan anak-anak kita ini?
0: Kalau motorik halus sih itu tadi apa, dengan kayak ketika dia melakukan kegiatan-kegiatan seperti kayak meronceng, menjepit, kemudian menjahit, meremas-remas kertas gitu, kemudian untuk apa meremas-remas beras. Nah itu kan salah satu untuk melatih motoriknya, khususnya motorik tangan.
1: Motorik tangan.
0: Nah kalau misalnya motorik halus itu kan kaki. Jadi kalau untuk motorik halus itu motorik kasar itu ya itu dengan kayak misalnya kegiatan melompat gitu, terus atau dia kegiatan berjalan di atas papan titian, kemudian juga kegiatan melempar bola, menangkap bola gitu. Jadi kayak kegiatan-kegiatan yang memang berhubungan dengan motorik gitu. Jadi baik itu motorik halus maupun motorik kasar, dengan berhubungan dengan tangan ataupun kaki.
1: Jadi itu yang diterapkannya untuk meningkatkan kemampuan mereka nih, Bu ya.
0: Benar. Latihan secara konsisten. Nah itu juga, jadi kan kegiatan itu dilakukan secara konsisten, jadi kayak terus menerus. Jadi kalau apa, kalau misalnya kayak ada bolong-bolong, pasti otomatis pasti untuk mencapai target yang kita berikan pasti
1: tidak maksimal ya, perlu kembali.
0: Tidak kurang
1: mungkin,
0: maksimal.
1: Mungkin ada pengalaman dari Bu Deri untuk menangani masalah-masalah seperti ini. Mungkin punya pengalaman yang mungkin sampai sekarang masih ingat gitu, waktu itu bisa mencapai target, kemudian juga secara maksimal pada anak didik. Mungkin pernah punya pengalaman yang tidak terlupakan mungkin untuk kita share ke pendengar kita pagi ini.
0: Oke. Saya punya ya satu anak terapi ya. Dia memang anak tunagrahita dan koordinasi gerak motoriknya memang mengalami hambatan. Terutama awalnya dia itu punya rasa takut juga. Jadi kayak rasa takut dan juga rasa keseimbangannya kan juga memang kurang gitu kan.
1: Introvert nah, gitu, jadi, Bu ya.
0: Enggak introvert juga. Dia tuh ya anaknya.
1: Cuman dia agak takut gitu ya.
0: Takut melakukan kegiatan, contoh kayak dia itu takut banget kayak misalnya takut jatuh gitu kan.
1: Oh, gitu.
0: Jadi kan kegiatan yang berhubungan dengan jatuh itu kan contohnya seperti kayak melompat.
1: Melompat, betul.
0: Nah, melompat kan. Ibaratnya melompat dari, contoh dari kayak tangga, satu tangga ke ke yang tangga yang paling bawah ke lantai itu kan. Nah contoh yang seperti itu. Nah dia tuh punya rasa takut. Jadi awalnya saya berikan dia kayak pegang dulu, pegang dulu dia, bareng-bareng sama dia, melakukan gerakan itu kan. Terus ketika apa, terus juga setelah dia berhasil, walaupun kita masih pegang, dia berhasil, kita kasih dia pujian-pujian, kan dia reward pujian, okay, reward. Karena dia anaknya senang dipuji.
1: Oke.
0: Anaknya itu dia senang puji. Nah, jadi saya kasih dia pujian-pujian. Terus lama-lama dia percaya, percaya diri. Awalnya yang dia kayak takut, oh gak apa-apa, gak usah takut, saya bilang gitu kan. Bisa kok, kamu bisa, saya bilang gitu kan. Apa, ayo sini sama-sama sama ibu gitu. Terus saya lakukan terus menerus gitu kan, sampai akhirnya sekarang dia udah bisa, udah bisa melompat dari yang dia melompat apa, melompat ke turun dari tangga yang terakhir ke lantai itu. Dia awalnya dia belum bisa sama sekali melompat, melompat di tempat aja dia belum bisa sama sekali melompat di tempat. Nah sekarang udah bisa gitu.
1: Iya, jadi itu satu pencapaian yang luar biasa Bu Dery ya.
0: Oke,
1: siap siap.
0: Dan yang itu pun yang, waktunya itu pun bukan sebentar gitu.
1: Benar,
0: waktunya itu juga
1: ya.
0: Kemarin itu cukup lama juga, berapa bulan itu dia bisa baru dia bisa melakukan kegiatan melompat itu.
1: Jadi
0: gitu.
1: Memang benar-benar penuh kesabaran, fokus, konsentrasi Bu Dery ya.
0: Iya, konsentrasi. Okay. Terus motivasinya juga.
1: Benar. Dengan segala cara, dalam arti kita harus punya plan ya, untuk plan A, plan B, plan C, dan yang tadi ada reward, ada apa ya, apresiasi. Untuk anak-anak kita. Nah, yang terakhir nih, ke Bu Dery, apa harapan harapan Bu Dery terhadap perkembangan anak-anak kita ini?
0: Ya, harapan saya otomatis pengennya semua anak-anak ini kan otomatis pengen kita sebagai gurunya pengen mereka bisa gitu kan. Pengen mereka bisa, maksudnya baik itu dalam belajar gitu kan. Dalam kegiatan yang lainnya, kegiatan bersosialisasi gitu. Pengennya mereka itu bisa mampu lah mengikuti apa arahan arahan dalam belajar, yang dalam pelajaran yang kita berikan gitu kan. Minimal mereka untuk kemandirian diri dulu deh gitu. Karena kan kebanyakan juga rata-rata anak-anak ini tuh dalam hal kemandirian juga mereka masih masih belum mandiri
1: masih belum butuh pendamping.
0: Ya, masih belum mandiri.
1: Benar.
0: Karena kadang kayak misalnya hal-hal kecil aja gini, Pak. Kayak misalnya mereka mau pipis gitu kan, untuk membuka celana itu aja mereka tuh kadang mereka belum bisa gitu kan. Untuk pergi ke kamar mandi sendiri aja mereka itu belum bisa gitu.
1: Jadi
0: diawali dengan, harapan saya itu diawali dengan mereka mampu untuk mandiri, untuk ke toilet sendiri, untuk makan sendiri, untuk minum sendiri, untuk pakai baju sendiri, untuk apa, pakai sepatu sendiri. Nah, ketika mereka sudah bisa melakukan itu secara mandiri, otomatis pasti mereka juga akan bisa melakukan hal-hal yang lainnya secara mandiri. Pasti mereka bisa belajar, bisa mengikuti pelajaran, gitu.
1: Dan itu jadi satu kebanggaan yang luar biasa ya Bu Dery ya.
0: Suatu kebanggaan. Malahan kayak orang tanya, misalnya orang tua, hal sederhana aja nih misalnya kayak, awalnya dia nggak bisa ini loh Bu, nggak bisa apa, nggak bisa makan sendiri. Nah, setelah ini sekolah terus rapi, bisa makan, kemudian bisa minum sendiri, bisa juga ke WC sendiri. Nah, itu orang tua itu sangat bangga gitu. Mereka kayak mereka terharu. Oh, anak saya bisa ternyata
1: benar.
0: Yang mereka kira anaknya, anakku nggak bisa ya gitu.
1: Iya. Jadi kembali butuh konsen, kesabaran, kerjasama baik guru, orang tua, dan juga terapi ya. Untuk mereka ini Bu Dery, kalau ada teman-teman, kalau ada ayah dan ibu yang mungkin pingin konsul atau pingin tahu lebih jauh tentang SLB Putra kami Batam ini, mungkin bisa di-sharekan ke pendengar kita, silakan.
0: Oke, mungkin bagi apa orang-orang tua di luar sana yang mungkin memiliki anak-anak berkebutuhan khusus gitu. Silakan aja datang konsul ke SLB Putra kami. Bukanya setiap hari.
1: Setiap sih, hari ya.
0: Ingin sampai okay. Gimana? Karena Sabtu libur ya.
1: Oh, Sabtu, Sabtu minggu libur ya, siap.
0: Sabtu minggu libur. Datang aja ke alamat SLB Putra kami di Anggrek Emas 1, Blok I nomor 15.
1: Anggrek Emas 1.
0: Konsulnya, konsultasinya gratis, enggak okay. Berbayar.
1: Siap, siap, siap.
0: Atau juga bisa kunjungi kunjungi
1: WhatsApp atau IG-nya?
0: Kunjungi sosmed sekolah gitu.
1: Oke. Okay.
0: Itu kunjungi Facebook atau Instagram namanya SLB Putra kan.
1: Oke, siap.
0: Jadi kalau misalnya mau tanya-tanya atau apa gitu,
1: mau share, mau konseling, siap, gitu. Siap, siap. Jadi SLB Putra kami Batam siap menampung dan juga bersinergi dan juga mungkin ada hal-hal yang perlu di-sharekan, dikonsulkan ya, Bu Diri ya.
0: Iya.
1: Oke, siap. Terima kasih Bu Diri, Sepi Rahma Dewi SPG GR, guru SLB Putra kami Batam, sudah berbincang-bincang, sudah berbagi empati dan juga berbagi ilmu di program Ruang Disabilitas Inklusi dengan tema melatih motorik dan juga strategi penanganan pada anak tuna grahita. Selamat pagi menjelang siang, selamat meneruskan aktivitas Ibu. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tahukah Anda, Piala Dunia pertama kali diselenggarakan pada tahun 1930, tepatnya dalam ajang Piala Dunia FIFA 1930. Turnamen ini berlangsung di Uruguay, yang pada saat itu dipilih sebagai tuan rumah karena prestasinya di dunia sepak bola dan perayaan kemerdekaannya. Pada edisi pertama ini, hanya ada 13 negara yang ikut berpartisipasi. Jumlah ini jauh lebih sedikit dibandingkan sekarang, karena saat itu perjalanan antar negara masih sulit dan sangat mahal. Pertandingan final mempertemukan Uruguay melawan Argentina. Dalam pertandingan tersebut, Uruguay berhasil menang dengan skor 4-2. Dengan kemenangan tersebut, Uruguay resmi menjadi

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Nice memastikan bertahan di Liga Prancis musim depan usai mengalahkan Saint-Étienne pada playoff degradasi. Novak Djokovic tersingkir pada putaran ketiga French Open 2026. Indonesia sisakan dua wakil pada semifinal turnamen badminton Singapore Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali hadir. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri telah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Sabtu 30 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari cabang olahraga terpopuler yaitu sepak bola. Nice memastikan bertahan di Liga Prancis musim 2026-2027 setelah mengalahkan Saint-Étienne dengan skor telak 4-1 pada leg kedua playoff degradasi di Stadion Allianz Riviera dini hari tadi. Hal itu membuat Nice untuk unggul secara agregat setelah kedua tim bermain imbang tanpa gol pada leg pertama. Saint-Étienne sempat mengancam lebih dahulu dan bahkan mencetak gol melalui Irvin Cardona, kemudian dianulir VAR karena dalam posisi offside. Tuan rumah Nice kemudian membuka keunggulan pada menit ke-62 lewat gol Jonathan Clauss yang memanfaatkan bola rebound. Saint-Étienne menyamakan kedudukan menjadi 1-1 melalui penalti pada menit ke-79, tetapi Nice langsung merespon dengan gol di menit tambahan dan menutup pertandingan dengan skor terakhir 4-1.

0: Kita beralih ke kabar seputar pesta olahraga besar Piala Dunia. Tuan rumah Piala Dunia 2026 Kanada merupakan salah satu negara dengan perkembangan sepak bola yang cukup pesat di zona CONCACAF. Dan bagaimana peluang Kanada pada edisi Piala Dunia kali ini? Kita simak ulasannya berikut ini.
1: Kali ini kita akan membahas salah satu negara dengan perkembangan sepak bola yang cukup pesat di zona CONCACAF, yaitu sang tuan rumah Kanada. Hadir di Piala Dunia 2026 sebagai tuan rumah, tentu ini jadi modal yang sangat penting untuk Kanada, menunjukkan seberapa jauh sepak bola mereka telah berkembang. Ini adalah salah satu langkah awal untuk mereka menjadi lebih kuat lagi dan bahkan mungkin bisa menyaingi Amerika dan Meksiko di kemudian hari. Setelah sempat melalui beberapa saat masa yang sulit, akhirnya Kanada bisa kembali lagi tampil di ajang internasional. Bahkan beberapa dekade terakhir mereka tidak lolos ke Piala Dunia. Lalu di edisi terakhir di Qatar tahun 2022 lalu, berkat tangan dingin seorang pelatih John Hetman yang saat ini melatih timnas Indonesia, akhirnya Kanada kembali tampil di pentas tertinggi sepak bola dunia di Qatar 2022 lalu. Lalu di edisi kali ini dengan pelatih Jesse Marsh, mereka akan mengandalkan kombinasi pemain muda dan senior yang sedang naik daun. Mari kita sebut beberapa namanya, ada Jonathan David yang bermain di Liga Italia. Lalu ada juga Alphonso Davies, salah satu bek sayap dengan kecepatan tertinggi dunia saat ini. Kanada yang mengandalkan permainan terbuka, menyerang, dan juga agresif, tentu akan jadi salah satu tim yang menarik untuk kita perhatikan di Piala Dunia nanti. Dengan status tuan rumah dan permainan mereka yang terbuka, mampukah Kanada berbicara banyak di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar apa pendapat kalian ya.

0: Pendengar RRI, menjelang bergulirnya Piala Dunia FIFA 2026, tuan rumah Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada memperketat protokol kesehatan guna mencegah penyebaran virus Ebola dari sejumlah wilayah di Afrika Tengah. Dan informasi selengkapnya disampaikan oleh Luna Elia berikut ini.
1: We are in alignment with Mexico and United States.
2: Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada memperketat protokol kesehatan menjelang bergulirnya Piala Dunia FIFA 2026. Ketiga negara tuan rumah menerapkan kebijakan perjalanan bersama untuk mencegah penyebaran virus Ebola dari sejumlah wilayah berisiko tinggi di Afrika Tengah. Kanada menjadi negara dengan langkah paling ketat. Pemerintah Kanada resmi melarang warga asing dari Republik Demokratik Kongo, Uganda, dan Sudan Selatan memasuki wilayahnya selama 90 hari sejak 27 Mei lalu. Pendatang yang memiliki riwayat perjalanan dari ketiga negara tersebut juga diwajibkan menjalani karantina selama 21 hari.
1: We are in alignment with Mexico and United States.
2: Kami sejalan dengan Meksiko dan Amerika Serikat, terutama saat ini, mengingat banyak orang datang untuk menyaksikan pertandingan FIFA. Untungnya, saat ini tidak satu pun dari negara-negara tersebut yang mempengaruhi keikutsertaan kami di Kanada. Otoritas kesehatan di Bandara Internasional kini juga memperketat pemeriksaan dokumen perjalanan dan kondisi kesehatan penumpang yang baru tiba. Langkah cepat ini dilakukan agar Piala Dunia 2026 yang dimulai 11 Juni mendatang tidak berubah menjadi klaster penyebaran penyakit global. Akademisi Kesehatan Global King's College London, Oliver Johnson, menilai risiko penularan Ebola terhadap penggemar Piala Dunia sebenarnya sangat rendah. Namun menurutnya, pengetatan pemeriksaan tetap akan berdampak pada aktivitas perjalanan.
3: If you're a casual visitor to the World Cup from around the world.
2: Jika Anda adalah pengunjung yang mau menonton Piala Dunia, saya rasa risikonya sangat rendah Anda akan terkena Ebola. Saya rasa sangat tidak mungkin Ebola terjadi di sana, karena Ebola tidak pernah benar-benar menyebabkan penularan di negara-negara berpenghasilan tinggi. Saya rasa mereka juga akan meningkatkan pemeriksaan dan kesiapan kesehatan masyarakat. Jadi, mungkin ini akan berdampak seperti pemeriksaan di bandara. Sementara itu, Profesor Madya Studi Perkotaan Universitas Toronto, David Robert, menilai pembatasan perjalanan tersebut lebih bersifat langkah antisipasi untuk memberi rasa aman bagi para wisatawan. Seperti yang Anda dengar dalam pengumuman Menteri kemarin, kemungkinan penyebaran wabah Ebola di Piala Dunia cukup rendah. Jadi tampaknya sebagian besar pembatasan sebenarnya hanya bersifat simbolis saja untuk membuat wisatawan merasa lebih nyaman daripada benar-benar mengatasi ancaman kesehatan masyarakat. Meski protokol kesehatan diperketat, Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada memastikan arus perjalanan umum serta perdagangan lintas perbatasan tetap berjalan normal selama penyelenggaraan turnamen berlangsung. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Oh, that's good.
0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Petenis muda Brasil, Raul Fonseca, berhasil menyikirkan unggulan ketiga Novak Djokovic lewat pertandingan sengit 5 set pada putaran ketiga French Open 2026 di Roland Garros tadi malam. Liliana Nadia melaporkan selengkapnya.
5: Petenis muda asal Brazil, João Fonseca, menciptakan kejutan besar dengan menyingkirkan Novak Djokovic pada babak ketiga French Open 2026. Bermain di lapangan Philippe Chatrier tadi malam, Fonseca bangkit setelah tertinggal 2 set dan menang dramatis 4-6, 4-6, 6-3, 7-5, dan 7-5 dalam laga yang berlangsung selama hampir 5 jam. Kemenangan itu menjadikan Fonseca sebagai remaja pertama yang mampu mengalahkan Djokovic di turnamen Grand Slam. Hasil tersebut juga mengantarkan petenis berusia 19 tahun itu menembus babak 16 besar turnamen Grand Slam untuk pertama kalinya sepanjang karirnya. Usai laga, Fonseca mengaku ini merupakan sebuah kehormatan baginya dapat berbagi lapangan dengan Djokovic dan mengamankan kemenangan.
6: First of all, it's an amazing match.
7: Itu adalah pertandingan yang luar biasa. Bagi saya, bisa berbagi lapangan dengannya merupakan pengalaman yang luar biasa. Di akhir pertandingan, dia mengucapkan selamat kepada saya. Bahkan, dia menyampaikan dalam bahasa Portugis, meski saya tidak terlalu ingat kata-katanya saat ini. Kurang lebih dia mengatakan parabéns, yang berarti selamat dalam bahasa Portugis. Dia juga berkata, teruskan perjuanganmu dan semoga sukses. Bagi saya, merupakan sebuah kehormatan dan kebahagiaan bisa berbagi lapangan dengannya.
5: Sementara itu, juara 4 kali French Open, Iga Swiatek, melaju mulus ke babak 16 besar usai mengalahkan kompatriotnya Magda Linet. Swiatek menang 2 set langsung dengan skor identik 6-4, 6-4 dalam pertandingan yang berlangsung selama 1 jam 25 menit di lapangan Philippe Chatrier tadi malam. Sempat tertinggal 0-2 pada set pertama, Swiatek mampu mengambil kendali permainan dan mendominasi rally dari baseline. Kemenangan itu memperpanjang catatan impresif Swiatek menjadi 43 kemenangan dan hanya 3 kekalahan sepanjang penampilannya di Roland Garros. Hasil ini sekaligus membalas kekalahannya atas Linet pada ajang Miami Open bulan Maret lalu. Usai pertandingan, petenis Polandia itu mengaku senang dapat meraih kemenangan ini.
8: Yeah, for sure. You know,
9: saya senang bisa mencapai babak keempat dan itu merupakan pertandingan yang bagus. Saya bermain jauh lebih baik dibandingkan saat di Miami sehingga saya bisa memaksimalkan pukulan forehand topspin dan servis kedua saya. Karena itu, saya puas dengan penampilan saya dalam pertandingan kali ini. Pada babak 16 besar, Fonseca akan menghadapi petenis Norwegia Casper Ruud. Ruud berhasil mengalahkan Tommy Paul dalam pertandingan ketat 5 set dengan skor akhir 4-6, 6-7, 6-4, 7-6, dan 7-5. Sementara itu, Swiatek dijadwalkan bertemu petenis Ukraina Marta Kosyuk yang melaju usai menaklukkan Victoria Golubic 6-4 dan 6-3. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari lintasan balap, Fabio Di Giantonio menjadi yang tercepat pada sesi latihan MotoGP Italia 2026 di sirkuit Mugello tadi malam. Pembalap Pertamina Enduro VR46 yaitu mencatat waktu 1 menit 44,808 detik, unggul 0,091 detik dari pembalap Ducati Francesco Bagnaia di tempat kedua. Posisi ketiga ditempati Enea Bastianini dari tim Red Bull KTM Tech 3 dengan selisih 0,103 detik. Sementara Marc Marquez yang kembali balapan usai cedera finish di posisi ke-6, disusul pemimpin klasemen sementara Marco Bezzecchi di tempat ke-7. Sesi latihan sempat diwarnai dua bendera merah akibat insiden terjatuhnya Fabio Quartararo di tikungan ke-4 serta masalah teknis pada motor Brad Binder. Dan selanjutnya para pebalap akan mengikuti sesi kualifikasi sore ini yang disusul dengan balapan sprint nanti malam pukul 20 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi sepak bola dalam negeri. Pagi ini Timnas Indonesia menggelar latihan sebagai persiapan menuju Piala AFF yang akan berlangsung pada Juli mendatang. Dari Stadion Madya Kompleks Gelora Bung Karno Senayan, Niar Abdul Itiloli melaporkan selengkapnya. Niar.
1: Baik, terima kasih dan pendengar, saat ini kami masih berada di Stadion Madya di Kompleks Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, di mana beberapa saat yang lalu baru saja berakhir latihan resmi terbuka atau open training dari Timnas Indonesia yang digelar dalam persiapan atau dalam rangka untuk menuju Piala AFF yang akan berlangsung pada 24 Juli sampai dengan 26 Agustus mendatang. Dari pantauan kami sejak sekitar 9.30 waktu Indonesia Barat tadi, memang hari ini untuk latihan terbuka yang digelar oleh Timnas Indonesia, John Hartman memberikan semacam pertandingan internal di antara para pemain. Dari pantauan kami tadi ada sekitar 26 pemain yang ada di lapangan yang bergantian bermain, di mana terbagi ke dalam dua tim, yaitu tim merah dan juga tim putih, atau yang menggunakan jersey merah dan juga jersey putih, di mana pertandingan tadi berakhir dengan kemenangan 5-4 untuk tim yang menggunakan jersey putih. Dan ini adalah mayoritas para pemain yang tampil ataupun yang ada di latihan hari ini adalah mereka yang datang dari Liga Indonesia ataupun Super League, yang memang sebagaimana disampaikan oleh John Hartman pada pekan lalu, di mana ia menyebut bahwa dalam persiapan menuju Piala AFF, ia memang akan lebih fokus pada pemain lokal ataupun pemain-pemain yang bermain di Liga Indonesia, karena memang sesuai regulasi yang diterapkan oleh FIFA, memang nampaknya agak sulit jika mereka harus memanggil pemain-pemain yang merumput di liga-liga Eropa, karena tentu akan sulit mendapatkan izin dari klub masing-masing. Namun untuk pemain yang berada di liga lokal mungkin akan lebih mudah, karenanya menurut Hartman dia akan fokus, mayoritas para pemain akan datang dari Liga Indonesia. Itu sebabnya pada hari ini adalah merupakan salah satu training pertama ataupun official training ataupun training camp yang digelar tim hari ini ataupun sebagai awal untuk jelang persiapan di bulan Juli dan juga Agustus nanti. Sementara di Juni nanti, bagaimana diketahui, akan ada dua pertandingan FIFA Match Day menghadapi Oman dan juga Mozambik, di mana nanti juga akan kembali digelar oleh Hartman pertandingan, maksud kami latihan ataupun training ataupun training camp ataupun TC yang akan digelar untuk agenda FIFA Match Day tersebut. Karenanya nanti juga akan ada beberapa pemain yang datang dari luar Indonesia ataupun yang memang pemain-pemain abroad, seperti diantaranya tadi dari pantauan kami hari ini, salah satunya adalah Ole Romeni yang tadi sempat terlihat, namun dia tidak ikut berlatih ataupun main dalam game internal yang dihelat tadi. Lalu kemudian ada beberapa nama seperti Marcelino Ferdinand yang memang sudah bergabung sejak beberapa hari yang lalu. Para pemain ini, kedua pemain yang juga datang dari Oxford United. Kemudian juga ada pemain-pemain seperti Tom Hay, Mark Locke, kemudian juga ada Sadil Ramdhani, Ricky Kambuaya, kemudian ada Dion Marks, kemudian juga ada James Raven. Ini termasuk salah satu, James Raven termasuk salah satu pencetak gol. Kalau tidak salah tadi ada hat-trick yang dicetak dari James Raven pada tim putih tadi. Dan salah satu yang unik pada open training hari ini adalah gaya Inggris yang disajikan oleh seorang John Hartman, di mana jarang sekali ataupun hampir tidak pernah kami melihat ada masyarakat yang diperbolehkan menonton ataupun melihat langsung latihan dari Timnas Indonesia. Dan pada hari ini pemandangan ini sama seperti yang ada di Liga Inggris ketika ada sebuah musim baru, ketika klub-klub mulai menggelar latihan, itu akan ada terbuka untuk atau open training yang bisa disaksikan oleh masyarakat ataupun para penggemar. Dan hari ini ada ratusan ternyata masyarakat yang ikut hadir di tribun Stadion Madya untuk menyaksikan latihan dari Timnas Indonesia untuk persiapan menuju Piala AFF. Dan cukup banyak diantaranya mayoritas merupakan anak-anak yang sepertinya menggelar latihan sepak bola di pagi hari dan mendapatkan kesempatan untuk bisa menyaksikan para pemain yang mereka idolakan ataupun yang berada di Timnas untuk bisa ditonton dalam latihan resmi pada hari ini. Demikian untuk sementara yang dapat kami sampaikan dari Stadion Madya Senayan Jakarta. Niar Abdul Itiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar gembira datang dari arena bulu tangkis. Ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri berhasil mengamankan tiket ke semifinal Singapore Open 2026. Fajar dan Fikri mengalahkan pasangan Malaysia Goh Zhifei dan Nur Izzuddin lewat pertandingan 3 game yang berlangsung ketat. Pasangan Indonesia itu menang dengan skor 21-18, 10-21, dan 21-14 pada perempat final di Singapore Indoor Stadium kemarin. Usai pertandingan, Fajar Alfian mengaku senang dapat mengamankan kemenangan meski pertandingan berjalan tidak mudah.
1: Ya, pertandingan hari ini tidak mudah memang ya. Di game pertama kami menguasai jalan pertandingan, kami banyak menguasai bola depan. Dan di game kedua, terutama Goh Zhifei, dia juga berbalik. Agresif di depan net, kami berdua juga kesulitan menghadapi dia depan net. Tapi di awal game ketiga kami tidak mau kalah. Siapapun yang megang servis, siapapun yang depan, kami tidak boleh kalah bola depan karena bola di sini cukup AC ya, jadi bolanya kencang ya.
0: Kemenangan ini membawa Fajar dan Fikri selangkah lebih dekat menuju final turnamen BWF World Tour Super 750 tersebut. Mereka masih harus menghadapi pasangan ganda putra peringkat kelima asal Tiongkok, Liang Weikeng dan Wang Chang pada babak semifinal yang dijadwalkan berlangsung sore ini pukul 14.20 waktu Indonesia Barat.

0: Masih dari lapangan bulu tangkis, tunggal putri Indonesia Alwi Farhan melaju ke semifinal Singapore Open 2026 setelah menyingkirkan Kodai Naraoka. Alwi mengalahkan wakil Jepang itu 2 game langsung pada laga perempat final di Singapore Indoor Stadium kemarin. Pebulu tangkis muda Indonesia menang meyakinkan dengan skor 21-12 dan 21-17 dalam waktu 56 menit. Kemenangan ini melanjutkan tren positif Alwi setelah sebelumnya menumbangkan unggulan pertama dunia asal Tiongkok, Si Yuki. Dan usai laga, Alwi mengaku sedikit tertekan pada pertandingan kali ini, tetapi senang dapat menutupnya dengan kemenangan.
1: Justru agak sedikit tertekan malah ya, karena kemarin sudah mengalahkan seed 1, pikirannya terbalik karena sudah ngalahin seed 1 harusnya bisa menang sama yang lainnya gitu. Tapi saya mencoba mengontrol dan belajar dari pengalaman ketika bermain bagus kemarin, tidak menjamin hari ini bisa bermain bagus gitu. Jadi takut anti klimaks juga di hari ini, tapi akhirnya saya bisa mengontrol, saya bisa memeluk keadaan walaupun sedikit struggle, jadi ya it is what it is.
0: Pada putaran semifinal, Alwi Farhan akan menantang pebulu tangkis asal Perancis, Alex Lanier. Keduanya dijadwalkan akan bertanding siang ini pukul 13.55 waktu Indonesia Barat.

Kabar terakhir datang dari arena futsal. Federasi Futsal Indonesia mengumumkan 19 pemain muda yang masuk training camp timnas futsal usia di bawah 17 Indonesia menuju turnamen di Spanyol. Dan para pemain tersebut merupakan hasil seleksi ketat talenta futsal muda dari berbagai daerah di tanah air. Pemusatan latihan ini menjadi bagian program pembinaan usia muda untuk mempersiapkan generasi futsal nasional yang lebih kompetitif. Nantinya, Timnas Futsal U17 Indonesia akan tampil pada Six Nations Under 17 Futsal Turnamen 2026 di Spanyol. Ajang itu menjadi kesempatan penting bagi para pemain muda Indonesia mengukur kemampuan mereka di level internasional.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari arena futsal tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: ni kemarin itulah. So ngaji tanda. So sekolah lari tanda biol.
1: Simak dan dengarkan Rentak Melayu hanya di Persatu RRI Batam. Masyarakat suku Melayu dikenal sebagai salah satu masyarakat di Indonesia yang suka berpantun. Tradisi berpantun bagi masyarakat Melayu dapat dilihat dari sejumlah acara adat mereka, mulai dari pernikahan hingga ke panen hasil bumi. Pantun sendiri merupakan bentuk puisi dalam kesusastraan Melayu yang paling dikenal oleh masyarakat. Bahkan di masa lalu, masyarakat Melayu menjadikan pantun sebagai pelengkap pembicaraan sehari-hari. Selain itu, pantun juga digunakan oleh pemuka adat dan tokoh masyarakat saat menyampaikan pidato. Pantun biasanya diucapkan sebagai media untuk menyampaikan nilai-nilai luhur budaya masyarakat. Dalam sejumlah catatan disebutkan bahwa naskah asli perhimpunan pantun Melayu pertama kali diterbitkan pada tahun 1877. Hal itu menegaskan betapa berakarnya tradisi pantun di kalangan masyarakat Melayu. Dalam naskah itu, pantun diartikan sebagai puisi empat seuntai yang berirama silang. Pantun Melayu memiliki struktur teks yang sama seperti pantun lainnya, ditandai dengan adanya rima akhir baris yang berpasangan. Bagi masyarakat Melayu, pantun merupakan khazanah lisan yang terdiri dari empat baris yang mandiri dengan skema rima ABAB. Dua baris pertama pada pantun merupakan pembayang, sedangkan dua baris berikutnya merupakan isi. Bagian pembayang biasanya merupakan unsur alam, sedangkan bagian isi merujuk kepada perasaan, pemikiran, maupun perbuatan manusia. Sebagai media untuk menyampaikan nilai-nilai luhur budaya, pantun di masyarakat Melayu memiliki berbagai macam ragam. Pantun Melayu dapat digolongkan dalam lima jenis, yaitu pantun adat, pantun tua, pantun muda, pantun suka, dan pantun duka. Selain itu, ada pula yang membagi pantun dalam tiga klasifikasi besar, yaitu pantun anak-anak, pantun orang muda, dan pantun orang tua. Pantun anak-anak berisi suka dan duka cita. Pantun orang muda berisi pantun nasib muda jenaka, berkenalan, berkasih, dan bercerai. Adapun pantun orang tua dibagi dalam tiga macam, yaitu pantun nasihat, pantun adat, dan

0: Wahai tikar pandan terbang, bawalah kami ke negara pasir berdengung-berdengung. Zam zam alakazam.
1: Saatnya Anda bergabung di program Rentak Melayu hanya di Pro 1 RRI.

Coba lihat sudah sama kamu saudara batam dari persembahan Zaleh Hamid ya. Oke, ke Zaleh Hamid dengan pria idaman mengantarkan kita ke 37 menit lewat dari 2011. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali hari ini kita bisa bersama kembali di program Tentang Melayu, menghadirkan lagu-lagu Melayu dan pantun-pantun terbaik Anda. Hingga menjelang pukul 1 tengah hari nanti bersama Ariel Arkadia di Prosatet Batam, menyiarkan langsung dari Abu Dhabi 2 Batam Center Indonesia. Selamat berjumpa kembali, selamat tengah hari, selamat menjam selera sambil mendengarkan pantun-pantun kesayangan Anda yang kita hadirkan di Rentak Melayu ya. Tenang-tenang air di laut, sampan kulit mudik ke Tanjung, hati kenang mulut menyebut budi yang baik nak disanjung ya. Tanam lagam tumbuh kelapa, terbit bunga pucuk pati, budi tuan saya tak lupa, sudah terpaku di dalam hati ya, tu, ya. Kalau budi baik dikenang wangi, budi tak baik apa lagi ya. Dari baik pulang ke

0: baik sehari berkebun si kebun pisang. Budi baik dibalas baik, dalam hati dikenang orang ya. Nah, ini cerita Budi ya, besok kita cerita Wati ya. Terima kasih sudah bergabung bersama kami, dan juga yang ingin berpantun silakan di WhatsApp 0811 7781051, tulis di WhatsApp ya, ataupun line telepon 463351 langsung kita buka ya. Assalamualaikum. Alhamdulillah, hero masuk ya, awal-awal ya. Oh, nggak pergi undangan hari ini?
1: Saya nanya, saya tak pergi undangan sana.
0: Hari ini tak ada undangan hari ini. Hari ini on air.
1: Bengkong, hari ini ke Bengkong.
0: Bengkong hari Minggu bang?
1: Hari Minggu ya.
0: Hari ini hari Sabtu. Kalau pergi nantilah, lepas-lepas zuhur dulu ya. Kalau sekarang nanti masuk ke dapur nanti ya. Siap.
1: Jadi undang dah makan-makan yang mau balik senang ke uang.
0: Itu hari ini tak ada senang ke. Nak senang ke agak sedikit ini karena ada sedikit tekilan di kaki ya.
1: Memang acara hari Minggu ya.
0: Hari Minggu tak saya 31.
1: Oh,
0: 31 ya. Kalau 32 saya tak tahu kapan nanti acaranya.
1: 32 tak.
0: 32
1: kali ini katanya.
0: 32 tak bikin orang ya.
1: Ke pantai katanya.
0: Lantai ya. Pantai Costa Rica ya. Macam mana cuaca di sana bang? Panas ya? Hujan?
1: Alhamdulillah, cerah kan?
0: Cerah ya, alhamdulillah.
1: Cerah-cerah pertama itu kadang-kadang gelap.
0: Iya, kadang gelap. Tadi pagi subuh hujan, tadi malam saya terang benderang banyak bintang. Tahu-tahu subuh bintang bagus, hilang ya.
1: Bagus ya, tumbuh-tumbuhan sehat pisang.
0: Alhamdulillah. Jangan tanyakan hujan yang turun, tapi syukurilah apa yang tumbuh ya.
1: Betul-betul. Mantap sabar ya. Macam pernah dengar juga apa. Pas aku itu macam pernah dengar
0: Macam ada pernah tulis ya. Betul ya. Jangan sesali hujan yang turun ya, tapi syukuri apa yang ditumbuhkan hujan. Nah itu dia bang.
1: Tapi jangan dilihat hujan yang turun, tapi lihat apa yang tumbuh.
0: Itu apa yang tumbuh.
1: Kadang-kadang itu hujan itu marah.
0: Tak hujan marah, hujan marah. Nanti hujan terus lah, cucian tak kering.
1: Apa besarnya nikmatnya pisang sedar.
0: Nampak dari tadi bahasnya pisang namanya.
1: Awak tu nonton juga sikit-sikit.
0: Oh nonton ya. Pada ganti hari ini saya lagi posting apokat. Apokado.
1: Saya memang itu memang apa? Memang apa? Memang suka kadang nengok hari apa panen-panen gitu.
0: Siap.
1: Hari orang dia apa kreatif.
0: Orang rumah kalau saya mak kreatif apa saya studio panjang-panjang hari.
1: Saya tengok hari ke lapangan juga.
0: Iya, sekali-sekali meninjau bang, meninjau. Perah, perah.
1: Iya.
0: Oke bang, apa lagi itu hari ini bang? Dan saya putar saya yang kipur-engke tadi. Ada orang lagi
1: itu. Sudah pula senang ada. Saya ingat kan minta lagi itu hari poringge tadi itu kan.
0: Miss. Siap.
1: Oke lah, pantun saya ada satu aja.
0: Boleh, siap.
1: Biru warnanya si bunga tanjung.
0: Biru warnanya
1: di tanah. Tidak ditanam di tengah halaman.
0: Oke.
1: Budaya Melayu itu tidaklah kita junjung.
0: Betul.
1: Habis kan ya?
0: Mana? Lagi tak konsen ni. Awalnya pulang boleh.
1: Kalau ada penghabis kan dapat pusa ni.
0: Oh, dah aje.
1: Dapat benih pisang, benih pisang emas yang saya kasih ni.
0: Pisang emas tak makan bang.
1: Pisang emas kadang-kadang orang bawa obat cahaya orang dia pisang tu.
0: Iya, tapi saya tak boleh makan.
1: Kenapa tu? Kegunaan untuk nambintan?
0: Habis. Satu yang masak satu aja dari orang Belaya.
1: Oh.
0: Baru masak satu. Nanti kan bukan saya sampai masak jam berapa? Hari apa nak masak? Cepatlah.
1: Ulang.
0: Sabar. Saya lihat di TikTok bang ya.
1: Dengar ni ni.
0: Okey, siap.
1: Oh, are like di TikTok.
0: Oh, like di TikTok di Bobo TV swasta. Oke, siap.
1: Kalau live di TV swasta besar channel Ariel
0: gitu. Tuh, saya ada live di Klasik, ada live di Brunei. Merah lah
1: biru warnanya si bunga Tanjung.
0: Bunga Tanjung.
1: Pernah ditanam di tengah halaman. Budaya Melayu lah di Junjung.
0: Betul.
1: Habis kan cakap saya dulu.
0: Kalau tak gitu. Kalau saya abang habis kan sebab kalau tak gitu saya itu.
1: Nah, Yuna ada di Junjung, jangan hilang di telan zaman.
0: Kalau tak kita hilang di telan zaman. Telan alam ya. Oke, Bang, ada request lagu?
1: Lagu dia yang jadi tongkak Ali je.
0: Tongkak Ali, oke. Tongkak Ali satu. Oke, siap. Kita gue mau
1: dikiti. Kalau waktu masuk jangan banyak-banyak cakap saya
0: menitun ni. Oke, siap.
1: Jangan dengar cakap tu ngasih hati saya pak.
0: Talam lagi juar ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Abang Amar sudah bergabung ya. Terima kasih juga untuk Kak Ros Najati, ada DB Orwell ya. Ada Aushe, ada Bro Bambang ya. OTW ke singgahlah ke sini ya. Bawa apa cik, bawa apa ya. DB Orwell, terima kasih. Pieces Girl yang sudah bergabung ya. Di 46351 kita cek kembali. Di WhatsApp juga kita cek di 0811. Oke, ada Mak Kun ya. Mak Kun, terima kasih. Tapi saya tak bisa dengar ni. Ini kembar monitor lah. Okey. Terima kasih ni kembar ya. Kemudian ada Mama Boy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rentak Melayu. Selamat tengah hari. Terbit terang lampu di kota. Banyak orang berlalu lalang. Anak yang soleh penyejuk mata. Ibu bapa menjadi senang betul. Bye. Terima kasih Arif sama bertugas. Saya selalu. Terima kasih juga untuk Mama Boy ya. Sehat selalu, selamat raya, mohon arif batin ya. Okay. InsyaAllah jumpa nanti ya, entah di Batam, entah di Balai atau di Jakarta ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Yani di sebelah juga, rentak Melayu yang bukan. Jalan-jalan ke rumah Kak Lilis, singgah sebentar di Tanjung Batu. Anak sekolah, pintar menulis dan juga rajin baca buku. Betul, Bang Arif, terima kasih. Selamat siang juga untuk Kak Yani ya. Kawan-kawan semua yang mendengarkan siaran kami 105.1 dari Batam ya. Kembali kita terima di 463351 dan juga di WhatsApp ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah ya Allah ya Rabb. Dekat mana ni? Jauh ni. Dekat Madinah ni.
2: Ini saya jauh. Saya dengar radio saya.
0: Dekat mana abang? Abang kata pergi ke mana gitu ya?
2: Ini di Kampas ni, di Segamai.
0: Oh, di Kampas Segamai. Okay, dekat sungai.
2: Di kampung anaknya.
0: Oh, saya dulu pernah di Sungai Paning dulu.
2: Ya, apa? Semayanya, maaf batin.
0: Sama-sama Kamila. Kempunan lah nak makanan tu eh. Belukang nggak salai. Okay, mantap aja selalu bantu hari ya.
2: Aku kabar ya.
0: Alhamdulillah, apa sehat?
2: Alhamdulillah.
0: Raya jauh ya. Raya tempat anak, alhamdulillah ya.
2: Anak ngajak raya kat sini.
0: Betul lah, sekali-sekala ya. Raya tempat anak.
2: Ya. Cucu saya dah kembar ni saya.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah siap. Ada pantun?
2: Ada pantun lama dia
0: lah. Boleh lah, pantun baru tak sempat bikin ya. Okey.
2: Pertama dia.
0: Okey siap bang.
2: Ada gambar bergambar di mana-mana.
0: Memang gambar ya.
2: Cepat membawa anak. Apa kabar nanti ya?
0: Apa kabar engkau di sana?
2: Apa kabar dengar di sana semua?
0: Okey.
2: Sehat walafiat.
0: Amin, kami sehat semua, mantuat. Siap.
2: Burung nuri terbang melayang hingga di dahan kayu meranti. Yang tahu diri, hidupnya terpandang. tidak melakukan lakunya.
3: Betul lah tuh, itulah yang elok tuh. Betul lah tuh, pantun ketiga.
2: Yang ketiga, apa guna berbuah petik jauh muda tersimpan di daun.
3: Ewa.
2: Apa guna berwajah cantik?
3: Betul.
2: Kalau dia ada bertopan,
3: tak guna ya.
2: Kalau tadi ada tak ada bertopan cantun, buah apa?
3: Warna, banyak ya.
2: Ini macam kata adilnya hari mana. Kuasa bercantun nak tendang. Saya mengganti yang lain.
3: Ya, kembali ya.
2: Yang keempat.
3: Yang keempat. Siap.
2: Beri bumur sekelat panjang. Saya untuk beli bisa terlupa lagi. Kalau ada umurku panjang,
3: saya bang.
2: Hari kita jumpa.
3: Amin ya Allah. Salam untuk kami lah semua keluarga, anak cucu. Saya selalu pokoknya Dato' Ahmad Jaya satu.
2: Dengar semua ni rel setempat dua.
3: Hujan tak bang sana bang?
2: Tak.
3: Hujan tak?
2: Tak ada hujan sini
3: panas. Oh, banyak ikan juga kan bang?
2: Ya.
3: Banyak ikan.
2: Beri tangan. Hujan ada anak saya makan bubur lah sana lah. Menantu saya tu dapat udang besar besar.
3: Udang galah. Udang galah yang biru tu bang ya?
2: Betul.
3: Allah Akbar. Itu di Guntung ada juga tuh, tapi daerah-daerah tertentu bang. Yelah bang, salam semua ya, semua keluarga. Selamat raya, Muhammad Arif Batin.
2: Sama-sama, saya juga.
3: Siap.
2: Lagunya itu terah Ariel.
3: Okey, Dato' Ahmad Jaya satu. Okey bang, terima kasih. Assalamualaikum. Nah, dari Sungai Pakning eh. Abang Toha, Kamila dan juga keluarga anak cucu sihat selalu, bagi selalu. Jangan lupa eh. Udang galah, goreng merah. Ya Allah, ya Allah. Itu telur dekat kepala ya. Orang telur. Kenapa udang galah telur dekat kepala? Ada yang tahu? Nanti jawab dekat bawah sini ya. Abang Roy, terima kasih dari Tanjung Batu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rentak menuju Jombokan, satu pantun. Bang, subur apa nih? Okey, kita cek dulu. Subur dan apa nih? Okey. Subur danu pokok gaharu, tandanya tanah tidak gersang. Adat dipakai tetap baru, kain dipakai akan usang. Betul. Black Dopon satu real dulu dan sekarang ya. Untuk mana terima kasih, sehat selalu. Terima kasih juga untuk Abang Rodi, ditunggu nanti. Okey, dari Abang Abik Nenggo pantun ya. Orang kukuh menjerat usia, pinang muda rasanya pahit. Jika hidup tak kenang jasa, umpama kacang lupakan kulit. Betul, betul, betul eh. Kerumah nyonya membeli rempah, tumbuh serasih dalam paya. Walau kau punya harta berlimpah, tak ada kasih apalah guna. Ewa, betul, betul eh. Orang kukuh menebang nangka, cenderawasih burung angkasa. Mestipun hidup bergelimang harta, jasa dan kasih usah dilupa. Betul. Buah mentimun di dalam raga, buah lada tunjuk ke atas. Kurangkai pantun sesuka-suka, yang makan lada di yang pedas. Ewa merangkaiangan dari Tan Sri Piramdi. Ditunggu nanti Abang Abid sudah bergabung bersama Pro 1 Air Batam ya. Okey, kita terima kembali satu penelpon. Okey, di 463351. Assalamualaikum. Menetap Melayu. Lemah suara ya. Sangka kemarin kok korban, tak korban. Korban kucing. Sama-sama, Bang Mos, sehat selalu, mohon hari batin, selamat raya.
4: Tak ada kuih bangkit?
3: Bangkit tak ada, Prabu ada.
4: Prabu apa? Prabu Tungku?
3: Prabu Siliwangi.
4: Oh, bilang tak Abu Tungku pula.
3: Okey, Cik Mos, silakan pantun Cik Mos.
4: Pantun kita.
3: Ajalah ya. Boleh, silakan.
4: Pokok kelapa banyak buahnya.
3: Betul.
4: Diturunkan buahnya sama beruk. Semakin tua kelapa, semakin banyak santannya.
3: Betul.
4: Semakin tua orang banyak bungkuk.
0: Banyak bungkuk.
4: Banyak bungkuk tadi ya.
0: Banyak bungkuknya. Pantun kedua.
4: Boleh minta lagu?
0: Lagunya apa tu bang? Siapa?
4: Lagunya kita minta apa ya?
0: Apa? Betul. Okey, siap ditunggu nanti bang ya.
4: Punah santan karena pulut. Punah badan karena mulut.
0: Siap.
4: Terima kasih.
0: Terima kasih.
4: Tanam pokok mengkudu.
0: Tanam pokok mengkudu.
4: Di dekat tomato. Kadang-kadang
0: cik Arif,
4: thank you.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kokok deh. Terima kasih sudah bergabung. Ada Monique juga di Tanjung Uma. Terima kasih untuk kawan-kawan di Tanjung Uma semua. Ustaz Chandra, terima kasih. Kemudian juga ada kawan-kawan yang mendengar rasa kami, Datuk Raji Muhammad juga terima kasih. Abang Uspin, thank you bang. Sehat selalu. Yes, okay. Ada Brother Bambang juga terima kasih. Dan saya informasikan solat zuhur untuk wilayah Batam dan sekitarnya hari ini pukul 12:02 ya. Masih satu lagi kita terima di 463351 atau kita bacakan WhatsApp di 0811778101 ya. Dari Tanjung Malaika Remunan de Makun ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rentak malah jumpa bukan nek kemana nak pantun Arel. Pantun pertama Arel. Arel suka baju merah. Paham eh MU eh. Nampaknya rapi dalam penampilan. Kita dah tua jangan suka marah-marah. Semoga kita diberi kesabaran betul eh. Sini nampak. Pantun kedua, cucu mak dia jatuh tersungkur-sungkur di dalam rumah Norma. Nenek kembar banyak bersyukur karena Bu Asri sudah pulang ke rumah. Alhamdulillah Bu Asri, kemarin anu ya masuk rumah sakit ya. Okey, pantun ketiga, kakek nenek ompong gigi itu tanda sudah usia. Nenek kembar ditinggal pergi, Anes healing ke Malaysia. Allah ya Allah. Sorang ya. Okey. Oh, sekretaris ke Malaysia ya. Tunggu 2-3 hari lagi boleh-boleh ya. Okay, terima kasih lagu ikutan Re. Terima kasih untuk Makun. Sehat selalu Mak ya. Salam untuk keluarga, untuk Anis, kemudian juga untuk Mak Wi dan semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bang Misaidi Re, dari Sungai Ungar Tanjung Batu Kundur. Oh, Sungai Ungar ini kan paling dekat-dekat ya. Wahid 12 ya. Ingin berpantun Re. Siap bang. Pagi hari pergi ke pekan, hendak membeli buah-buahan. RRI Batam memang menawan, penuh info dan ilmu pengetahuan kawan lagi. Kalau bisa Rir, putar lagu Si Manis 17 Dato' Ahmad Daud. Okey, apa salah kita naikkan langsung. Setelah Tongka Ali kita naikkan nanti ya. Si Manis 17 Tongka Ali dulu deh bang.

0: Dah khabar dah, kat sini semua lagu best-best eh. Makcik, pakcik, pakmah, pakmah, besar kecil, no problem lah. Boleh dengar, janji tau. Rentak Melayu, best punya lah.
1: Tak dengar tak kawan lah.
2: Oh, kau senyum ya? Kau pelikan aku?
3: Budak ni, jelas ni kau nanti, kau tahu.
4: Hadis hari ini.
5: Sesungguhnya ku ucapkan kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illa wallahu akbar. Maha suci Allah, segala puji baginya. Tidak ada Tuhan selain Allah dan Allah Maha Besar. Lebih aku cintai daripada semua yang disinari oleh matahari. Hadis riwayat Muslim.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah Engkau janjikan.

yang berperan penting dalam menjaga, melestarikan dan juga mengembangkan adat serta budaya Melayu di wilayah Provinsi Kepulauan Riau. Kehadiran lembaga ini menjadi simbol persatuan masyarakat Melayu sekaligus wadah untuk mempertahankan nilai-nilai tradisi di tengah perkembangan zaman yang semakin modern. LAM Kepulauan Riau berdiri dengan tujuan memperkuat identitas budaya Melayu melalui berbagai kegiatan adat, pendidikan budaya, serta pembinaan generasi muda. Lembaga ini aktif dalam mendukung pelaksanaan acara adat, festival seni, musyawarah budaya, hingga kegiatan sosial kemasyarakatan yang berkaitan dengan nilai-nilai Melayu. Selain itu, LAM juga menjadi tempat bermusyawarah bagi para tokoh adat, cendekiawan, dan masyarakat dalam menjaga marwah budaya Melayu agar tetap hidup dan dihormati. Sebagai daerah yang memiliki sejarah panjang dalam perkembangan budaya Melayu, Kepulauan Riau menjadikan LAM sebagai salah satu pilar penting dalam kehidupan masyarakat. Melalui peran aktifnya, berbagai warisan budaya seperti pantun, gurindam, tari tradisional, musik Melayu, pakaian adat, hingga tata krama Melayu terus diperkenalkan kepada generasi muda, dan hal ini dilakukan agar budaya Melayu tidak hilang ditelan arus globalisasi dan tetap menjadi identitas masyarakat Kepri. LAM Kepulauan Riau juga berperan dalam mempererat hubungan budaya antar wilayah serumpun Melayu, baik di tingkat nasional maupun internasional. Hubungan budaya dengan wilayah-wilayah Melayu lainnya seperti Malaysia dan Brunei Darussalam menjadi bagian dari upaya memperkuat persaudaraan budaya

0: Assalamualaikum, saya Dr. Jeffrey.
1: Saya Iraman On. Dengarkan rancangan Rentak Melayu hanya di RRI Pro 1 Batam bersama DJ Ariel. Jom hebohkan.

0: Keluar!
1: Kalau Kanda nak mengusir Dinda dari sini, kemana layang Dinda nak numpang diri, Kanda?
0: Nah, aku tak peduli apa yang akan terjadi pada diri kau. Kalau kau tak mau keluar, aku akan pancung leher kau.
1: Sampai hati Kanda nak mancung Dinda, sampai hati Kanda.
0: Sampai hati? Kau juga sampai hati membuat aku begitu. Bukankah kau tahu kelukaan aku ialah belacan? Kenapa kau masak sayur asam tak mau campur belacan? Sekarang aku akan pancung leher kau.
2: Eh, apa punya lagi? Pasal belacan saja pun kau nak pancung dia ke? Eh, apa sih? Engkau sememang manusia durjana. Sanggup kau menggunakan kekerasan terhadap wanita? Hah? Baik, kau minta maaf sama dia. Minta maaf? Engkau tak minta maaf? Lebam biji mata kau.
3: Ini apa nih? Gila ke?
2: Eh, sanggup kau mengatakan aku gila?
0: Hah?

0: Sana semua kamu sudah terbatam dari Daud Tua Madaud dengan si manis 17 ya. Bukan 18, bukan 19, tapi 17 ya. Terima kasih sudah bergabung bersama Pro Satir Batam dan juga untuk abang saya yang dekat Tanjung Batu tadi mendapatkan tribor ya. Ini lagu-lagu veteran nih, perpaduan dengan Daud Tua Madaud bersama dengan Datin Saloma ya. Kembali di 46351 dan saya bacakan kembali yang sudah masuk lewat WhatsApp di 0811778151 ya. Oh, ada Monik ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monik hadir ya. Kalau saya apa tandanya? Pantunnya pergi memetik bunga melati, memetik juga bunga kemboja. Sangat penting saling memahami agar cinta tetap terjaga. Terima kasih DJ atas waktunya. Terima kasih kembali ya. Monik di Tanjung Emas sudah bergabung bersama Pro Satu RI Batam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rentak Melayu Jong Hebohkan apa nih? Hari undangan. Oh, hari undangan di Ngenang nih. Oh, Ngenang ya. Oke. Oke, siap. Kemarin lagi meriahnya, lagi lepas tali pelawa nih di Pulau Ngenang. Terima kasih kawan-kawan di Ngenang ya. Oh, ini Abang Sony ke? Eh, bukan Abang Son, ini Ngenang ya. Oke, siap. Terima kasih sudah mengirimkan pantunnya ya. Oke, kita cek kembali di 463351 dan juga di WhatsApp 0811 ya. Kak Mastura apa kabar? Kak Masida juga, Kak Anakawa 7, Kak Sia, kemudian Kak Norma ya. Kak Nirmala, Bang Raja juga, Bang Haji, Kak Haji juga siap-siap ya. Abang Main, Abang Amri ya. Kemudian juga Atuk Engki dan juga untuk Abang Salim di TBK. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, apa kabar Bang? Abang sehat?
1: Abang Salih sehat.
0: Alhamdulillah. Selamat raya Bang, mohon lahir batin.
1: Selamat raya mohon lahir batin.
0: Masih ada lagi ya.
1: Diam tak diam begitu cepat masa berlalu.
0: Betul bang.
1: Diam siap. Tak diam Abang Salih tak jumpa kau dah lama. Dah lebih pada 10 tahun dari tadi.
0: 2016 kemarin tu. Dah
1: 10
0: tahun lah ya.
1: 10 tahun lah yang. Tapi satu tekaan kau bijak Ril. Dan kau cakap bila jumpa wajah Abang Salih, orang Abang Salih tanya kau masih ingat wajah Abang Salih macam siapa? Siapa yang kau sebut tu?
0: Robi Segara.
1: Tapi tak apalah ya. Barang siapa diri kita yang penting kalau kita bersyukur aja lah.
0: Betul bang. Siap. Pantau kita bang.
1: Salam ingatan senggol untuk DJ
0: Klasik. Oh, untuk DJ Klasik. Siap.
1: Bukan okay. DJ Klasik untuk aku, untuk kau. Okey, kita berpantun satu je lah.
0: Boleh bang. Siapkan.
1: Sungguh indah bulan ini, kehadiran bulan Zulhijjah, lambang kehadiran antara nama bulan-bulan Islam. Di tiada datang bulan Zulhijjah, mengingatkan kita kehadiran lambang Hari Raya Haji atau Hari Raya Aidil Adha. Ril?
0: Saya?
1: Saya minat lagu tu Ril, yang itu siapa tu? Seiring sekata bermadar sayang.
0: Okey deh, ada seiring sekata.
1: Suara DJ Arazak tu dengan DJ Kamisah.
0: DJ Kamisah, betul bang. Siap,
1: Ril, okay, selamat bang. Berbahagia Ril dengan kasih. Keluarga. Okay, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Abang Salih. Ini seiring sekata ya. Okey, kita hadirkan nanti. Okey, di 46351 di belakangnya Bang Sari, silakan 46351 ya. 46351. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Alhamdulillah. Kak Norma apa kabar? Sehat.
2: Alhamdulillah berharap sehat. Yang ada apa ni? Yang ada undangan ni bertimpa-timpa.
0: Itu betul ni, ada undangan bertimpa-timpa ni. Pulau Ngenang ni, siapa Pulau Ngenang ya?
2: Semalam undangan, hari ini undangan, esok undangan, masihlah mengarah sampai ke adik nanti. Dah tak tahu yang mana satu nak ada pergi ya.
0: Betul ya. Sama-sama pula tanggal ya.
2: Cuma sekarang ni senang mengarah kalau satu tempat kan. Makan kejap,
0: salam. Makan kejap jalan ya.
2: Salam kokot jangan lupa.
0: Siap. Pantun kan
2: Norma. Kita ada pantun tadi 3-4 ya.
0: Tak apa-apa lah.
2: Tapi lagu dulu Bang Aran.
0: Boleh, siap.
2: Kenangan mengusik jiwa ya.
0: Kenangan mengusik jiwa, boleh, siap.
2: Kita okay. Coba dulu ya.
0: Okey, siap.
2: Benda yang pergi lalunya muara. Benda yang pergi lalunya muara. letaknya turun sama mengail. Bergabung kami melalui udara, hendak berpantun bersama Bang Arif.
0: Oh, bukan main lagi ya.
2: Nak berpantun sama Bang Arif ni, kami mainkan lagi ya.
0: Mainkan, okey.
2: Manggis di dahan tersangkut pula.
0: Ewah.
2: Busuk menjulang terkait tiga. Manis ucapan bersambut mesra. Busuk, busuk apa? Lupa banget. Menusuk, menusuk di belakang sakit dasar.
0: Oh, ya, gitu ya.
2: Kami ulang lagi ya. Okay, manis di dahan tersangkut pula.
0: Betul.
2: Busuk menjulang terkait tiga. Manis ucapan bersambut mesra. Menusuk di belakang sakit rasanya.
0: Ah, itu tak boleh ya.
2: Iya, itu kata pantun ya.
0: Kata pantun ya. Okay.
2: Balik bertiga berjumpa. Balik bertiga berjumpa dara. Menuju tersesat jalan dikali. Baiknya kita berpada-pada.
0: Betul.
2: Jikalau jahat jangan,
0: jangan sekali.
2: Kata orang tua-tua kita
0: ya. Jangan pula dua kali, tak boleh sekali ya.
2: Kalau dua kali lah melampau, lah melampaui batas. Tak terbatas rasa dia. Bertimpu perpat dahan bersanggar. Tersalah dahan di atas sana. Berita didapat dengan didengar. Inilah lakonan di pentas dunia.
0: Jangan terima semua ya.
2: Pasal ada terima yang tak bagus, yang bagus saja.
0: Yang bagus-bagus saja yang terima, yang tak bagus tak saya terima.
2: Jadi itu aja lagu ditunggu ya.
0: Ditunggu lagunya, kenangan musik jiwa.
2: Makasih ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Kak Norma. Terima kasih Kak Norma, pantunnya luar biasa ya. Pantun nasihat untuk kita semua ya. Okay. Banyak ubi perkara ubi, ubi keledek ditanam orang. Banyak budi perkara budi, budi yang baik dikenang orang. Betul ya. Jika berlayar ke Tanah Aceh, singgah dulu di Kota Deli. Jika hendak orang mengasih, hendaklah baik bicara dan budi. Betul ya. Begitu dia ya. Dewa Sakti melayang kedai, hendak mencari Dewa Geruga. Kalau ada budi yang baik, sampai ke mati orang tak lupa. Budi yang baik je orang tak lupa, apalagi budi yang jahat. Oh, Allah kebal ya. Pandang 3351 di belakang Kak Norma. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Alhamdulillah, belum lagi Singapura Open selesai, dah masuk pantun ya. Chris Hadinata ya. Abang siapa?
3: Pantun ini Wan Normi dah marah ni.
0: Rumah Normi dengan menantu tak pernah akur. Macam mana lah Abang Normi?
3: Dengar dia, apa yang marah dia?
0: Betul.
3: Ikan langgai dimasak berkuah.
0: Ikan langgai masak berkuah.
3: Abik Nego makan bersama Pak Utir.
0: Pak Utir dengan Abik Nego makan bersama.
3: Bagaimana Wak Normi tak marah?
0: Macam mana Wak Normi tak marah?
3: Masuk radio asyik betul otik.
0: Ini sini anak pukul menantu.
3: Oh, itu. Tak pukul mentua dia, pukul menantu.
0: Pukul
3: ya.
0: Menantu Aduh, kena yang Mary ya. Pantun kedua.
3: Yang kedua. Yang kedua aku pantun
0: Pelan-pelan ya.
3: Dari Jakarta pergi Cirebon.
0: Ish, jauh.
3: Di pagi hari menaiki mobil. Mari kita sama berpantun.
0: Betul.
3: Di Pro 1 Batam bersama Are.
0: Nampak lagu naik ni.
3: Yang kedua.
0: Yang ketiga.
3: Lagi-lagi. Ada maksud dia tu. Bunga melati terapung-apung.
0: Bunga melati terapung-apung.
3: Bunga rampai di atas katil. Are tahu katil ya?
0: Katil tahu. Kasur.
3: Zaman dulu.
0: Zaman dulu. Ada besi-besi dia.
3: Bunga melati terapung-apung. Bunga rampai di atas katil. Rindu hati tidak tertahan. Bilakah dapat jumpa Are?
0: InsyaAllah bulan Juli. Bulan Juli.
3: Yang terakhir
0: bulan Juli lah ada undangan datang.
3: Apa guna pasir sebumbun?
0: Apa guna pasir sebumbun?
3: Kalau tidak setinggi duduk. Apa guna kasih setahun?
0: Betul.
3: kalau tidak seumur hidup.
4: Ah, itu dia. Betul.
3: Ah, ini kalau ada waktu tolong putarkan lagu ini, lagu di Malaysia tu, siapa yang berduet tu, dari hati ke hati. Ya?
4: Oh, dari hati ke hati.
3: Kita hati ya. Untuk Aris, selamat jalan tugas, semoga sukses sampai ke akhir acara.
4: Terima kasih, bang.
3: Ah, saya tendak banyak terusi nanti wak daruni mau payang nanti. Yo, assalamualaikum.
0: Dari hati ke hati ya. Kamai lagu dia. Oke, kita carikan. Padam 331 di belakang Abang Fauzi. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Orang jauh datang. Alhamdulillah sehat. Kak Sarinya QQ. Selamat raya mawalai batin, Kak.
5: Ya, sama-sama. Kita juga Kak Sarinya sekeluarga ya.
4: Saya sama-sama, Kak.
5: Iya, sehat ini.
4: Alhamdulillah sehat, sehat semua. Alhamdulillah.
5: Alhamdulillah. Iya.
4: Pantun banyak. Pantun.
5: Tanam pinang tepi apa?
4: Tepi begini.
5: Tanam pinang tepi sepadan.
4: Oh, tepi sepadan.
5: Penyambung. Agar lurus pakailah tali.
4: Betul.
5: Air di tempayan saya tumpahkan.
4: Kenapa?
5: Hari mendung hujan tak jadi.
4: Buru-buru.
5: Pantun Mak Kun, pantun Kak Sarina belum dibalas.
4: Itulah Mak Kun ni.
5: Ini Kak Sarina ulang ya Mak Kun.
4: Ulang Mak Kun, dengar.
5: Kembar, dikangen selalu.
4: Ya saya.
5: Nah ini untuk Nini kembar ya. Okay. Walaupun yang siapa aja nak jawab boleh.
4: Boleh.
5: Kan? Hadiah nanti Bang Ari.
4: Oh, ada hadiahnya.
5: Hadiah kalau tepat dengan jawapan dia. Apa? Ini Kak Sarina kan bertanya ni. Panas cuaca di musim kemarau.
4: Panas cuaca musim
5: batang kemarau. Selasih layu di taman.
4: Batang selasih.
5: Intan taman. Dan kaca sama berkilau Bang Ali.
4: Betul.
5: Tersalah pilih terlukalah tangan. Apa yang dimaksud ya?
4: Ini yang kedua.
5: Batang selasih tumbuh di taman. Tampak daun layu di busut. Tersalah pilih terlukalah tangan. Apakah arti yang dimaksud? Nah, itu nenek kembar ya.
4: Enggak tuh, bukan dia ya. Mahari
5: pun boleh. Mahari nak jawab pun boleh. Tahu pun lah dia.
4: Saya serahkan nanti sama Serudin ya. Oke, okay, apa lagi kak? Ada request lagu?
5: Adalah.
4: Apa lagu?
5: Lagu dia. Jangan apa apa ini Bang Arya? Jangan disebut jangan dikenang ya.
4: Lagu Hermantino? Bukan?
5: Ya.
4: Oke, Hermantino ya.
5: Buatnya Pak Tohat kita semoga sehat selalu.
4: Amin.
5: Terima
4: kasih Kak Sarina.
5: Panjang umur lancar rezeki ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Kak Sarina. Terima kasih Kak Sarina. Kita break dulu, kita hadirkan Kalau Sayang Apa Tandanya.

0: Assalamualaikum, saya Dato' Jeffidin.
1: Saya Iraman On. Dengarkan rancangan Rentak Melayu hanya di RRI Pro 1 Batam bersama DJ Ariel. Jom hebohkan.

Kembali di 101,1 Herbal Tam dari Razak dan juga pasangannya dengan satu judul yang luar biasa tadi, Seiring Kata Bermada Sayang. Hadir untuk Anda membawa kita ke 44 menit lewat dari pukul 12.30 hari tanpa terasa. Kita sudah berada di penghujung perjumpaan. Terima kasih yang sudah bergabung sama kami baik di Batam, di Jordan, juga di Singapura. Dan juga ada pantun dari Abang Abed Neguni untuk Chris Adinata, Mama Azim Metik Bayam, Bang Iman Bancingkan Kerapu, Bang Fauzi Tak Usah Macam-Macam, Ma Iman Sediakan Batang Penyapu. Wow. Terima kasih untuk Anda sudah bergabung bersama kami baik di Batam, di Juri, Singapura. Papi Mami terima kasih. Kemudian juga ada Kak Anian juga terima kasih. Abang Salim bersama Bunda juga terima kasih. Terus dia bersama Pro Satri Batam, Abang Zainal ya, Abang Tua tadi, Tua Engki juga. Kemudian Bunda Bila, Mamiya dan juga Kak Puspa ya, Kak Aisyah, Kak Jamila. Kemudian juga Mak Jihan ya, semua pendengar Pro Satri Batam dan Mak Tun Sayang ada di Hartawar, Mak Dini dan juga untuk Rina, untuk Bang Nusa di Guntung, Bunda Maya. Kemudian juga ada Kak Siti Jamila di sana. Terima kasih, selamat tengah hari, selamat menjamu saudara dan salam hangat dari RRI Batam. Selamat Hari Raya memulai hari batin ya, masih di suasana Hari Raya Idul Adha ya. Dan juga untuk Abang Andi di Manda, kemudian Kak Ika di Jambi, pendengar kita yang ada di Singapura semuanya saja, ada Bang Taman dan Bang ya, Meng. Kemudian juga ada Bunda saya, Bunda Siti di Beduk, dan juga untuk di Yusuf di Perth, Australia. Terima kasih semua sudah bergabung bersama kami. Kemudian di Johor Baru semua saja, Bang Junedi bersama dengan Kak Ania, dan juga untuk kawan-kawan di Konsul Jenderal Johor Baru ya. Kemudian juga untuk seluruh pendengar Pro Satelitan dimanapun Anda berada yang tak bisa sebutkan satu persatu, insyaallah kita dipertemukan kembali besok di waktu dan juga jam yang sama, di program yang sama, di Pro 1 RRI Batam, di program Merentak Melayu hanya di 105,1 dan 107,2 FM. Sahabat, sampai jumpa di program yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dari Berita Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Batam menyampaikan warta berita.
1: Repatriasi migran yang seharusnya berakhir pada 30 April 2026.
2: Jadi kita sekarang ini pelatihannya itu lebih spesifik lagi. Jadi tidak lagi ngambang-ngambang. Misalnya mau keterampilan apa?
0: Mengawali warta berita daerah siang ini kami sampaikan sari berita KJRI Johor Bahru mengimbau PMI di Malaysia untuk memanfaatkan program repatriasi. DPRD Kota Batam mendorong pemuda di Batam untuk memiliki peluang besar dalam meningkatkan keterampilan kerja. Warta berita selengkapnya Sabtu 30 Mei 2026 siang bersama saya Aurel Arkaldia. Mengawali warta berita yang pertama, Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Johor Bahru mengimbau PMI di Johor Bahru untuk memanfaatkan program repatriasi migran PRM di Johor Bahru. Laporan berikutnya disampaikan Bedi Prabu.
3: Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Johor Bahru menghimbau warga negara Indonesia atau WNI di Malaysia dan khususnya pekerja migran Indonesia atau PMI di Johor Bahru untuk memanfaatkan program repatriasi migran atau PRM 2.0. Hal itu disampaikan pelaksana fungsi konsuler 1 KJRI Johor Bahru, Jati Heri Winarto, dalam dialog kabar dari Johor di Pro 1 RRI Batam kemarin. Jati mengatakan sejak tanggal 19 Mei 2025 lalu, Jabatan Imigrasi Malaysia melaksanakan program PRM 2.0. Awalnya program ini berlakukan sampai dengan tanggal 30 April 2026. Namun pada tanggal 30 April 2026 kemarin, Jabatan Imigrasi Malaysia memperpanjang program PRM 2.0 ini mulai 1 Mei 2026 sampai dengan tanggal 31 Mei 2027. Dijelaskannya program repatriasi migran 2.0 ini merupakan upaya lanjutan dari pemerintah Malaysia untuk memfasilitasi kepulangan WNI atau PMI secara aman, tertib dan bermartabat, termasuk bagi mereka yang berada dalam kondisi rentan atau tidak berdokumen.
1: Melakukan perpanjangan program repatriasi migran yang seharusnya berakhir pada 30 April 2026 kemudian diperpanjang menjadi PRM 2.0 dan berakhir pada 31 Mei 2027. Jadi program ini memang memberikan kesempatan kepada Pati penata tata izin yang berada di Malaysia, tidak hanya WNI saja ya, untuk boleh pulang ke negara asalnya tanpa perlu melalui proses pengadilan. Jadi mereka boleh langsung membayar kompon-kompon itu denda dan memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan.
3: Sementara itu pelaksana fungsi konsuler 2 KJRI Johor Bahru Leni Marliani menambahkan keputusan perpanjangan program PRM 2.0 ini diambil berdasarkan evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan program. Menurutnya program ini memungkinkan pendatang asing tanpa izin atau pati untuk pulang secara sukarela tanpa penuntutan hukum dengan syarat membayar denda sesuai jenis pelanggaran. Pati dihimbau segera memanfaatkan program ini sebelum tindakan hukum diberlakukan.
4: Kali ini kami menghimbau ya bagi WNI yang prosedural di wilayah KJRI Johor Bahru untuk dapat memanfaatkan program ini. Kami sih lihat dari tren tahun lalu setelah adanya program ini memang terjadi peningkatan permintaan dokumen SPLP ya. Tahun 2024 itu mungkin permintaan SPLP per bulan sekitar 50 dokumen, tapi setelah adanya program ini itu melonjak cukup signifikan, hampir 2 kali lipat.
3: Diketahui pemerintah Malaysia memperpanjang program ini bertujuan memperluas kepatuhan sukarela sekaligus mempercepat pemulangan secara tertib. Di sisi lain, pihak berwenang akan memperketat penegakan hukum melalui operasi terpadu, intelijen, dan pemantauan untuk menindak pelanggar termasuk majikan yang terlibat. Dari Batam, Kepulauan Riau, Bedi Prabu melaporkan.
0: Sementara itu, Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kuala Lumpur menyatakan dukungan penuh terhadap langkah pemerintah Malaysia yang memperpanjang program repatriasi migran PRM 2.0 hingga tahun 2027. Guna memberikan kesempatan bagi warga negara Indonesia berstatus pendatang asing tanpa izin atau pati untuk pulang secara mandiri dan juga bermartabat. Kebijakan ini dinilai sebagai solusi kemanusiaan yang strategis bagi warga negara asing tidak berdokumen, termasuk ribuan warga negara Indonesia, agar dapat meninggalkan Malaysia secara sukarela dengan keringanan denda administratif dan juga belum batas waktu yang ditentukan. Keputusan perpanjangan ini merupakan respon atas keberhasilan periode pertama program yang awalnya dijadwalkan berakhir pada 30 April 2026. Dengan adanya tambahan waktu tersebut, diharapkan kelompok rentan yang sebelumnya belum sempat mengikuti skema tersebut dapat segera mengurus dokumen keimigrasian melalui prosedur resmi di Jabatan Keimigrasian Malaysia. KBRI Kuala Lumpur menegaskan program ini juga menjadi peluang penting bagi warga negara Indonesia untuk memperbaiki status hukum mereka. PRM 2.0 ini juga sendiri merupakan inisiatif yang memfasilitasi pekerja migran tidak berdokumen untuk kembali ke negara asal tanpa melalui proses hukum yang berat. Sepanjang mematuhi ketentuan dari otoritas setempat, data KBRI mencatat bahwa sepanjang 19 Mei 2025 hingga 30 April 2026 setidaknya ada sekitar 596 warga negara Indonesia di wilayah Kuala Lumpur telah difasilitasi dalam penerbitan check out atau memo dan special pass. Angka tersebut diprediksikan jauh lebih besar jika digabungkan dengan data dari seluruh perwakilan RI di wilayah Malaysia lainnya. Anda masih mendengarkan Warta Berita RRI Batam. Berita selanjutnya, DPR Kota Batam mendorong pemuda di Batam untuk memiliki peluang besar dalam meningkatkan keterampilan pekerja melalui program pelatihan. Laporan selengkapnya bersama Nurul Mahfud.
5: Pemerintah Kota Batam terus mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia khususnya bagi kalangan pemuda di Kota Batam. Salah satu upaya yang dilakukan adalah menyediakan pelatihan keterampilan kerja yang dilaksanakan secara berkala setiap tahun. Program ini bertujuan agar pemuda memiliki daya saing tinggi di dunia kerja yang semakin kompetitif. Wakil Ketua Komisi 4 DPRD Kota Batam, Surya Makmur Nasution menyampaikan, program ini merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam mempersiapkan tenaga kerja lokal agar mampu bersaing dengan tenaga kerja asing. Ia menilai pemanfaatan dana IMTA harus tepat sasaran dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, terutama generasi muda yang sedang memasuki dunia kerja.
2: Jadi kita sekarang ini pelatihannya itu lebih spesifik lagi. Jadi tidak lagi ngambang-ngambang, misalnya mau keterampilan apa gitu loh. Semua sudah kita sediakan sekarang ini. Jadi mau jadi welder, mau scaffolding, mau apalagi K3 umum, mau apalagi crane, supaya anak kita itu bisa bekerja nanti di crane, itu disediakan. Jadi Kota Batam ini sepanjang saya duduk di Komisi 4, kita itu sudah hampir mencapai 4.000-an orang yang kita latih tahun 2025 lalu.
5: Melalui program pelatihan ini diharapkan semakin banyak pemuda Batam yang memiliki keterampilan sesuai kebutuhan pasar kerja. Program pelatihan juga diharapkan mampu menekan angka pengangguran serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui peningkatan kualitas tenaga kerja lokal. Dari Batam, Kepulauan Riau, Nur Mahfud melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan Warta Berita dari RRI Batam. Berita selanjutnya, pemerintah Kota Batam memberikan hadiah kepada para pemenang lomba pawai mobil hias perayaan Idul Adha 2026. Berikut laporan Bedi Prabu.
3: Sekretariat DPRD Kota Batam berhasil menduduki posisi terbaik 3 dalam lomba pawai mobil hias perayaan Idul Adha 2026 tingkat Kota Batam yang digelar pada tanggal 26 Mei 2026 kemarin. Capaian ini mengalami penurunan dibanding perayaan Idul Fitri 2026 lalu, di mana dalam lomba yang sama, Sekretariat DPRD Batam berhasil menduduki posisi terbaik 2. Kabakesra Pemko Batam Syukri Ilyas saat mengumumkan pemenang pada lomba pawai mobil hias Idul Adha 2026 ini, Sekretariat DPRD Kota Batam meraih terbaik 3, kemudian Kecamatan Batam Kota menduduki posisi harapan 1.
6: Kemudian Kecamatan Sungai Beduk dinyatakan sebagai terbaik 2. Kemudian Sekretariat DPRD Kota Batam dinyatakan terbaik ketiga. Kecamatan Batam Kota dinyatakan harapan 1.
3: Diketahui sebelumnya, pemerintah Kota Batam telah menyiapkan hadiah dengan total Rp36 juta bagi pemenang lomba pawai mobil hias ini. Juara pertama mendapatkan hadiah Rp12 juta, juara kedua Rp10 juta, juara ketiga Rp8 juta, dan juara keempat Rp6 juta. Lomba pawai mobil hias ini tidak hanya menjadi tradisi tahunan, tetapi juga momentum memperkuat nilai religius, kebersamaan, dan semangat syiar Islam di tengah masyarakat Kota Batam. Dari Batam, Kepulauan Riau, Bedi Prabu melaporkan.
0: Selanjutnya kita ikuti berita luar negeri dan berita olahraga. Dari informasi luar negeri dikabarkan berdasarkan data dari TradingView, dolar Singapura terhadap rupiah sempat terbang di level 14.469 rupiah. Kemudian pada penutupan perdagangan rupiah berhasil memangkas ketertinggalan menjadi 13.995 per dolar Singapura. Sepanjang perdagangan hari ini, dolar Singapura menguat 0.17% terhadap nilai tukar rupiah. Catatan ini memperpanjang tekanan terhadap rupiah secara year to year di mana dolar Singapura menguat sebesar 7.79 rupiah. Pelemahan kurs rupiah disebutkan karena persoalan struktural pada perekonomian nasional, salah satunya terkait defisit neraca transaksi perjalanan yang masih bergantung pada impor energi terutama minyak mentah. Pengamat mata uang dan juga komoditas Ibrahim Asubi menilai rupiah berpeluang terus melemah terhadap dolar Amerika, bahkan tidak menutup kemungkinan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika menyentuh 18.200 pekan depan. Pendengar, selanjutnya kita ikuti berita olahraga.
3: Kami awali dari berita olahraga MotoGP. Marc Marquez belum bisa fokus penuh mengejar hasil di MotoGP Italia 2026. Targetnya adalah kembali nyaman di atas motor usai operasi. Marc Marquez comeback di MotoGP Italia 2026 usai absen di Prancis dan Catalunya. Ia sebelumnya menjalani operasi bahu kanan untuk mengangkat baut yang menekan saraf radialnya. Pada sesi latihan bebas pertama dan praktis Jumat 29 Mei 2026 kemarin, targetnya adalah mencari tahu apakah operasinya berhasil. Ia mengaku tidak merasakan mati rasa, yang mana jadi kabar bagusnya, tapi secara kondisi ia masih belum 100%. Rider Ducati itu masih mampu mengukir catatan waktu yang bagus untuk satu putaran, tapi kesulitan melakukannya secara konsisten untuk jarak tempuh balapan. Berita olahraga lainnya, pendengar, peraih medali perunggu Asian Games 2018 Sunan Agung Amoraka bertarung melawan Nata Pongnung Kaphum dari Thailand. Keduanya tampil dalam ajang Patimura International Big Fight 2026 pada kelas non-gelar, kelas 55,3 kg. Pertarungan ini berlangsung di Studio TVRI Pusat Jumat 29 Mei 2026. Nata Pongnung Kaphum bukan petinju yang bisa dianggap remeh. Ia memiliki rekor pertanding 7 kali menang dan 8 kali kalah. Tidak hanya Sunan, Nol di Manakane juga siap tempur, bahkan dia optimis bisa mengalahkan petinju Thailand Virat Pangtong dalam pertarungan di kelas 10 57,1 kg 8 ronde. Patimura International Big Fight 2026 ini digelar dalam rangka memperingati Hari Pahlawan Nasional Patimura ke-209. Selain itu, pemilik Maluku Barat Daya Promotion menyebut event ini untuk mengingatkan kembali bahwa Elias Pikal yang berasal dari Maluku merupakan petinju profesional Indonesia pertama yang merebut gelar juara dunia kelas Bantam Federasi Tinju Internasional atau IBF. Sebagai putra asal Maluku, Nicholas Johan Kiliki yang sangat mencintai olahraga tinju memberikan apresiasi kepada Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo yang mendukung terselenggaranya Patimura International Big Fight 2026. Begitu juga dengan Gubernur Maluku Hendrik Lawerisa dan Ketua DPRD Maluku Ben Hurjar Jewatubun dan Bang Maluku. Olahraga lapangan hijau, pendengar, Kapten Timnas Indonesia JXS memberi kabar terbaru seputar kondisinya seiring dengan spekulasi tidak bisa bergabung dengan skuad Garuda untuk FIFA Matchday Juni 2026. Melalui unggahan di media sosial, bek milik Sassuolo itu mengaku kecewa tidak bisa bersama rekan-rekannya. Namun ia menegaskan keputusan tersebut diambil demi memastikan kondisinya benar-benar pulih untuk menghadapi agenda berikutnya. Pernyataan Jay tersebut sekaligus menguatkan dugaan bahwa dirinya masih fokus menjalani proses pemulihan cedera. Sebelumnya, pemain berusia 26 tahun itu mengalami cedera saat membela Sassuolo dalam lanjutan Seri A 2025-2026 melawan Parma Calcio 1913. Pertandingan berlangsung di Stadion Ennio Tardini pada Minggu 24 Mei lalu, berakhir dengan kekalahan Sassuolo 0-1. Jay tampil sebagai starter, tetapi tidak mampu menyelesaikan laga. Ia ditarik keluar pada menit ke-54 dan digantikan Pedro Felipe. Momen tersebut langsung memunculkan kekhawatiran terkait kondisi sang kapten menjelang agenda timnas Indonesia pada awal Juni. Dari pernyataan yang disampaikan, Jay tampaknya memilih untuk tidak mengambil resiko memperparah kondisi fisiknya. Ia menyebut keputusan absen merupakan langkah pencegahan agar bisa kembali dalam kondisi terbaik pada kesempatan berikutnya. Absennya Jay tentu menjadi kehilangan bagi timnas Indonesia sebagai kapten sekaligus pemimpin di belakang. Perannya cukup vital dalam skuad asuhan John Herdman. Timnas Indonesia dijadwalkan menjalani dua pertandingan FIFA Matchday yang seluruhnya digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Pada laga pertama, Indonesia akan menghadapi Timnas Oman pada 5 Juni 2026. 4 hari berselang, Garuda kembali bertanding melawan timnas Mozambik pada 9 Juni 2026. Meski tidak bisa turun langsung di lapangan, Jay memastikan dukungannya tetap mengalir untuk rekan-rekannya yang akan berjuang membawa Indonesia meraih hasil positif. Demikian berita olahraga, saya Bedi Prabu, salam olahraga.

Demikian dengan informasi dan warta berita daerah RR Batam. Sebelum berpisah kembali, kami sampaikan berita utama. KJRI Johor Bahru mengimbau PMI di Malaysia untuk manfaatkan program repatriasi. DPR di Batam mendorong pemuda di Batam untuk memiliki peluang besar dalam meningkatkan keterampilan kerja. Tetaplah bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia dan dapatkan informasi resmi kami di portal resmi kami di rri.co.id dan juga untuk dapat menyampaikan update informasi melalui WhatsApp ataupun melalui media lain di Prosatir Batam bisa di 0811 7781 051 dan media sosial kami Instagram dan juga Facebook Pro 1 RRI Batam. Mewakili tim redaksi Murtiras, saya Ariel Arkadia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

Simak dan ikuti Digoda, Digoyang Dangdut hanya di Pro 1 RRI Batam dari pukul 13.30 sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Digoda, Digoyang Dangdut, dangdutnya Indonesia.

Simak dan ikuti Digoda Digoyang Dangdut hanya di Pro 1 RRI Batam dari pukul 13.30 sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Digoda Digoyang Dangdut, dangdutnya Indonesia. Saatnya Anda mendengarkan Digoda Digoyang Dangdut hanya di Pro 1

0: sebenarnya di mana saja Anda berada, masih di Pro 1 Air Batam. Kita hadir di Goda Digo yang dangdutnya Indonesia bersama Aurel di 105,1 dan 107,2 FM ya. Ada cincin putih dari Jaja Andika hadir untuk Anda, membawa kita ke 40 menit lewat dari pukul 13 waktu Indonesia Barat. Terima kasih dan selamat siang untuk Anda yang terus setia bersama kami bagi Batam di Jordi, Singapura, dan juga dimanapun Anda bisa mendengarkan siaran kami. Edisi hari ini 30 Mei 2026 ya, bersama Aurel Arkadia. Seperti biasa Anda bisa bergabung bersama kami di line telepon 463351 dan juga di WhatsApp 0811 7781051. Kita buka untuk Anda di mana saja berada di Goda. Selamat siang, halo. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya Bang Arif.
0: Bang Iman, apa kabar sih Bang?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, cuaca panas hari ini ya. Aman nah, ya.
1: Ini panen apa?
0: Mendung-mendung cantik ya. Oke, siap. Ya, oke, okay, Bang Iman, siap Bang ya.
1: Lagu dia.
0: Apa lagunya tuh?
1: Bola ya. Lagu bola ya.
0: Bola. Oke, okay. Bola ya. Bola. Kau dia, oh ya, bola dari Ona Sutra ya. Siap. Oke, okay, kita cek bola sebenarnya Piala Dunia ya. Oke, okay, siap. Silakan Bang Iman, salam-salamnya. Halo Bang Iman.
1: Halo.
0: Oh, silakan. Oke, okay, salam-salam, silakan. Siap.
1: Sama Bang Ade ya.
0: Siap.
1: Mau tuker yang Kak Awang nih lagu dia juga.
0: Oh, lagu dia ya. Oke, okay, siap.
1: Barista mau masuk ya. Ada kami dari Ayu juga ya, menurut Pak Lukis ya.
0: Oke, okay, siap.
1: Pak Rija juga. Ada Tegi Uning. Bang Jawang sama Ika. Ada dari Tegi Mila gitu ya. Terus ada Abah Wancur gitu. Ada ini, ada Pak Kumis gitu. Yasmin.
0: Oke, okay, Yasmin.
1: Kami di sana, Kak Sarina itu juga.
0: Kak Sarina.
1: Nanti kita ke Batam aja.
0: Ke Batam.
1: Ada Bang Udi, ada Mas Prabu Bangkit.
0: Mas Prabu Bangkit.
1: Ada Mustafa Mustafa gitu.
0: Cik Mustafa, oke.
1: Okay. Ada apa ini? Monik juga.
0: Monik, jangan lupa Monik.
1: Monik, ada ini Kapira. Langsung kita ke Penara deh Bang.
0: Ke Penara, siapa tuh abang kita?
1: Ada Galah ya, ada Galah ya.
0: Ada Bang Galah, Bang Haji mana?
1: Bang Haji ya, di rumah ini.
0: Belum besok pagi dah berangkat ya?
1: Besok pagi, sebelum subuh lah.
0: Oh, gitu. Sebelum subuh?
1: Kena mampu, maka rimau.
0: Orang suruh tengok ladang limau, bukan kau tengok buka rimau.
1: Hari kau baca Bang?
0: Tak patut.
1: Baca.
0: Waktu sebelum subuh, apa?
1: Okay.
0: Bengkong belum buka lagi.
1: Okey, lanjut.
0: Okay, lanjut Bang, siap.
1: Ada Kamal, ada Pak Atan. Ada Kak Ana deh.
0: Kak Ana, okey.
1: Ada Norma. Ada Nek Gembar, Nek Karim.
0: Nek Gembar, Nek Karim, okey, siap.
1: Bangga-bangga ya.
0: Oke, bangga-bangga, siap.
1: Mbak Cici-Cici Dalela, Mbak. Bu Asri juga.
0: Bu Asri, ya. Sehat selalu, Bu Asri.
1: Selalu, amin. Ada Iwan. Yang di Karimun semua. Terus ada yang di Pertunak, ini Mak Munah gitu ya.
0: Mak Munah, oke, Mak Munah.
1: Ada Pak Haji gitu, ini jangan lupa. Ada Nur Barke di Tuk Radang,
0: okay.
1: Ada Nirmala ni, kau sehat dia?
0: Oh, Kak Nirmala, cepat sehat, cepat sembuh ya. Oke, okay, Bang Raja ya. Juga
1: Betul. Nah, ada Kak Isha Sawang. Ada Sali juga di Kundur ya.
0: Oke, okay, siap.
1: Ada Mama Leni,
0: Mama
1: gitu ya. Ada Mama Fajar. Ada Mama Nia juga kan. Ada Bang Roy.
0: Bang Roy, siap.
1: Ada Mama Dewi, ada Mama Aika Jamila di Penyalai.
0: Aika Jamila ya.
1: Ada Pak Suleiman, ada ada Juliana juga gitu ya. Ada Andi, Andi.
0: Oh, Andi di Mandah ya, oke. Okay.
1: Mandah. Kemudian ada
0: Bang
1: Nurahe ya. Bang Nurahe juga. Terus kita rangsang nih, ada Roni.
0: Roni.
1: Ada Kak Juliana gitu, ada Bang Adik. Ada Rahma juga ya. Barah kita. Dan di Kebuncal ni ada semua lah kan kebun teh juga buat semua lah bang.
0: Ya. Oke, semua ada pasangan dari Bang Iman ya. Siap. Ya,
1: bawa hari sama tugas.
0: Terima kasih Bang Iman. Ditunggu lagunya. Ya, oke. Besok insyaallah, insyaallah, insyaallah, insyaallah. Ya, insyaallah. Oke, siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Bang Iman. Abang Iman sudah bergabung bersama Prosatu Arbatom Bola. Di belakang Bang Iman kita cek kembali 463351 dan juga di WhatsApp 0811. Selamat siang. Digoda.
2: Digoda, mantul, mantap betul.
0: Ish, kau main lagi. Sehat selalu Bang.
2: Bukan main, baju merah ya.
0: Baju merah sekarang ya.
2: Udah berdelau, baju merah dia. Menyala abangku.
0: Menyala abangku. Baju merah ya. Oh, nampak ya. Oh.
2: Nampak ni apa-apa ni.
0: Abang di mana ni? Di Batam atau di Balai?
2: Masih di Balai.
0: Oh, masih di Balai ya. Okey, sihat.
2: Kalau Bang Haji betul kata Iman cakap tu, subuh nanti bangkat sebelum azan subuh.
0: Ni buka bengkong eh. Kata dia nak bawa pohon rambutan. Pohon pula dia bawa.
2: Apa tadi?
0: Pohon rambutan.
2: Pohon rambutan?
0: Pohon.
2: Oh, pohon. Mungkin dia nyabut dulu kat mana? Yang ini dia nyabut dia kan? Nyabut rambutan.
0: Jadi hak langsung naik kampung agas ya.
2: Palembang tu kan?
0: Betul.
2: Langsung naik tu.
0: Oh, pelabuhan Tanjung Umar ya. Okey bang. Apa lagu kita bang? Siapa ni bang?
2: Lagu kita. Lagu kita semakin sayang makin cinta deh.
0: Semakin
2: sayang aja.
0: Oh, semakin sayang dari Imam ya. Okey siap. Okey. Bukan Imam tadi bukan kan? Okey, bang, siap.
2: Kang ini Ren tapi zaman nang ape ni?
0: Kenapa?
2: Hilau. Hilau nyala.
0: Padahal saya ganti baju lah, Mas.
2: Okey. Jadi besok pakai baju apa kita, Ren? Besok pakai baju. Kata baju pasang ada beradik kan?
0: Ya. Pakai baju.
2: Kata Bang Haji cakap kita ada beradik pakai baju pasang kata.
0: Tapi Bang Haji tak siapkan baju eh.
2: Oh, jadi tak siapkan baju masing-masing kan?
0: Sampai hati.
2: Dia suruh kita pakai baju pasang tapi dia tak siapkan baju.
0: Itu pula.
2: Dia suruh kita beli masing-masing kata. Dia nak cakap dengan abang kata dia baju batik kata dia.
0: Oh, baju batik. Okey lah, kita masih baju batik.
2: Warna apa je, tak apa-apa.
0: Boleh, yang penting ada batik-batik sikit je.
2: Yang penting ada batik-batik kata
0: dia. Saya kata saya pakai baju jubah apa, jubah panjang lah bisa gitu.
2: Okey. Tapi dia cakap tadi kalau yang penarah dia tak melawa tadi tu.
0: Oh, gitu.
2: itu buat lagi lebih kata dia. Mana pernah keluar kampung kata dia. Mana pula kampung kalau masuk situ aja banyak ada kan. Tahu orang dia kan lari kan?
0: Tahu.
2: Tak payah kita sebut kat sini kan.
0: Tak usah.
2: Itu lagi Bang Haji gitu deh.
0: Oh gitu.
2: Bang Haji yang selalu cakap kata Bang Haji yang ngah kata dia kalau masuk nanti cakap ngah kata dia yang berarah tu kata dia. Itu mana pernah keluar kampung cakap aja lebih kata dia. Kalau salam ni fotokopi
0: Iman. Bang Iman ya. Oh, okey bang, siap bang. Salam juga untuk bunda bang ya.
2: Iman dah banyak tu. Iman dah
0: anu wakili seluruh RT RW dah.
2: RT RW apa Iman salam Iman ya.
0: Okey, siap.
2: Okey, selamat hari sama tugas, sampai jumpa.
0: Terima kasih Abang Salim. Salam untuk bunda. Okey, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru dah masuk. Terima kasih, semakin hari semakin sayang ya. Oke, siap. Di 463351. Assalamualaikum, digoda.
1: Digoda, digoyang dandung.
0: Apa kabar Bang Udin? Sehat Bang.
1: Gimana kabarnya Bang Hari?
0: Baik Bang Udin, Bang Udin sehat?
2: Sehat.
0: Oke, siap. Cuaca panas ya, Nagoya ya.
1: Luar biasa.
0: Oke, hari. Siap. Silakan Bung Den, ada lagu?
1: Lagunya Bukan Pengemis Cinta.
0: Oh, Bukan Pengemis Cinta ya. Oke, Johnny satu.
1: Pertama untuk Bang Arisa.
0: Terima kasih Bung Den, siap. Pengemis
1: salam
0: Cinta.
1: Ada Kak Jamila juga. Kak Raha. Putri Kanti, Melati juga, Mbak Eka, Jamila, Pak Mur, Pak Nur Firkis, Pak Mujai juga, Bang Iman, Kak Mas Lidar, Kak Norma, Mama Lenny, Bang Mai juga, dan juga Pak Kumis, Kak Adi, Teh Uni, Abenego,
0: Abenego,
1: ada juga siapa juga, Tiatna, Betty Laria, Kak Adi, Mama Lina juga, Pak Dato, Mama Mia, Bang Emil, Mama Dewi juga, Bang Robi, Kak Sarina juga, Kak Ana, Bang Aji juga, Bang Jail, ada juga siapa juga, Pak Nurmi, Bang Andi, Pak Alan juga, Bang Reza Putra, ada juga Nek Karim, Bang Gala, ada juga Ayam Koko juga.
0: Ayam Koko, siap.
1: Pak Sayama juga, Kak Juliana, 133 juga. Pokoknya satu untuk semua aja, Pak.
0: Satu untuk semua ya. Oke, siap, Bang.
1: Assalamualaikum, Bang Ari.
0: Waalaikumsalam, Bang Udin. Terima kasih, Bang Udin. Bang Irfan, terima kasih juga yang sudah follow di TikTok. Di TikTok. Ada Hilda, thank you semuanya. Oke, siap ya. Oke, kita coba nanti hadirkan lagu-lagu request kesayangan Anda, Fahri juga ya. Di WhatsApp kita coba cek di 463351 ya, Digoda Digoyang Dandut-Dandutnya Indonesia. Oke, Roy Saputra, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantul mantap betul Digoda, lagunya Bang Hamdan, Harta dan Cinta. Sudah saya putarkan ya. Salamnya untuk Mas Prabu, Tengku, dan juga untuk Abenego, Nek Kembar, Mama Aziz, dan juga untuk Syakira, Maji Gemoy, Iman, Luka Suran, dan juga untuk Mama Nia, Puspa, Ismael, Sekawangi, Rahma, dan juga Kak Mastura, Mama Boy. Salam satu untuk semua Pak Aris, selamat bertugas. Terima kasih atas waktunya. Tetap semangat, sehat selalu. Selamat siang, sami-sami untuk Abang Roy ya. Kemudian di belakang Bang Roy kita siapa? Digoda mantul mantap betul dari Buleva. Lagunya Tali Kota. Oke, salamnya untuk Nek Kembar dan juga Nek Fegi, Madie, Mama Azri, dan juga Tubu Astri, Wan Normi, Bang Gapar, Mustafa, Putri Cantik, dan juga Nek Desi, Abie Neko, dan Pamur, Kamila, Monik, Melati. Salam satu untuk semua. Untuk Arif, terima kasih. Terima kasih. Ada siapakah? Bang Aril ini, Yani di seberas ya. Dangdut mantul mantap betul. Salamnya untuk Mancong ya, Inak Kinara, Imada Ajis, Abang Zul, Kak Sur, Lisda, Nisa, dan juga untuk Kasiran, dan juga untuk Suzana, Rostam, Redi Sirat, Selamat Jibnu, Bu Sofi, Wiji, Fira, dan juga untuk Mata, dan juga salam satu untuk semua dimanapun Anda berada. Untuk Mari, terima kasih. Terima kasih untuk Kak Yani ya di seberas ya. Kemudian ada Abang Abenego, terima kasih. Salamnya untuk Madia, buat Asri, Nek Kembar, Nesa Kira, Juliana, Jamila, Malina, Marama, Seka, Mama Boy, dan juga untuk Karaha, Betty Lafia, Nur Bilkis, Mak Firman, Aswa, Mak Rimpong, Norma, Siti, Jamila, dan juga untuk Rajelang, Yasmin, Maitam ya. Oke, Siti Jamila juga, Mak Dia Putri Cantik, Mastura, Gafar, Kala, dan juga untuk Ika. Kemudian juga Unidesi, Roy, Pamor, Dul Rais, Norman, Bungur, Rani, Simi, Inas, Izar, dan juga Bang Badi. Oke deh, terima kasih untuk Abang Abed ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astral ya, Astral di Sanglar ya. Selamat siang semua pendengar Ponsel dari Batam. Likusnya jangan tunggu lama-lama, dari Cici ya. Salamnya untuk keluarga di Durai, buat Kak Sam, Bang Kamar, keluarga di kampung Tok Madar ya, Tok Asep, Tok Gani, Tok Ci, dan juga untuk Cui Ros, dan juga Ngahno, Nek Yan, dan juga untuk Nek Yah, Nek Tijah, dan juga untuk Kak Ajar, kemudian Kak Dila, Kak Etri, Eli, dan juga untuk Apis, Hana, Azlin, Aziz, Putri, Rifa, buat Ayah Sam, Ngabibah, Ayah Li, kemudian juga ada Aci ya, Aci Iras, Tok Nah, dan juga untuk Tok Ok ya. Oke, buat semua dengan Pro 1 Erban tanpa terkecuali untuk Bang Ade, terima kasih. Terima kasih. Di belakangnya ada Tina lagi di Sanglar, Tina Savina ya. Oke, Tina Savina di Sanglar, salamnya untuk semua saja di Goda. Request lagunya Caca Andika angka 1. Cincin putih bukan angka 1 ya. Salam untuk semua pendengar di keluarga di Sanglar ya, Moro, Durai, Guntung, Batam. Salam satu untuk semua macam rute bot ya. Oke, siap. Terima kasih Kak Tina. Di belakang Kak Tina kita ke Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Digoda digoyang dangdut, dangdutnya Indonesia. Kumaha Damang Kang Ril, sehat selalu Damang Teuni ya. Salam untuk semua sahabat yang suka on air di Prosa dari Batam. Salam hangat dari Bandung. Oke. Ada dari Bandung kita ke Tanjung ya. Ke Tanjung Batu ada Boy Tasaka ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kejauhan menyapa. Kalau bisa putarkan lagu judulnya Gelisah. Gelisah, gelisah, gelisah, gelisah ya. Salam satu untuk semua Bang Iman, Bang Haji, Bang Ismail dan juga untuk Bang Zainal, Bang Amira, Benegu dan juga sejumlah dan juga Kak Jamilah ya. Mama cantik, Mama Leni, Mama Lena, Kak Juliana, Mama Mia dan juga untuk Kak Aisyah, Kak Irma dan juga untuk Kak Sor, Kak Maklong, Kak Panmawati, Mbak Dinda, Mbak Ania. Oke Bang, itu dulu ya. Lagi panasan Bang, jadi mau berendam. Berendam, hati-hati ya, nanti melepuh. Itu dia, kita break dulu. Kita hadirkan satu lagu, lepas nanti kita hadirkan Cek Fakta di Pro 1 RR Batam. Masih di Goda, di Goyang Dangdut, dengan satu pilihan dari abang kita, Bang Iman.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Kembali di Terus Semua Kemasa Terima Tam, kita berada di Cek Fakta edisi 30 Mei 2026, di mana tautan pendaftaran lowongan kerja di Alfamandi adalah kabar hoax, dan penjelasannya adalah beredar di media sosial TikTok unggahan video disertai dengan narasi lowongan kerja Crew Story Alfamidi. Faktanya diketahui tautan tersebut mengarah ke halaman mencurigakan yang berisi formulir digital yang meminta pengisian data pribadi seperti nama, alamat dan juga nomor telegram, kemudian dengan memasukkan kata kunci pendaftaran lowongan kerja Alfamidi ke mesin pencarian Google. Hasilnya menelusuri ke arah keunggahan video di akun Instagram Alfamidi Karir Palu yang tentang tutorial melamar di website Alfamidi yang diunggah September 2025. Lowongan kerja Alfamidi dapat diakses melalui situs alfakarir dan juga alfamidi.co.com, di mana informasi tersebut adalah informasi hoax. Dan juga untuk Anda pendengar Pro 1 RRI di mana pun Anda berada, untuk mendapatkan informasi update Anda bisa dapatkan di rri.co.id dan dengarkan Cek Fakta sebelum melakukan hal sesuatu yang mungkin mencurigakan dan itu adalah informasi hoax. Terus bersama di Pro 1 RRI, kenal informasi dan inspirasi di Pro 1 Batam.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. Can I have your attention?

Simak dan ikuti Digoda Digoyang Dangdut hanya di Pro 1 RRI Batam dari pukul 13.30 sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Digoda Digoyang Dangdut, dangdutnya Indonesia.

Simak dan ikuti Digoda Digoyang Dangdut hanya di Pro 1 RRI Batam dari pukul 13.30 sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Digoda Digoyang Dangdut, dangdutnya Indonesia.

0: Kemudian kepada saya Johnny berada Johnny Iskandar dengan bukan pengisi tentu Bang Udin benar-benar terhibur. Masih di Pro 1 RR Batam, saat ini sudah 18 menit lewat dari pukul 14 waktu barat, dan kita teruskan di Goda Digo yang lalu. Terima kasih sudah bergabung sama kami baik di WhatsApp, di line telepon, dan juga di TikTok Aurel Arkadia. Terima kasih Abang Aldi, terima kasih Aura, terima kasih. Kemudian juga ada Biawak Muda. Wow, Biawak Muda. Saya bacakan di WhatsApp dulu ya, di 0817781061. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Roni di STB hadir ikutnya Benalu Cinta bersama Ayah Mansur. Salamnya untuk Putri Udin Prabu, Tokci Atengku Ardiansa Benego, Cikgu Norma Karaha, Betty Rafia, Putra Rangsa, Nenek Aziz, dan juga untuk Mama Dewi, Malina, Mama Leni, Abang Jais, Bang Galah, kemudian Pak Mur, Bang Iman, dan juga untuk Nek Syakira, Nek Azwa, dan juga Nur Bilqis, Siti Jamila, Pak Alang, dan juga untuk Dinda, kemudian Bunda Bella, Kak Aisyah, dan juga Kak Nirmala. Salam satu untuk semua dari Abang Roni ya, Benalu Cinta ya. Kemudian di belakangnya Abang Roni, kita cek lagi siapakah di belakangnya Abang Roni. Abang Roni, oke. Oh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Goda Digo yang dangdut dan dunia Indonesia, Puan Rika. Selamat salam pertama buat suami dan anak-anak, dan juga untuk cucu-cucu warga Rangsang Pesisir di Meranti, Karan, Evgi, dan juga untuk single Puan Rika tadi yang sudah gabung, dan juga yang belum gabung untuk Aris keluarga sehat selalu, dan juga untuk DJ Pro 1 Batam semuanya saja. Kalau ada waktu, kebagian waktu, tiada cara ya, tiada cara dari Jirayun. Oke. Kemudian di belakangnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hana di Sanglar, selamat siang di Goda. Requestnya Bang Kalimerah dari Inul. Kalimerah bukan dari Kalinul ya. Coba saya cek ya. Salamnya untuk semua saja pendengar Pro 1 Batam, dan selamat bertugas untuk Bang Ariel. Terima kasih kembali. Oh, Sekar Wangi, apa kabar? Wangi-wangi-wangi ya. Salamnya untuk Abang Abed Nego, Bang Anila, Monik, dan juga untuk Kamas Sura, Desi, dan juga untuk Kaisa, Nek Yasmin, Nek Kembar, Kak Raha, Puspa, Mamia, Mama Dia, Bibi, Lafia, dan juga untuk Bang Iman, Normal, Bang Tohan, dan juga untuk Kak Jamila, Bang Roni, Bang Budi, di Leboh, lagunya Bagi 100 ya. Bagi 100, tak mudah 100 ya, 300 pun boleh ya. Oke, siap. Ada Mama Boy, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Goda Digo yang dangdut di kos lagu Cinta Sejati dari Silvi. Salamnya untuk semua saja. Terima kasih, sehat selalu. Kemudian di belakangnya ada Monik dari Tanjung Mas, sudah bergabung bersama Pro 1 Arbatam. Apa nih, nah, lagunya juga India. Salamnya untuk Kapten Mak Siti. Kemudian juga untuk Madia, Mama Lina, Mama Leni, dan juga untuk Nur Bilqis, Kapan, yang kembar, dan juga Diamila, Bang Haji, Pak Angga, Mak Alang, dan juga untuk Mama Boy, Udang Gala, Nek Karin, Mang Yasmin Raha, dan juga untuk Nevegi, Nenek Syah, Yasmin, Amara Kak Rahma, kemudian juga Ika atau Inki, Bang Iman, dan juga untuk Buleva, Mas Sura, Mas Lidar, Ania, Dur Ais, Emira, Roni, Putri Cantik, dan juga untuk Unidesi, Aisyah, Ani, kemudian juga ada Ayam Koko, Buleva, Wanurmi, Kamila, dan juga untuk Ci, ya, Boita Saka, Teh Uni, kemudian Ciana, Ci Asnah, ya, Kara, Betty, Mama Faj, Jar, Papi, dan juga Mami, dan untuk DJ. Terima kasih. Terima kasih untuk Monik sudah bergabung bersama Pro 1 Batam di Johor. Terima kasih Bang Junaidi bersama kawan-kawan di Konjen Johor. Kemudian juga di Pulau Lengkang, Abang Udin, apa kabar Bang Damak, dan juga Mama Daniel, Abang Sony di Mecan, kawan-kawan di Ngenang ya, yang lagi yang lagi kondangan di acara walimahan ya. Oke, mudah-mudahan lancar acaranya dan juga bahagia terus bersama keluarga dan juga bersama orang tersayang ya, tadi yang kirim pantun ya. Kemudian juga untuk Mama Reza, Nek Naila di Bulang, terima kasih. Kak Fauzia juga terima kasih. Kak Ana Kawa 7, Bunda Rodia, Kak Nirmala, cepat sembuh Kak ya. Kemudian juga ada Maharaja, Maji Juli, kemudian juga ada Kak Norma, ada Ani Roma, Ani Roma Irama, kemudian juga ada Kak Norma tadi, Kak Siha. Kemudian juga ada Mama Dewi ya, Mama Dewi di Baran dan Mama Dewi di Medang ya. Kemudian selamat siang juga untuk Abang Main ya, kemudian Bang Amri, Abang Haji bersama Kak Haji ya, sehat selalu, bahagia selalu ya. Kemudian juga ada Boy Tasaka tadi, terima kasih. Kak Aisyah, apa kabar, sehat selalu, Ma Fajar. Kemudian juga ada Mama Leni, Mama Lena ya. Mak Jihan, apa kabar ya, matur saya, sehat selalu ya, cepat sembuh, masuk angin katanya ya. Ada Karina juga, Madini, kawan-kawan yang ada di PT Pulau Sambu, kawan-kawan yang mendengarkan siaran kami di Air Tawar ya, Abang Mail, Abang Leman ya, Abang Nurat juga terima kasih ya. Kemudian Siti Jamilah, Kak Maya, Bang Anu, saya di Guntung ya. Semua mendengar Pro Satelit Batam dimanapun Anda berada ya. Terima kasih terus dia. Kak Ika di Jambi, thank you. Selamat siang, digoda, halo.
1: Halo, selamat siang.
0: Selamat siang, Mama, apa kabar, sehat?
1: Alhamdulillah.
0: Iya, siap, sehat. Mama Re ya, oke, siap. Silakan. Ada pilihan lagu?
1: Lagu apa ya? Lagu.
0: Apa lagunya tuh?
1: Lama tak masuk keren.
0: Oh, lama tak masuk.
1: Mama kan tak sehat.
0: Iya betul. Tak apa.
1: Minta lagu ini aja lah. Lagu apa tuh? Hah? Mutiara aja lah.
0: Mutiara
1: dari Roma Irama.
0: Oh, Mutiara. Oke, siap. Mutiara ya. Silakan sama
1: buat Mama. Buat lagi udah turun lagu itu. Mama kan baru semalam dapat nelpon.
0: Siap.
1: Ya, Joshua. Rupa ini dapat juga dengan
0: okay, alhamdulillah. Oke, okay, Mutiara ya. Siap. Nah,
1: salam-salam lah buat lama
0: sikit tak apa, aman tuh.
1: Kata dulu rindu dengan suara Mama Pajar.
0: Mama Pajar, iya.
1: Prabu Bangkit. Mana di Pedi Prabu?
0: Prabu Bangkit. Raya dia belum bangkit lagi ya. Oke, Pak Fajar.
1: Dia belum bangkit, Rel. Dia itu masih buat kue jumbrik.
0: Itu dia. Siaplah itu. Okay.
1: Buat Mama Dewi. Mama Sophie.
0: Mama Mia.
1: Ayo kita beradu ketawa, Mama.
0: Mama Mia dekat tu.
1: Sebelah rumah
0: tu.
1: Jangan tidur, Mama Mia. Dengan Mama Pajar dah masuk ni.
0: Dah masuk nih. Siap.
1: Buat Mama Iman, buat Mama Boy, buat Nek Karin, Nek Kembar, Nek Becky, buat menantu, Bapak nggak bonda. Buat anak-anak yang di Batam, di Marina Kebun Jambu.
0: Dekat sana ya.
1: Anak Mama Bajar situ ada dua.
0: Alhamdulillah.
1: Buat Kak Ania. Buat Bang Iman, Bang Haji, buat Normala, buat Mbak Mama Leni, Mama Lina, Mbak Kak Juliana Tanjung Sama, buat Putra Ransang, buat Roni, buat Udin Buton, buat Roy, buat Boy Sasaka, buat Kak Jamilah yang di Penyalai, Kak Jamilah yang di Guntung, salam kenal. Buat Bang Alek, buat Ketem Sam, buat Monik,
0: iya, saya
1: Tanjung Umar.
0: Tanjung Umar ya.
1: Buat semua buat Wak Nomi, Pak Mor. Buat semua lah.
0: Oke, Mak Fajar. Sehat selalu ya.
1: Buat Arek juga. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Mak Fajar. Terima kasih. Alhamdulillah. Kamu saya tak dengar suara Mak Fajar ya. Tak dengar ngile-ngile. Desa selalu Mak Fajar ya. Salam untuk keluarga ya di Sawang ya. Sudah bergabung sama Pro Satu dari Batam ya. Siapa lagi? Oh, kita cek lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Kak Ani di Tanjung Batu Kecik minta lagu Roma. Oke, kita putarkan lagu Roma, siapa takut ya. Oke. Baik, di belakangnya Kak Ani dan juga Mak Fajar ya. Digoda, selamat siang.
2: Digoda, selamat siang.
0: Angin kencang lah, takut lah.
2: Angin lagi buka kipas, matikan.
0: Oh. Sangkir kaku bucina tadi. Ya Allah.
2: Kenapa angin kencang bila pula mengarah tahu angin kencang?
0: Taulah, tengok dari sini ya.
2: Oh, gitu.
0: Alhamdulillah. Sehat, Nek Karin.
2: Sehat, itulah Bang Are. Patutnya hari ini kan kawal bros. Jadi nasib baik lah semalam tuh dari kawal bros tuh apa WA kan. Dokter dia tak
0: ada. Tidak ada dokternya luar kota.
2: Iya, mungkin luar kota.
0: Iya.
2: Tapi tanggal 2.
0: Tanggal 2 diundur. Biasa gitu, karena memang rata-rata dokter terbang ya di Jakarta. Awal bros kan?
2: Awal bros. Ah,
0: betul, awal bros memang ya, banyak gitu.
2: Awal dah berangan malam minggu. Batam.
0: Nak borak-borak ke Batam malam minggu tak jadi lah. Ya Allah.
2: Kalau apa nak buka radio kan acara dangdut tuh. Kalau nak buka radio tak bawa radio kan.
0: Tak tahu pula ya.
2: Itu.
0: Ada lagu?
2: Lagu.
0: Ada lagu
2: yang,
0: pasti.
2: Yang penting kita happy.
0: Yelah, kak main lagi.
2: Entah siapa penyanyi dia tak tahu banget.
0: Asalkan bahagia ya. Okay. Yang penting kita happy ya, saya carikan.
2: Yang penting happy kita.
0: Yang penting happy dari Jamal ya. Okay,
2: Bang Arel.
0: Salam-salam.
2: Bang Arel tadi kan sebelum Bang Arel siaran dangdut ini. Sebelumnya ada ini apa Nek Karim buka apa radio klasik Malaysia tuh pas Bang Ari lagi pantun rumpun.
0: Tadi diputar ya?
2: buka itu apa klasik nasional Bang Arel, Bang Ben, yang si Bedelau.
0: Iya, betul. Aziza Bedelau.
2: Mantap Bang Arel, rupa dia pantun.
0: Saya pantun di klasik, Cik. Tengok orang jambu, orang tengok DJ jambu-jambu gitu, semangat.
2: Kalah yang pakai-pakai WA aja.
0: Nek Karin mungkin dengar sana juga ya.
2: Nek Karin kalau tak buka RI Data, buka klasik nasional.
0: Gitu. Di nasional diputar juga kok Nek Karin. Di nasional diputar juga.
2: Diputar itu. Pantun-pantun
0: tiga kumpul tadi. Siap. Nanti kita carikan kalam, jangan lupa bahagia ya.
2: Mantap. Salam buat Mama Fajar tadi ya. Ya ampun Mama Fajar.
0: Mama Fajar sehat selalu.
2: Sehat ya.
0: Longri juga semangat Longri sehat selalu.
2: Buatnya Longri ya.
0: Longri.
2: Terus buatnya Nurbilki. Oci. Tete Uni. Mas Prabu Bangki. Monik, Kapten Sam, terus buatnya Mak Rempong juga, Amira, Tok Banjar, Tok Rais, Dorais,
0: betul Dorais,
2: terus buatnya Mbak Dinda juga, Siti Jamil.

0: Iman 10 buatnya Bang Haji ya, Nek Karim berarti tak dapat pergi
1: ya, Bang Dia. Saya sabar ya.
0: Terus buatnya semua yang udah masuk tadi, yang belum masuk juga. Buatnya Bang Arel ya, sehat selalu Bang
1: Arel. Terima kasih.
0: Selamat bertugas.
1: Terima kasih Nek Karim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Ada nih kan sudah bergabung bersama Pro 1 R Batam ya. Kita hadirkan satu lagu yang sudah request tadi di Pro 1 Batam di Goda Digo yang dangdut.

Happy pilihan dari ini kan mengiris rangkaian perjumpaan kita di Goda di Goyang Dangdut dan Dunia Indonesia. Saya pamit dari Indigo dan insya Allah kita akan bersama kembali besok di waktu dan juga jam yang sama. Selain dari kan saya Tasha akan menemani Anda. Terima kasih untuk Anda bergabung bersama kami. Lagu-lagu yang sudah request mudah-mudahan bisa menghibur Anda, menjadikan sahabat terbaik Anda di kesempatan hari ini tanggal 30 Mei 2026. Selamat menikmati malam minggu, malam panjang bersama keluarga dan juga bersama orang-orang tersayang. Jangan lupa bahagia. Salam untuk keluarga dan juga untuk orang-orang tersayang. Saya pamit.

Simak dan ikuti Digoda, Digoyang Dangdut hanya di Pro 1 RRI Batam dari pukul 13.30 sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Digoda, Digoyang Dangdut, dangdutnya Indonesia.

0: sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Pukul 15 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Lintas Informasi untuk Anda edisi Sabtu 30 Mei 2026. Informasi yang pertama, pendengar, di tengah suasana libur Idul Adha 1447 Hijriah, pelaksanaan harian atau PLH Kepala BP Batam, Li Claudia Chandra, justru turun langsung meninjau sejumlah proyek peningkatan jalan dan drainase di Kota Batam pada Kamis 28 Mei. Peninjauan itu dilakukan bersama jajaran BP Batam dan pemerintah Kota Batam sebagai bentuk pengawasan langsung terhadap pengerjaan infrastruktur yang saat ini tengah dikebut di sejumlah titik kota. Informasi selanjutnya, pendengar, 3 pekan pasca penggerebekan 210 warga negara asing atau WNA di apartemen Baloy View, Lubuk Baja, aparat penegak hukum belum juga berhasil mengungkap siapa pengendali utama jaringan scam online internasional yang beroperasi dari Batam tersebut. Penanganan perkara sejauh ini masih berkutat pada dugaan pelanggaran administrasi keimigrasian. Sementara dugaan tindak pidana cyber seperti love scam, judi online, hingga phishing e-commerce lintas negara belum menyentuh aktor utama di balik operasi tersebut. Informasi terakhir, pendengar, Lembaga Amil Zakat atau LAS Batam kembali melanjutkan program distribusi hewan kurban ke wilayah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar pada Idul Adha 1447 Hijriah. Menariknya, bantuan yang disalurkan kali ini bukan hanya dalam bentuk daging mentah, tetapi juga rendang siap santap untuk masyarakat pesisir dan pulau terluar. Distribusi dilakukan pada hari ketiga Idul Adha pada Jumat 29 Mei dengan sasaran masyarakat suku laut, mualaf, hingga warga yang tinggal di pulau-pulau terpencil di wilayah hinterland Batam. Demikian lintas informasi kami hadirkan untuk Anda. Update informasi selengkapnya Anda bisa mengakses di laman resmi kami www.rri.co.id. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.
0: Baru saja Anda mengikuti lintas informasi hanya di Pro 1 RRI Batam.

Hidup macam apa ini? Semua berantakan, hancur. Tidak ada perubahan sepertinya dari tahun ke tahun. Semua resolusi tahun ini tidak ada yang tercapai satu. Tenang, ambil napas. Seringkali saat pergantian tahun kita sibuk bertanya, apa yang akan aku dapatkan tahun depan? Bagaimana jika pertanyaannya kita ubah? Siapa yang bisa aku bantu? Dan senyum siapa yang bisa aku ciptakan? Refleksi sejatinya bukan hanya melihat ke dalam cermin, tetapi melihat sekeliling kita. Refleksi bukan untuk menyesali yang sudah lewat, tetapi itu adalah bahan bakar. Gagal diet? Coba lagi. Bisnis belum jalan? Pelajari lagi. Hubungan renggang? Perbaiki mulai sekarang. Tahun depan kurangi nanti dulu, perbanyak mulai sekarang. Jadikan kegagalan tahun ini sebagai guru terbaikmu.

0: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja, mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.
1: Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Bersama saya Tasya dalam Batam sore ini hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Pendengar, ini masih dalam suasana Idul Adha 1447 Hijriah. Selain suasana ibadah dan berbagi, biasanya kulkas di rumah juga mulai penuh. Ada daging sapi, kambing, bahkan jeroan hasil pembagian kurban. Seringkali karena dapatnya lumayan banyak, kita bingung cara menyimpannya supaya tetap segar dan tidak cepat bau ataupun busuk. Sore hari ini kita akan berbagi sedikit tips sederhana menyimpan daging kurban agar lebih awet dan kualitasnya tetap terjaga. Yang pertama, ternyata daging segar sebaiknya jangan langsung dicuci sebelum disimpan. Banyak orang berpikir dicuci dulu supaya bersih, padahal justru air bisa mempercepat pertumbuhan bakteri dan membuat aroma daging makin kuat. Kalau memang ada kotoran, cukup dilap perlahan menggunakan tisu dapur bersih. Kemudian, pisahkan daging dengan jeroan, karena jeroan lebih cepat mengalami perubahan dan mengandung lebih banyak mikroba. Jadi, kalau dicampur, daging juga bisa ikut cepat rusak. Tips berikutnya, potong daging sesuai porsi masak. Misalnya satu kantong untuk sekali bikin rendang, satu kantong lagi untuk sop ataupun sate. Jadi nanti tidak perlu bolak-balik mencairkan seluruh stok daging di freezer. Praktis dan kualitas daging juga lebih terjaga. Dan jangan lupa, gunakan wadah tertutup atau plastik ziplock supaya daging tidak terkena udara langsung di dalam kulkas. Karena udara bebas bisa memicu bakteri berkembang lebih cepat.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله رب pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Hadis hari ini.
3: Surga itu ada di bawah telapak kaki ibu. Hadis diriwayatkan oleh An-Nasa'i, Ibnu Majah, Ahmad dan disahihkan oleh Al-Hakim.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Wah. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anabul dengan mengadopsi.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan stasiun produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik, dan berimbang.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dari beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Batam menyampaikan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
2: Repatriasi migran yang seharusnya berakhir pada 30 April 2026 kemudian diperpanjang menjadi
3: tentang jam gadang dalam berbagai perspektif. Itu pembicaranya ada dari Belanda, dari Australia, dan
1: Lintas Berita Korwil Nusantara 15 edisi hari ini Sabtu 30 Mei 2026 bersama saya Tasya Safira. Berita Korwil hari ini kita awali dari RRI Batam. Pemerintah Malaysia memperpanjang program repatriasi migran atau RPM atau PRM 2.0 hingga 31 Mei 2027. Atas kebijakan tersebut, KJRI Johor Bahru menghimbau kepada PMI di Malaysia dan Johor Bahru untuk dapat memanfaatkan program tersebut. Berikut dilaporkan Bedi Prabu.
4: Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Johor Bahru menghimbau warga negara Indonesia atau WNI di Malaysia dan khususnya pekerja migran Indonesia atau PMI di Johor Bahru untuk memanfaatkan program repatriasi migran atau PRM 2.0. Hal itu disampaikan pelaksana fungsi konsuler 1 KJRI Johor Bahru, Jati Heri Winarto, dalam dialog kabar dari Johor di Pro 1 RRI Batam kemarin. Jati mengatakan sejak tanggal 19 Mei 2025 lalu, Jabatan Immigration Malaysia melaksanakan program PRM 2.0. Awalnya program ini diberlakukan sampai dengan tanggal 30 April 2026. Namun pada tanggal 30 April 2026 kemarin, Jabatan Immigration Malaysia memperpanjang program PRM 2.0 ini mulai 1 Mei 2026 sampai dengan tanggal 31 Mei 2027. Dijelaskannya program repatriasi migran 2.0 ini merupakan upaya lanjutan dari pemerintah Malaysia untuk memfasilitasi kepulangan WNI atau PMI secara aman, tertib, dan bermartabat, termasuk bagi mereka yang berada dalam kondisi rentan atau tidak berdokumen.
2: Melakukan perpanjangan program repatriasi migran yang seharusnya berakhir pada 30 April 2026 kemudian diperpanjang menjadi PRM 2.0 dan berakhir pada 31 Mei 2027. Jadi program ini memang memberikan kesempatan kepada Pati penata laksana izin yang berada di Malaysia, tidak hanya WNI saja ya, untuk boleh pulang ke negara asalnya tanpa perlu melalui proses pengadilan. Jadi mereka boleh langsung membayar kompon-kompon itu denda dan memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan.
4: Sementara itu pelaksana fungsi konsuler 2 KJRI Johor Bahru Leni Marliani menambahkan keputusan perpanjangan program PRM 2.0 ini diambil berdasarkan evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan program. Menurutnya program ini memungkinkan pendatang asing tanpa izin atau pati untuk pulang secara sukarela tanpa penuntutan hukum dengan syarat membayar denda sesuai jenis pelanggaran. Pati dihimbau segera memanfaatkan program ini sebelum tindakan hukum diberlakukan.
5: Kali ini kami menghimbau ya bagi WNI yang prosedural di wilayah KJRI Johor Bahru untuk dapat memanfaatkan program ini. Kami lihat dari tren tahun lalu setelah adanya program ini memang terjadi peningkatan permintaan dokumen SPLP ya. Tahun 2024 itu mungkin permintaan SPLP per bulan sekitar 50 dokumen, tapi setelah adanya program ini itu melonjak cukup signifikan, hampir dua kali lipat.
4: Diketahui pemerintah Malaysia memperpanjang program ini bertujuan memperluas kepatuhan sukarela sekaligus mempercepat pemulangan secara tertib. Di sisi lain, pihak berwenang akan memperketat penegakan hukum melalui operasi terpadu, intelijen, dan pemantauan untuk menindak pelanggar, termasuk majikan yang terlibat. Dari Batam, Kepulauan Riau, Bedi Prabu melaporkan.
1: Dari RRI Batam, kita menuju ke RRI Pekanbaru. Pelaksana tugas Gubernur Riau mengingatkan aparatur sipil negara pemerintah Provinsi Riau dilarang membawa kendaraan dinas saat libur panjang Hari Raya Idul Adha dan Hari Lahir Pancasila. Berikut dilaporkan Femi Astiyovani.
6: Momentum libur panjang dalam rangka Hari Raya Idul Adha dan Hari Lahir Pancasila dimanfaatkan masyarakat untuk pergi berlibur keluar kota. Namun pelaksana tugas PLT Gubernur Riau SF Haryanto mengingatkan aparatur sipil negara atau ASN pemerintah provinsi yang memakai kendaraan dinas untuk tidak membawa mobil berplat merah tersebut keluar kota. PLT Gubernur menuturkan selama libur panjang kendaraan dinas harus disimpan di kantor.
7: Ya, untuk ASN ya kita berharapkan semua jangan menggunakan kendaraan dinas diparkirkan di kantor. Ya. Tidak boleh bawa keluar, itu aja. Tidak boleh nambah liburan.
6: Menanggapi larangan tersebut, salah seorang mahasiswa di Pekanbaru, Vivi, menyambut baik karena kendaraan dinas dibiayai dari anggaran pemerintah.
8: Tidak perlu ada sih kak, kecuali kalau misalnya itu keluar kota, itu masih boleh lah. Walaupun itu sama atasannya itu juga didampingi kak, nggak sendiri aja. Ya nggak boleh untuk keluarga, untuk libur-liburan nggak boleh. Gitu.
6: Vivi mengharapkan kebijakan larangan penggunaan kendaraan dinas untuk dibawa keluar kota tidak hanya pada saat libur panjang, tetapi juga pada hari-hari libur lainnya. Femi Astiyovani, RRI Pekanbaru.
1: Dari RRI Padang dikabarkan, pemerintah Kabupaten Darmas Raya meminta pabrik kelapa sawit menstabilkan harga tandan buah segar atau TBS buah kelapa sawit. Berikut dilaporkan Bobby Febrianda.
9: Bupati Kabupaten Darmas Raya Anissa Suci Ramadhani pagi tadi mengatakan pihaknya telah mengeluarkan imbauan kepada seluruh perusahaan pabrik kelapa sawit terkait penurunan harga TBS yang terjadi secara signifikan di tingkat petani sejak 20 Mei 2026. Ia meminta perusahaan untuk dapat menstabilkan harga dikarenakan penetapan harga di Sumatera Barat dan acuan CPO dunia masih sama dengan periode yang lalu sehingga seharusnya tidak terjadi penurunan. Anissa menyampaikan dari peninjauan di lapangan bersama stakeholder terkait, harga TBS di tingkat pabrik masih berada di harga Rp2.780 hingga Rp2.800. Sementara berdasarkan penetapan harga TBS periode 21 sampai 31 Mei di Sumatera Barat bersama perusahaan dan asosiasi untuk umur tanam 10 sampai 20 tahun, harga TBS sawit Rp4.005 per kilogram.
10: Ini ada surat himbauan dari saya selaku kepala daerah. Nah ini drastis loh, 700 dalam waktu berapa hari kemarin. Bahkan sempat 2 hari yang langsung turun drastis kan. Sedangkan kita lihat kok harga yang menjadi acuan kok tidak turun. Jadi apa dasar sawit itu komunikasi sudah ada aturan bagaimana cara menetapkan harganya?
9: Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Darmas Raya, Indra Gunawan meminta pihak perusahaan untuk menindaklanjuti imbauan Bupati Darmas Raya untuk kembali menstabilkan harga TBS sawit, apalagi menurunkan harga tanpa dasar sangat berdampak bagi petani dan masyarakat.
11: Dari kami, Kopimda, imbauan ini bukan cuma ada di kertas, harus dilaksanakan. Kami bapak-bapak menurunkan harga nggak punya dasar. Kenapa perusahaan nggak bisa turun? Bapak kok mungkin nggak merasakan efeknya bagi masyarakat bawah? Daya beli masyarakat jadi rendah, inflasi jadi tinggi di sini.
9: Indra Gunawan menambahkan, jika kondisi tersebut terus berlanjut, tidak hanya perekonomian warga yang terganggu, tetapi juga berpotensi memicu berbagai persoalan sosial lainnya. Karena itu, seluruh pihak diminta mengambil langkah nyata demi kepentingan bersama dan menjaga kesejahteraan masyarakat. Bobby Febrianda melaporkan.
0: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
1: Berita selanjutnya kita beralih ke RRI Tanjung Pinang. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bintan menghimbau pengunjung di kawasan objek wisata Pantai Trikora agar selalu waspada angin kencang yang disertai gelombang tinggi. Berikut dilaporkan Febriansyah.
12: Sejumlah kawasan objek wisata pantai yang ada di Kabupaten Bintan, khususnya di Pantai Trikora di Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau, menjadi tujuan libur masyarakat dari Kota Tanjung Pinang dan Kabupaten Bintan di masa libur panjang sejak masuk Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah hingga Senin 1 Juni 2026 mendatang. Bertepatan libur Hasanbud Idul Adha tahun 2026, kawasan Pantai Trikora ramai dikunjungi masyarakat meski harus tetap mengikuti aturan yang berlaku. Mengingat kondisi cuaca saat ini musim angin kencang yang dapat menimbulkan gelombang tinggi. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Bintan Ramlah menambahkan, Para pengunjung di kawasan Pantai Tugora diingatkan untuk mengikuti anjuran petugas yang berada di lokasi objek wisata. Dalam hal ini, para pengunjung tidak dibenarkan untuk berenang terlalu jauh dari bibir pantai guna mengantisipasi hal-hal yang tak diinginkan terjadi. Mengingat cuaca belakangan ini diperkirakan masih akan terjadi hujan sedang hingga lebat yang terkadang disertai dengan angin kencang dan memicu gelombang tinggi.
13: Ya, kami berharap untuk prediksi dari BMKG bahwasanya kecepatan angin ini jika di atas 10 knot dengan gelombang tinggi 1,25 meter ini sangat membahayakan. Nah, pemerintah Kabupaten Bintan berharap waspadalah terkait dengan potensi bencana gelombang tinggi dan angin kencang.
12: Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bintan Ramlah mengatakan di saat cuaca ekstrim belakangan ini masyarakat sebaiknya selalu siap siaga ketika terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat. Kemudian ketika hujan lebat, hendaknya masyarakat tidak melakukan aktivitas di luar rumah jika tidak terlalu penting. Himbauan itu disampaikan dalam rangka meminimalisir musibah bencana yang dikarenakan oleh faktor alam. Reporter Febriansah, RRI Tanjung Pinang.
1: Dari RRI Pekanbaru kembali dikabarkan, sebanyak 5 ekor sapi dari Kapolri dan Kapolda Riau hari ini dilakukan penyembelihan di lingkungan Pondok Pesantren Ustadz Abdul Somad. Daging kurban akan didistribusikan ke masyarakat pinggiran kota Pekanbaru. Berikut dilaporkan Santi Yunas.
14: Pemotongan hewan kurban bantuan dari Kapolri bersama jajaran Polda Riau terus berlanjut di Pondok Pesantren Nurul Azhar pada Sabtu pagi. Adapun jumlahnya yakni sebanyak 3 ekor sapi dari Kapolri dan 2 ekor sapi dari Kapolda Riau. Irwasda Polda Riau, Kombes Prabowo Santoso mengatakan pemotongan hewan kurban merupakan tindak lanjut bantuan kurban dari Kapolri dan Kapolda yang dilaksanakan di lingkungan Pondok Pesantren Nurul Azhar yang diasuh oleh Ustadz Abdul Somad. Adapun secara keseluruhan jumlah hewan kurban yang diproses mencapai sekitar 50 ekor.
15: Pagi hari ini dari Sabtu kita menyambung pemotongan hewan kurban bantuan dari Bapak Kapolri dengan Bapak Kapolda di pesantrennya Tuan Guru Ustadz Abu Somad, nama pesantrennya Nurul Azhar, yang mana hari ini cukup lancar untuk pemotongan hewan kurban di hari ke-3. Mudah-mudahan dari pemotongan itu bisa dimanfaatkan oleh penerima manfaat di sekitar wilayah pesantrennya Nurul Azhar.
14: Sementara itu, pimpinan Pondok Pesantren Nurul Azhar sekaligus Sekretaris Tabung Wakaf Umat Muhammad Hanafi menyampaikan apresiasi atas bantuan hewan kurban yang diberikan oleh Kapolri dan Kapolda beserta jajaran kepolisian.
16: Spesial tahun ini kami dapat bantuan kurban dari Bapak Kapolri dan juga Bapak Kapolda dan juga Kapolres Siak. Yang hari ini alhamdulillah sudah kita laksanakan, sudah kita sembelih. Dan insya Allah hari ini selesai nanti penyembelihan akan kita distribusikan kepada masyarakat, khususnya masyarakat pinggir kota di Pekanbaru. Dan juga kepada pesantren-pesantren yang kita anggap butuh untuk dibantu. Dan juga lembaga-lembaga yang kita anggap butuh untuk mendapatkan, terutama memang warga-warga tinggal di pinggiran kota Pekanbaru.
14: Daging kurban ini nantinya akan didistribusikan kepada masyarakat yang membutuhkan, terutama warga yang tinggal di kawasan pinggiran kota Pekanbaru. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
1: Dari RRI Pekanbaru, kita beralih ke RRI Bukit Tinggi. Kakanwil Dijenpas Sumatera Barat pimpin razia sekaligus berikan penguatan tugas dan fungsi pemasyarakatan di rutan kelas 2B Padang Panjang. Berikut dilaporkan Nofri.
17: Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sumatera Barat, Kunrat Kasmiri, memimpin langsung razia blok hunian di rutan kelas 2B Padang Panjang pada Minggu malam. Kunrat Kasmiri menyampaikan kegiatan razia tersebut merupakan langkah antisipasi terhadap peredaran narkoba di lingkungan rutan dan lapas. Dirinya menilai peredaran barang terlarang menjadi salah satu ancaman utama yang harus dicegah sejak dini. Kunrat Kasmiri juga menjelaskan, razia dilakukan untuk meminimalisir potensi kasus penipuan yang kerap terjadi di dalam rutan dan lapas. Menurutnya, pengawasan yang ketat perlu dilakukan secara berkala agar situasi tetap aman dan kondusif.
18: Alhamdulillah kita tadi sudah melaksanakan kegiatan razia. Nah, ini adalah dalam rangka instruksi dari Pak Dirjen terkait dengan kegiatan ini, kenapa ini dilakukan. Kami hanya mengingatkan saja bahwa kegiatan ini tetap harus dilaksanakan ke depan secara berkala.
17: Kunrat Kasmiri menegaskan, petugas harus menjalankan tugas sesuai standar operasional prosedur. Dirinya meminta seluruh jajaran meningkatkan kewaspadaan dan tidak memberi ruang bagi pelanggaran di dalam rutan. Ia menambahkan bahwa penguatan fungsi pengawasan menjadi kunci dalam menjaga ketertiban. Menurutnya, keterlibatan seluruh petugas sangat penting agar tujuan pembinaan warga binaan dapat tercapai. Kunrat Kasmiri menutup arahannya dengan menekankan pentingnya kerjasama antara jajaran pemasyarakatan, aparat keamanan, dan pihak terkait. Dirinya berharap langkah tersebut dapat memperkuat sistem pemasyarakatan di Sumatera Barat, khususnya di Rutan Padang Panjang. Nofri melaporkan.
0: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
1: Berita selanjutnya dari RRI Padang. Menyambut perayaan 100 tahun Jam Gadang, Pemerintah Kota Bukit Tinggi bersama International Minangkabau Literasi Festival atau IMLF dan Ikatan Keluarga Alumni Universitas Andalas atau IKA Unan menggelar agenda olahraga bertajuk Internasional Jam Gadang Fun Run 2026. Berikut dilaporkan Hans Primananda.
19: Itu ke jalan utamanya Bukit Tinggi itu, nanti finishnya nanti kembali ke Taman Bung Hatta itu lagi.
20: Ketua International Minangkabau Literacy Festival, Sastri Bakri kepada RRI di Padang tadi pagi mengatakan, event ini menghadirkan semangat kebersamaan, pelestarian budaya, dan kebanggaan akan warisan Minangkabau. Sastri menjelaskan, kegiatan olahraga bertaraf internasional ini diinisiasi oleh IKA Unan dengan melibatkan IMLF, Pemerintah Kota Bukit Tinggi, Marapi Runner, dan Beyond Run. Selain itu, menurut Sastri, kegiatan lainnya yang sangat sayang untuk dilewatkan adalah seminar internasional yang mendatangkan pembicara Menteri Kebudayaan dan Pak Lizon dan juga Duta Besar Belanda. Selain itu juga akan dilaksanakan seminar nasional dengan pembicara dari Gubernur Yogyakarta dan juga Gubernur DKI Jakarta.
21: Nah, rapat beberapa kali itu Sekjen Kemlu yang juga Ketua DPP IKA Unan lihat saya pusing kan kegiatan kita, mulai dari seminar tentang Jam Gadang dalam berbagai perspektif, itu pembicaranya ada dari Belanda, dari Australia, dari Indonesia sendiri, bicara soal Jam Gadang dalam perspektif perbandingan Big Ben dengan London.
20: Sementara itu, Ketua Panitia Pelaksana Internasional Jam Gadang Fun Run 2026, Rahadian mengatakan, sebanyak 1.300 peserta telah mendaftar dari total 1.500 orang peserta, ditargetkan untuk mengikuti kegiatan dimaksud. Ia menyebut kegiatan ini akan dimulai pada 7 Juni 2026 pukul 05.30 menit waktu Indonesia Barat dengan rute menyusuri jantung kota yang melintasi berbagai kawasan strategis, landmark ikonik Jam Gadang, serta menyajikan pemandangan sejuk khas Kota Bukit Tinggi.
19: Di luar ekspektasi semuanya ya, pesertanya, dan saya tidak menyangka karena semuanya sudah tersusun rapi, insya Allah pada tanggal 4-5 itu kita tuh ada pembagian respect namanya ya. Dibutuhkan buat runner seperti jersey, nomor BIB gitu. Kita udah bisa bagikan di Kota Bukit Tinggi.
20: Rahadian menambahkan, mulai 3 hingga 7 Juni 2026, Pemerintah Kota Bukit Tinggi bersama International Minangkabau Literacy Festival akan melaksanakan sejumlah rangkaian kegiatan bertemakan literasi. Lebih dari 250 delegasi dari 38 negara akan hadir dan memeriahkan peringatan 100 tahun Jam Gadang nanti. Hans Permananda melaporkan.
1: Dari RRI Tanjung Pinang kembali dikabarkan, ajang perlombaan atletik tingkat SMA di Kabupaten Bintan dinilai tidak hanya menjadi sarana kompetisi, tetapi juga wadah pembinaan dan pencarian bibit atlet pelajar berprestasi. Berikut dilaporkan Reni Ilda Valantra.
2: Perlombaan atletik tingkat SMA se-Kabupaten Bintan yang digelar Musyawarah Kerja Kepala Sekolah atau MKKS di SMA Negeri 1 Teluk Bintan mendapat apresiasi dari berbagai pihak. Kegiatan tersebut dinilai memberikan dampak positif bagi perkembangan atlet pelajar di daerah. Perwakilan Persatuan Atletik Indonesia Kabupaten Bintan sekaligus wasit perlombaan Sri Eni mengatakan, ajang seperti ini menjadi wadah bagi para siswa untuk mengembangkan kemampuan, menambah pengalaman bertanding, serta melatih mental kompetisi sejak dini. Menurutnya, melalui perlombaan, para pelajar dapat mengetahui kemampuan diri sekaligus belajar bersaing secara sehat dengan peserta dari sekolah lain, bahkan dari luar daerah. Sri Eni menambahkan kegiatan olahraga antar pelajar seperti ini juga mampu memotivasi siswa untuk lebih aktif berlatih dan meningkatkan prestasi di bidang atletik.
3: Ini amat sangat positif ini ya Bang ya, soalnya ini pun enggak hanya khusus untuk Bintan, ini juga bisa mengundang dari Pinang, artinya kita bisa juga tahu dunia luar gitu, juga tahu kemampuan kita orang Bintan seperti apa, orang Pinang juga seperti apa gitu kan, jadi kita bisa bersaing dari kabupaten daerah lain.
2: Selain itu, Sri Eni juga menambahkan perlombaan tersebut sekaligus menjadi ajang seleksi atlet pelajar Kabupaten Bintan menuju Olimpiade Olahraga Siswa Nasional atau O2SN. Para peserta yang berhasil meraih juara nantinya akan dipersiapkan untuk mewakili Kabupaten Bintan pada tingkat selanjutnya. Renilda Valantra melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Informasi terakhir berita Korwil hari ini dari RRI Bukit Tinggi. Kabupaten Pesisir Selatan resmi jadi tuan rumah cabang olahraga catur pada Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Sumatera Barat 2026. Berikut dilaporkan Joni Marbeta.
22: Ketua Pengurus Daerah Persatuan Catur Seluruh Indonesia Pengda Percasi Sumatera Barat Saiful Bahri SPMM menyampaikan dari dua calon tuan rumah cabang olahraga catur pada Proprov ke-16 Sumatera Barat 2026 yakni Kabupaten Kepulauan Mentawai dan Kabupaten Pesisir Selatan akhirnya di dalam pelaksanaan Musda Percasi Sumatera Barat menyepakati Kabupaten Pesisir Selatan sebagai tuan rumah. Pelaksanaan cabang olahraga catur pada Proprov ke-16 Sumatera Barat dimulai pada tanggal 2 Oktober 2026 dengan mempertandingkan 48 cabang olahraga cabur lainnya. Saiful Bahri yang juga saat ini menjabat sebagai Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat itu mengatakan kesiapan anggaran menjadi salah satu syarat utama bagi daerah yang ingin menjadi tuan rumah cabang olahraga pada Proprov Sumatera Barat 2026. Dirinya menambahkan pada cabang olahraga catur sekitar 30% atletnya merupakan atlet senior. Namun demikian dalam dunia catur usia tidak menjadi hambatan untuk meraih prestasi dan menjadi Master Catur. Sumatera Barat sendiri memiliki sejumlah atlet senior berprestasi seperti Yusra dan Ruby Tamono hingga kini masih diperhitungkan di dunia catur.
23: Sepakati dua calon tuan rumah Mentawai dan Pesisir Selatan. Setelah dirembukkan secara musyawarah, kita tunjuk Pesisir Selatan sebagai tuan rumah. Kita tetapkan teknisnya, TBH-nya. Itu memang syarat, salah satu syaratnya jadi tuan rumah. Menyiapkan di perubahan nanti anggaran gitu. Mereka sebagai tuan rumah tidak dibebankan dengan transportasi lagi kan, dia cuma sebagai pelaksana aja lagi, tapi kalau Mentawai kita harus ada transportasi, Mentawai bersedia katanya, tapi teman-teman kemarin sudah menetapkan bahwa secara bersama aklamasi bahwa memang Pesisir Selatan dia tanya itu rumah, jadi kita dicatur malah 30% yang senior, 70%-nya junior, tidak dipermasalahkan, sudah perembukan, karena kita ingin ada atlet yang baru, yang memang melejit di nasional nantinya, kita akan menciptakan itu, dan beberapa daerah sudah punya semacam PPLP-nya di dalam bidang catur, seperti di Sijunjung, di Saulunto, mereka sudah punya integrasi dengan sekolah untuk membina anak muda itu.
24: Potensi kita di nasional gimana Pak? Untuk catur Pak, Sumatera Barat?
23: Kemarin kita memang punya master nasional, dua orang, Ruby Tamono, kemudian juga ada Yusra, ada lain-lain. Cuman mereka kan dari sisi umur kan sudah senior. Generasi muda kita sudah ada. Beberapa catur junior kita kemarin itu sudah kita coba try out di Sulbar waktu itu ya. Dan hasilnya lumayan. Mereka dapat beberapa poin di kejuaraan itu. Dia sisinya ke poin. 7 kali bertanding dia bisa dapat 5 poin. Jadi hampir dia masuk ke 5 besar itu. Penciptaan itu pasti karena di catur tidak memandang umur untuk jadi master itu. kalau dia sering bermain, sering menjuarai, itu dapat elo ratingnya. Elo ratingnya akan meningkat, kan dia poin-poin seperti itu, kayak elo rating. Jadi misal dia kejuaraannya, kejuaraan nasional, dia dapat poin seperti ini. Nah, terus meningkat kalau dia sering.
22: Untuk meningkatkan prestasi atlet, Pengda Percasi Sumatera Barat terus berupaya menciptakan pecatur per level Master Percasi, MP Master Nasional, MN hingga bergelar AMI. Dari RRI Bukit Tinggi, Cinimar Beta melaporkan.
1: Demikian Lintas Berita Korwil Nusantara 15 hari ini. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Tasya Safira mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda.

0: Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
1: Sini dulu, masih bahaya.
0: Dih, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
2: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
1: Iya, clear. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol

0: aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah. Aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, Mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, iya. Sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta? Bisa enggak?
2: Kok banyak banget, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan cek fakta untuk Anda, edisi Sabtu 30 Mei 2026. Beredar di media sosial TikTok, unggahan video disertai narasi lowongan kerja kru store Alfamidi. Faktanya, diketahui tautan tersebut mengarah ke halaman mencurigakan yang berisi formulir digital yang meminta pengisian data pribadi seperti nama, alamat, dan nomor telegram. Kemudian dengan memasukkan kata kunci pendaftaran lowongan kerja Alfamidi ke mesin pencarian Google, hasilnya penelusuran mengarah ke unggahan video di akun Instagram @alfamidi_karirpalu, yakni tentang tutorial melamar di website Alfamidi yang diunggah September 2025. Lowongan kerja Alfamidi dapat diakses melalui situs alfakarir.alfamidiku.com. Cek terus kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI Batam setiap pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.

0: Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan plastik.
1: Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, ini masih suasana Idul Adha yang dimana banyak stok daging di rumah. Biasanya memang godaan makan sate, gulai, rendang, sampai tongseng itu susah ditolak. Tapi sering juga setelah makan daging berlebihan, badan terasa begah, perut penuh, bahkan ada yang langsung cari minuman atau metode detoks pencernaan. Pertanyaannya, sebenarnya perlu atau tidak detoks setelah kebanyakan makan daging? Menurut dokter spesialis penyakit dalam, Dr. Aru Ariatno, sebenarnya tubuh kita tidak perlu detoks khusus. Yang paling penting justru pola makan yang seimbang. Artinya, kalau makan daging atau protein tinggi, harus diimbangi juga dengan serat seperti sayur dan buah. Lalu tetap ada karbohidrat secukupnya. Jadi, bukan daging saja yang memenuhi isi piring. Karena kalau terlalu banyak protein dan lemak tanpa serat, pencernaan jadi bekerja lebih berat. Akibatnya muncul rasa kembung, begah, sampai susah buang air besar. Jadi sebenarnya bukan tubuh kita yang perlu dibersihkan, tetapi pola makan yang perlu diseimbangkan.

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP. Matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri. Kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: bencana alam kembali menghantam kabupaten.
1: Banjir menjadi bencana alam tahunan.
2: Di penanganan bencana alam terus memanas.
3: Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
4: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.
5: Mendengar melanjutkan informasi mengenai perlukah detox setelah makan daging berlebihan. Banyak orang mengira habis makan daging itu cepat lapar lagi atau menjadi cepat dicerna. Padahal menurut beberapa penelitian, daging justru membutuhkan waktu lebih lama untuk diproses tubuh, bahkan bisa sampai sekitar 5 jam di sistem pencernaan. Makanya kalau makannya berlebihan, tubuh bisa memberi sinyal tertentu. Misalnya perut terasa penuh, mudah mengantuk, haus, atau malas sembelit. Ini karena tubuh butuh energi lebih besar untuk mencerna protein dan lemak dari daging. Apalagi buat yang punya riwayat kolesterol tinggi, hipertensi, ataupun diabetes, konsumsi daging berlebihan juga bisa memicu gangguan metabolik. Tekanan darah bisa naik, gula darah juga ikut melonjak. Karena itu, dokter menyarankan satu hal sederhana, yaitu makan secukupnya. Boleh menikmati olahan daging favorit, tapi jangan lupa imbangi dengan sayuran, buah, dan air putih yang cukup. Serat juga bisa membantu

Proses pencernaan jadi lebih ringan dan rasa begah juga lebih cepat berkurang. Kadang setelah makan besar, banyak orang merasa bersalah lalu mencari cara detox instan. Padahal, tubuh manusia sebenarnya sudah punya sistem alami untuk membuang zat sisa metabolisme melalui hati, ginjal, kulit, dan pencernaan. Jadi yang paling penting bukan tren detoxnya, tetapi kebiasaan sehari-harinya. Mulai dari mengatur porsi makan, memperbanyak serat, minum air putih yang cukup, dan tetap aktif bergerak. Karena kesehatan pencernaan itu bukan hasil dari satu hari, tapi dari pola hidup yang konsisten.

0: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work.
2: Mobil sportnya dipakai hari ini?
0: Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oh, oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
2: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gery79. Lewat jendela.
3: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

0: sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Pukul 18 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Lintas Informasi untuk Anda edisi Sabtu 30 Mei 2026. Informasi yang pertama, pendengar, di tengah suasana libur Idul Adha 1447 Hijriah, pelaksanaan harian atau PLH Kepala BP Batam Li Claudia Chandra justru turun langsung meninjau sejumlah proyek peningkatan jalan dan drainase di Kota Batam pada Kamis 28 Mei. Peninjauan itu dilakukan bersama jajaran BP Batam dan pemerintah Kota Batam sebagai bentuk pengawasan langsung terhadap pengerjaan infrastruktur yang saat ini tengah digebut di sejumlah titik kota. Informasi selanjutnya, pendengar, transformasi layanan administrasi kependudukan berbasis digital yang dijalankan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Disdukcapil Kota Batam mulai menunjukkan hasil. Dalam sepekan, instansi tersebut berhasil mencetak 3.878 Kartu Identitas Anak atau KIA. Kepala Disdukcapil Kota Batam, Sri Miranti Adisti, mengatakan digitalisasi layanan dilakukan untuk memangkas antrean, mempercepat proses administrasi, sekaligus memudahkan masyarakat mengurus dokumen kependudukan tanpa harus datang ke kantor pelayanan. Informasi terakhir, pendengar, aksi pencurian dengan modus mengaku sebagai karyawan penyedia layanan internet atau wifi yang meresahkan warga Batam akhirnya berhasil diungkap aparat kepolisian. Seorang pria berinisial IA berumur 29 tahun ditangkap setelah diduga berulang kali melakukan pencurian dengan modus yang sama di sejumlah lokasi berbeda. Kapolsek Sagulung Ibtu Husnul melalui Kanit Reskrim Polsek Sagulung Ibtu Anwar Aris mengingatkan masyarakat agar tidak mudah percaya kepada orang yang tidak dikenal yang datang ke rumah dengan mengatasnamakan perusahaan tertentu. Warga diminta selalu memeriksa identitas dan memastikan tujuan kedatangan tamu sebelum mempersilakan masuk. Demikian Lintas Informasi kami hadirkan untuk Anda. Update informasi selengkapnya Anda bisa mengakses di laman resmi kami www.rri.co.id. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.
0: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro 1 RRI Batam.

0: Mendengar sesaat lagi pada pukul 18.09 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan azan maghrib untuk wilayah Kota Batam dan sekitarnya. Untuk umat muslimin dan muslimah bisa bersiap-siap dari sekarang.
1: Batam malam ini.

pendengar RRI dimanapun Anda berada, segera kita masuki waktu sholat maghrib untuk wilayah Batam dan sekitarnya.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله رب pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan. Berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makam terpuji yang telah Engkau janjikan.
2: Berkata sebagian ulama disebutkan dalam hadis, barang siapa menjaga salatnya, Allah Subhanahu wa taala akan memuliakan dengan 5 perkara. Yang pertama, dihilangkan kesempitan hidupnya, kemudian diselamatkan dari azab kubur. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan catatan amalnya melalui tangan kanannya. Kemudian yang keempat, dia akan melintasi siratul mustaqim secepat kilat. Dan yang kelima, dia akan masuk surga tanpa dihisab. Dan barang siapa melalaikan sholat, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyiksanya dengan 15 azab. 5 azab di dunia, 3 azab ketika meninggal dunia, 3 azab di dalam kubur, dan 3 siksa saat dibangkitkan. 5 siksaan ketika di dunia yaitu dicabut keberkahan umurnya, kemudian ciri-ciri kesalehannya terhapus dari wajahnya. Seluruh amalnya tidak akan diterima atau diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian doanya tidak akan diangkat ke langit, dan yang terakhir tidak akan mendapat bagian dari doa orang yang saleh. Kemudian 3 siksaan ketika meninggal dunia, mati dalam keadaan hina, mati dalam keadaan lapar, dan yang terakhir mati dalam keadaan haus. Walaupun diberi minuman air lautan di dunia ini, tidak akan menghilangkan hausnya. Kemudian 3 siksaan di dalam kubur, yang pertama akan dihimpit oleh kuburnya sehingga tulang-tulang membusuk kiri dan kanannya saling bersilang. Kemudian yang kedua akan dinyalakan api di dalam kuburnya, dan ia akan diguling-gulingkan di dalam api tersebut siang dan malam. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan ular berbisa yang bernama Suja'ul Aqra ke dalam kuburnya, yang kedua matanya memancar api dan kukunya dari besi yang panjang, dan setiap kukunya sepanjang sehari perjalanan. Ular itu akan memekik padanya dengan suara seperti halilintar yang menyamar, "Saya adalah Suja'ul Aqra. Tuhanku telah menyuruhku agar memukulmu karena kamu telah melalaikan sholat subuh hingga zuhur, karena kamu telah melalaikan sholat zuhur hingga asar, karena kamu telah melalaikan sholat asar hingga maghrib, karena kamu telah melalaikan sholat maghrib hingga isya, karena kamu telah melalaikan sholat isya hingga subuh, dan setiap pukulan akan membenamkan ke dalam tanah sedalam 70 hasta." Terus menerus dia disiksa seperti ini di dalam kuburnya sampai hari kiamat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari azab kubur. Dan 3 siksaan pada hari kebangkitan, yang pertama adalah akan dihisab dengan sangat berat, akan dimurkai oleh Allah. Kemudian yang ketiga akan dilimparkan ke dalam neraka. Riwayat lain menyebutkan, barang siapa melalaikan sholat, dia akan datang pada hari kiamat dengan bertulis di wajahnya 3 baris tulisan berikut ini. Baris pertama, "Wahai orang yang menyia-nyiakan hak Allah." Baris kedua, "Wahai orang yang dimurkai Allah." Dan baris ketiga, "Sebagaimana kamu telah menyia-nyiakan hak Allah di dunia, maka pada hari ini kamu berputus asa dari rahmat Allah."

0: Hadis hari ini.
1: Sesungguhnya orang yang paling utama di sisi Allah SWT adalah mereka yang memulai salam. Hadis Abu Daud.

Pendengar, dahulu kala hidup seorang raja yang hanya memiliki satu mata dan satu kaki. Raja yang cacat itu adalah raja yang baik dan cerdas. Suatu hari, saat raja berjalan-jalan di galeri kerajaan, ia melihat lukisan-lukisan pendahulunya. Ia lalu ingin memiliki lukisan dirinya, sebab ia merasa suatu hari nanti anak cucunya akan melihat hal yang sama di sini. Lalu, raja itu memanggil semua pelukis yang ada di negeri tersebut untuk datang ke istana. Ia meminta untuk dibuatkan lukisan yang indah dan terlihat gagah untuk dipajang di galeri istana. Pelukis yang berani menerima tugas ini akan diberi imbalan sesuai dengan keindahan lukisannya. Para pelukis mulai berpikir setelah mendengar titah raja. Menurut mereka tidak mungkin bisa membuat lukisan yang indah sebab raja hanya punya satu mata dan satu kaki. Mereka takut jika nanti hasilnya buruk, mereka malah diberi hukuman karena dianggap telah menghina sang raja. Pelukis-pelukis itu pun satu persatu mengundurkan diri dengan berbagai alasan. Lalu salah seorang pelukis mengajukan diri untuk melukis sang raja yang cacat tersebut. Sang raja senang dengan keberanian sang pelukis itu. Berminggu-minggu si pelukis mengerjakan lukisan yang diminta sang raja. Sampai akhirnya tiba hari yang dijanjikan saat lukisan itu dipamerkan kepada publik. Para pelukis yang mengundurkan diri itu datang ke istana. Mereka sangsi lukisan itu akan benar-benar indah. Anggapan para pelukis itu langsung sirna ketika kain penutup lukisan itu dibuka, sebab hasil lukisan itu sangatlah indah dan sang raja terlihat sangat gagah. Di lukisan raja digambarkan sedang menunggang kuda yang menghadap ke samping sambil bersiap memanah, sehingga kakinya yang cacat tidak terlihat dan matanya yang buta terpejam seperti sedang membidik. Raja sangat puas dengan hasil lukisan tersebut dan ia menghadiahi sebuah kastil untuk si pelukis. Kisah inspirasi di atas mengajarkan tentang keberanian dan tidak putus asa dalam menghadapi situasi sulit. Pelukis raja itu sebenarnya memiliki kesulitan yang sama dengan pelukis-pelukis lain, yaitu objek lukisan yang tidak sempurna. Tetapi ia tidak menyerah dan berani mengambil resiko. Jika kamu menghadapi suatu pekerjaan, jangan terpaku pada keadaan yang sulit atau hambatannya. Pikirkan cara untuk melewati hambatan tersebut, seperti yang dilakukan pelukis dalam kisah di atas.

Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, akan kami hadirkan informasi mengenai haji ilegal dari Indonesia yang menggunakan modus visa wisata dan visa kerja untuk kelabui petugas. Imigrasi Bandara Soekarno-Hatta mengungkap dua modus utama yang kerap digunakan calon jamaah haji non-prosedural atau ilegal untuk berangkat ke Tanah Suci sepanjang musim haji tahun ini. Kepala atau Kabid Tempat Pemeriksaan Imigrasi atau TPI Kantor Imigrasi Kelas 1 Soekarno-Hatta, Jerry Prima mengatakan, dua modus utama ini sering digunakan oleh para oknum travel untuk mengelabui petugas. Pertama, izin wisata yakni para calon jamaah berpura-pura hendak berwisata ke negara Asia Tenggara seperti Kuala Lumpur, Malaysia ataupun Singapura. Setelah transit di sana, mereka baru melanjutkan penerbangan menuju Arab Saudi, Jeddah atau Madinah. Kemudian, kata Jerry, modus kerja kerap digunakan sebagai alasan para pelaku, namun pada praktiknya visa tersebut disalahgunakan untuk melaksanakan ibadah haji di Tanah Suci. Visa kerja adalah visa kerja resmi yang diterbitkan oleh pemerintah Arab Saudi untuk warga negara asing agar dapat bekerja secara legal di negara tersebut. Pemegang visa ini biasanya diwajibkan untuk mengurus izin tinggal atau iqamah dan terikat dengan sponsor atau kafil selama masa kontrak kerjanya. Menurutnya, modus mereka dapat terungkap atas sinergi kuat antar instansi, baik itu dari Kementerian Agama, Kementerian Haji dan Umroh, hingga kepolisian melalui penerapan sistem profiling penumpang dari imigrasi.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

Satu lagu dari Tengku Wisnu dan Shireen Sungkar dengan Cinta Kita menutup perjumpaan kita di Batam malam ini. Saya Tasya pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Kemudian pendengar, dalam Batam malam ini nanti Anda akan ditemani oleh rekan saya Hana. Kemudian sebelum itu nanti pada pukul 19 waktu Indonesia Barat tepat, kita akan sama-sama mendengarkan relay Warta Berita Sentral bersama Pro 3 Jakarta. Tetap di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Progresi positif dan yang lain, saya pikir tidak ada alasan untuk diganggu belum secara utuh dari program yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bogor. Kalau soal pengawasan, kami sebenarnya berkomunikasi dengan di Garuda. Saya waktu itu berdialog.
2: Selain penguatan perlindungan konsumen di lapangan, BPKN juga terus mendorong agar setiap rekomendasi kebijakan yang dihasilkan benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
0: Sejumlah daerah memastikan kesiapan program pengelolaan sampah menjadi energi listrik. Pemerintah mendorong perlindungan sistem elektronik perdagangan yang adaptif dan berbasis teknologi. Krisis berkepanjangan di Selat Hormuz dapat mengancam krisis energi di dunia. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Sabtu 30 Mei 2026 bersama saya, Lukmantara. Pemerintah Kota Bogor memastikan kesiapan program pengelolaan sampah menjadi energi listrik yang rencananya dipusatkan di kawasan Galuga dan Kayu Manis. Informasi selengkapnya disampaikan Sony Agung.
3: Pemerintah Kota Bogor terus mematangkan rencana pengelolaan sampah menjadi energi listrik melalui program pengelolaan sampah menjadi energi listrik PSIL yang akan berlangsung di dua titik yakni kawasan Garuga dan Kayu Manis. Program tersebut diproyeksikan menjadi salah satu langkah strategis untuk mengatasi persoalan sampah sekaligus mendukung penerapan teknologi ramah lingkungan di Kota Bogor. Anggota DPRD Kota Bogor Saprudin Bima menekankan pentingnya sosialisasi menyeluruh pada masyarakat sebelum program dijalankan secara penuh. Harus ada sosialisasi menyeluruh pada masyarakat agar warga memahami program ini merupakan bagian dari upaya ramah lingkungan sehingga bisa diterima dengan baik. Menurutnya, keterbukaan informasi, sistem kerja hingga dampak lingkungan dari PSIL perlu dipahami bersama agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.
1: Progresi positif dan yang lain, saya pikir tidak ada alasan untuk diganggu belum secara utuh dari program yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bogor. Kalau soal pengawasan, kami sebenarnya dari pemerintah mana di Garuda. Saya waktu itu berdialog, tapi itu juga melibatkan TNI dari Kopassus dari Bogor kepada pemerintah. Jadi, ini yang kita harapkan menjadi solusi besar.

0: tidak rajin jadi ngomong, tidak berbicara begitu, semakin lama berduduk semakin banyak pertanyaan, sama juga akibatnya. Karena antisipasi di sana tidak luar biasa, tidak biasa.
1: Sementara itu, Wali Kota Bogor Dedi Rahim mengatakan pemahaman masyarakat menjadi faktor penting agar program pengelolaan sampah berbasis energi listrik dapat diterima secara luas, sehingga nantinya masyarakat dapat mengerti pola kerja yang berlangsung di dua areal tersebut.
2: Ini bukan konteksnya adalah mencoba untuk menggagas, tapi ini adalah dalam konteks kita akan segera membangun. Jadi ini tantangannya cukup besar, namun insya Allah ini menjadi solusi terbaik untuk masyarakat. Tetapi Bogor dan pembangunan jalan, kemudian juga ini kan bersamaan semuanya ya. Kita persiapan untuk IPAL skala kota dari anggaran pusat melalui Kementerian PUPR, kemudian juga pembangunan jalan tol bor seksi 32 kalau nggak salah ya, dan juga pembangunan IPAL dan antara.
1: Pengembangan PISEL di dua wilayah tersebut dinilai membutuhkan dukungan masyarakat agar pelaksanaan dapat berjalan optimal. Dari Bogor, Sonego Saputra, O3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Kota Jambi menggencarkan program operator pengumpul sampah berbasis masyarakat yang saat ini sekitar 85 tempat pembuangan sampah di pinggir jalan telah dibongkar. Laporan selengkapnya disampaikan Tati Wijaya.
4: Program Operator Pengumpul Sampah Berbasis Masyarakat atau OPPM terus digencarkan pemerintah Kota Jambi sebagai solusi pengelolaan sampah berbasis lingkungan warga. Program tersebut dinilai efektif mengurangi keberadaan tempat pembuangan sampah atau TPS di kawasan permukiman maupun jalan protokol. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi, Mahruzaki, mengatakan saat ini program OPPM sudah berjalan di sejumlah wilayah meski belum seluruh RT di Kota Jambi terlayani secara maksimal. Menurutnya, dari sekitar 800-an RT yang mendapatkan program Kampung Bahagia Tahap 1, baru sekitar 120 bentor yang sudah tersedia. Meskipun ada beberapa lokasi yang belum berjalan, namun ada juga wilayah yang belum mendapatkan bentor, namun OPPM-nya sudah berjalan melalui TPS 3R atau tempat pengolahan sampah yang 3R, yaitu reduce atau mengurangi sampah, reuse atau penggunaan kembali, dan recycle atau mendaur ulang. Mahruzar menjelaskan dengan dilaksanakannya program OPPM, di sejumlah titik juga telah dilakukan pembongkaran tempat penampungan sementara atau TPS, terutama TPS liar yang berada di pinggir jalan. Sejauh ini sudah sekitar 85 TPS yang dibongkar karena wilayah sekitarnya telah menjalankan OPPM.
5: Saat ini sedang berjalan OPPM kita, ini emang belum semua. Namun ada juga lokasi-lokasi yang belum mendapatkan bentor, tapi OPPM-nya sudah berjalan melalui TPS 3R yang ada di Kota Jambi.
4: Program OPPM yang mulai dilaksanakan Pemkot Jambi direspon positif oleh Senior Advisor Komunitas Konservasi Indonesia KKI Warsi, Rudy Shelf. Menurutnya, sistem penjemputan sampah langsung dari rumah ke rumah dinilai dapat menjadi solusi untuk mengatasi persoalan sampah di Kota Jambi, terutama untuk mengurangi penumpukan di TPS yang selama ini kerap menduber hingga ke badan jalan. Selain mengurangi ketergantungan pada TPS, sistem jemput bola juga dinilai dapat mendorong masyarakat untuk mulai memilah sampah sejak dari rumah. Rudy menegaskan pemisahan antara sampah organik dan anorganik menjadi langkah penting dalam menciptakan pengelolaan sampah yang berkelanjutan.
6: Nah, kalau itu sudah berhasil, sistem itu bisa berjalan, iya. Gitu, karena memang setiap warga itu butuh dia. Betul. Orang yang mengambil sampah ketika TPS-TPS tadi sudah hilang.
4: Kepala DLH Kota Jambi, Mahruzar, menambahkan pembongkaran TPS dilakukan oleh pihak kelurahan, kecamatan, serta warga sekitar sebagai bagian dari upaya menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan tertata. Ia menyebut keberadaan TPS di pinggir jalan selama ini kerap mengganggu keindahan kota dan menimbulkan kesan kumuh. Dari Jambi, Tati Wijaya melaporkan, Pro 3 RRI terus mudara untuk Indonesia.
3: Pelaksana tugas Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional, Saiful Ahmar, menilai perdagangan melalui sistem elektronik menghadirkan tantangan perlindungan konsumen, sehingga memerlukan penguatan sistem perlindungan yang lebih adaptif dan berbasis teknologi. Eliana Zahra melaporkan.
7: Selain penguatan perlindungan konsumen di lapangan, BPKN juga harus mendorong.
8: Pelaksana tugas Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional atau BPKN, Syaiful Ahmar, mengungkapkan pesatnya perkembangan perdagangan melalui sistem elektronik menghadirkan tantangan perlindungan konsumen yang semakin kompleks. Menurutnya, berbagai persoalan masih ditemukan, mulai dari penipuan digital, penyalahgunaan data pribadi, masuknya produk ilegal dan berbahaya, hingga rendahnya transparansi informasi produk yang diterima masyarakat.
7: Selain penguatan perlindungan konsumen di lapangan, BPKN juga harus mendorong, terus mendorong agar setiap rekomendasi kebijakan yang dihasilkan benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Karena itu BPKN saat ini mengembangkan pendekatan melalui indeks pemanfaatan rekomendasi kebijakan perlindungan konsumen.
8: Selain penguatan sistem perlindungan konsumen, efektivitas penindakan di lapangan juga menjadi perhatian legislatif di tengah maraknya produk bermasalah yang beredar di pasar. Anggota Komisi 6 DPR RI Gede Sumarjaya Linggi menyoroti masih ditemukannya praktik manipulasi tanggal kedaluwarsa produk serta peredaran barang yang berpotensi merugikan masyarakat.
9: Bahwa kita ini mempunyai sekarang ini teknologi digital. Dengan teknologi digital kita akan lebih mampu untuk sebenarnya melindungi. Kan kalau kita suruh nanti label sebuah makanan atau sebuah minuman, kita suruh dia memasang ingredientnya dengan pola lama gitu loh. Ya, ini penuh dengan label ingredient nantinya, apalagi obat dan sebagainya. Ini kan penuh dengan ingredient ini. Kenapa enggak pakai e-labeling misalnya?
8: Guna mengukur efektivitas implementasi kebijakan perlindungan konsumen, BPKN tengah mengembangkan indeks pemanfaatan rekomendasi kebijakan perlindungan konsumen. Instrumen ini digunakan untuk menilai sejauh mana rekomendasi BPKN dimanfaatkan dan diterapkan oleh kementerian, lembaga, pemerintah daerah, serta pemangku kepentingan lainnya. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat menghadapi potensi bencana melalui program Desa Tangguh Bencana atau Destana. Informasi selengkapnya disampaikan Hans Primananda.
10: Tahun ini 4 desa yang akan kita arahkan untuk menjadi destana. Anggarannya tidak hanya kegiatan, anggaran juga harus berkesinambungan.
11: Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sarman Simanungkalit kepada RRI di Tua Pejatkeun mengatakan, pemerintah daerah bersama lembaga non-profit kebencanaan akan mengintervensi 20 dari total 43 desa di Mentawai sebagai desa tanggap bencana. Hingga kini dari sejumlah desa dimaksud, hanya satu desa yang dinilai telah memenuhi kriteria sebagai destana di Kabupaten Kepulauan Mentawai, yakni Desa Malepet, Kecamatan Sibarut Selatan. Sarman menjelaskan, keberhasilan Desa Malepet tidak terlepas dari dukungan dan pendampingan NGO kebencanaan yang selama ini aktif membantu masyarakat setempat. Saat ini desa tersebut tinggal memenuhi dua kategori tambahan, yakni pelatihan lanjutan dan mitigasi struktural berupa pembangunan jalur evakuasi.
10: Sekitar 16 desa itu masih di tingkat pertama. Kita masih aturannya kita rancang baru, kita masih merancang forumnya, merancang KSB-nya, dan membuat pelatihan atau simul. Masih di tahap itu, kecuali yang kembali kami sampaikan Malepet, itu sudah memenuhi 20 indikator dan tinggal kita bangun jalur evakuasi dan melakukan pelatihan terakhir dan simulasi. Itu selesai, kita akan launching besar-besaran nanti, dan rencana kami di BPBD kita akan launching langsung di Desa Malepet.
11: Kalaksa BPBD Kepulauan Mentawai Sarman menambahkan, pada tahun ini pihaknya kembali mengintervensi Desa Mara di Kecamatan Sipora Selatan. Selain itu program serupa juga dilakukan di Desa Sikakap dan Malepet melalui pelatihan serta penguatan kapasitas masyarakat. Sementara itu, Ketua Komunitas Sinuruk Matoi Desa Mailepet, Sarno Cependi Samailepet mengatakan, sebagai kelompok pemuda adat, komunitasnya aktif melestarikan tradisi ketahanan dan sosial masyarakat agar masyarakat desa lebih tangguh dan mandiri dalam menghadapi berbagai kerentanan.
12: Pergerakannya secara sosial itu memang edukasi kita masih kepada adik-adik kita, itu terkait sosial. Kita bicara soal bencana sekarang ya, terkait apa-apa saja sih yang terjadi di Desa Mailepet. Jadi kalau untuk orang tua itu memang edukasinya langsung dari pemerintahan atau kolaborasi dengan NGO-NGO yang ada di wilayah Sibarut lah.
11: Sarno berharap status destana tidak hanya memberikan manfaat berupa intervensi program mitigasi serta bantuan logistik dari pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai. Menurutnya pelestarian budaya yang bernilai edukasi kebencanaan harus menjadi poin agar masyarakat lebih siap jika bencana melanda. Dari Padang Provinsi Sumatera Barat, Hans Permananda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur menggelar razia gabungan bersama Lapas Kelas 2A Kediri dan aparat penegak hukum untuk mendeteksi dini terhadap potensi gangguan keamanan dan ketertiban di lembaga pemasyarakatan. Laporan selengkapnya disampaikan Ayu Citra.
13: Untuk menjaga kondisivitas dan kamtipmas, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur menggelar razia gabungan bersama dengan Lapas Kelas 2 Kediri dan aparat penegak hukum APH di Kota Kediri. Pada hari berlangsung Jumat malam, 29 Mei 2026, dipimpin langsung oleh Kepala Bidang Pelayanan dan Pembinaan Kanwil Ditjenpas Jawa Timur, Al Suwarman. Ia mengatakan bahwa melalui pengawasan yang dilakukan secara berkala, maka akan tercipta lingkungan pemasyarakatan yang aman, tertib, kondusif, serta bebas dari berbagai potensi gangguan keamanan.
14: Kami dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan bersama teman-teman dari TNI, Polri, dan Lapas Kediri melakukan penggeledahan. Alhamdulillah tidak ditemukan barang-barang terlarang seperti narkoba maupun HP.
13: Ditambahkan oleh Al Suwarman, dari hasil pemeriksaan petugas tidak menemukan handphone maupun narkoba di dalam kamar hunian warga binaan ini. Namun begitu, petugas mengamankan sejumlah barang yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban, di antaranya senjata tajam rakitan, satu kepala charger, sendok stainless, gulungan tali, dan pinset. Ada pula alat pencukur kumis, pemotong kuku, amplas, paku, korek gas, potongan besi, serta kartu remi. Adapun seluruh barang hasil temuan ini diamankan petugas untuk dimusnahkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebelumnya, Kepala BNN Kota Kediri Yuli Irawan menegaskan bahwa sinergi bersama aparat penegak hukum menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas keamanan masyarakat, terutama dalam mencegah bahaya penyebaran narkoba.
15: Dalam 5 bulan aja kita bersama kepolisian bisa ungkap barang bukti narkotika aja 1 kilo lebih.
16: 1 kilo.
15: Itu kita sudah warning ya, peringatan kepada kita untuk selalu menjaga kota Kediri dari penyalahgunaan dan narkoba.
13: Diketahui razia gabungan ini juga melibatkan jajaran petugas Lapas Kediri bersama dengan unsur APH yang terdiri dari Subdenpom 522 Kota Kediri, Satbrimob Kompi 1 Batalion C Pelopor Polda Jawa Timur, serta Polres Kediri Kota. Ayu Citra melaporkan.
3: Pemerintah Kabupaten Klaten akan membuat peraturan daerah dalam upaya penanggulangan dan pencegahan peredaran gelap narkotika yang rancangan perda telah disampaikan kepada DPRD Klaten. Adam Sutanto melaporkan selengkapnya.
17: Memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam pelaksanaan program dan kebijakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.
18: DPRD Kabupaten Klaten menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian terhadap dua rancangan peraturan daerah Raperda Kabupaten Klaten. Rapat paripurna tersebut dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Klaten Edi Sasongko dan dihadiri PC Sekretaris Daerah Sekda Klaten Joko Purwanto. Penyampaian pengantar dua raperda itu disampaikan PC Sekda Klaten Joko Purwanto mewakili Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo berlangsung di ruang sidang DPRD setempat. Dua raperda itu yakni raperda tentang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Raperda kedua tentang perubahan atas perda nomor tahun 2018 tentang penyelenggaraan sampah. Sekda Klaten Joko Purwanto mengatakan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika serta prekursor narkotika merupakan permasalahan yang kompleks. Tidak hanya berdampak terhadap kesehatan masyarakat, akan tetapi berimplikasi terhadap stabilitas sosial, ketahanan keluarga, keamanan lingkungan, serta keberlanjutan pembangunan daerah.
17: Dalam perspektif pembangunan sumber daya manusia, narkotika menjadi salah satu faktor yang berpotensi menghambat pencapaian tujuan pembangunan nasional maupun daerah, khususnya dalam mewujudkan generasi yang sehat, produktif, dan berdaya saing.
18: Ia mengatakan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, pemerintah daerah Kabupaten Klaten perlu menyusun regulasi dalam bentuk peraturan daerah. Sementara pegiat anti narkoba Klaten, Anton Sanjaya, menyambut gembira terkait rancangan perda tersebut. Harapannya melalui adanya rencana peraturan daerah itu, upaya pencegahan dan peredaran gelap narkotika dapat berjalan efektif.
16: Alhamdulillah dengan munculnya perda P4GN ini, harapannya ke depan Kabupaten Klaten lebih efektif ya, dan ada dasar hukumnya untuk melawan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika di Kabupaten.
18: Dikatakan melalui perda itu nantinya masyarakat dapat memberikan peran aktif kegiatan perlawanan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Pada acara tersebut juga diserahkan dokumen pengantar dua raperda tersebut dari PC Sekda Klaten Joko Purwanto kepada Ketua DPRD Kabupaten Klaten Edi Sasongko. RR Surakarta Dam Sutanto melaporkan.
3: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
19: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 30 Mei 2026. Bersama saya Henovita, berikut informasi selengkapnya. Siklon tropis Jangmi terpantau berada di Laut Filipina Utara, Maluku Utara, dengan kecepatan angin maksimum 35 knot dan tekanan minimum 998 hektopaskal dengan pergerakannya ke arah barat laut. Kemudian dalam 48 hingga 72 jam ke depan, sistem ini diprediksi akan terus meningkat dengan arah gerak ke arah barat laut utara, di mana siklon tropis tersebut menginduksi terbentuknya daerah konvergensi dan konfluensi di Samudra Pasifik Utara, Maluku Utara hingga Utara Papua. Kemudian sirkulasi siklonik juga terbentuk di Laut Cina Selatan. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di Laut Cina Selatan hingga Kepulauan Natuna dan sekitar sistem tersebut. Kemudian daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk dari Papua hingga Teluk Cendrawasih. Di Sulawesi Tenggara, dari Kalimantan Selatan hingga Kalimantan Tengah, dari Sulawesi Selatan hingga Sulawesi Tengah, di Papua, di Sulawesi Tenggara, di Riau, di Kalimantan Barat, dan di Jawa Tengah. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar bibit siklon, daerah tekanan rendah dan di sepanjang daerah konvergensi atau konferensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi hujan sedang hingga lebat yang berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning, serta juga angin kencang yang berpotensi terjadi di wilayah Nusa Tenggara Timur. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Jambi, kemudian Banjarmasin dan Tanjung Selor. Terdapat juga potensi hujan ringan di Medan, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, kemudian Bandung, Semarang, Pontianak, Palangkaraya dan Samarinda. Terdapat juga potensi berawan tebal di Banda Aceh, Padang, Pekanbaru, Bengkulu, Palembang, Serang, Jakarta, Yogyakarta, dan juga Surabaya. Dan yang terakhir, terdapat potensi udara kabur di Bandar Lampung. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Gorontalo, kemudian terdapat potensi hujan ringan di Palu, Mamuju, Kendari, Ternate, Ambon, Manokwari, Nabire, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke. Kemudian terdapat juga potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, dan juga Sorong. Dan yang terakhir, terdapat potensi asap atau kabut di Mataram dan juga di Manado. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi luar negeri. Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional atau IMF memperingatkan krisis yang berkepanjangan di Selat Hormuz dapat mengancam perekonomian negara-negara di kawasan dan krisis energi dunia. Perang di Timur Tengah juga disebutkan dapat menimbulkan dampak yang besar dan sangat asimetris terhadap pasokan energi, ketahanan pangan, dan aktivitas ekonomi di berbagai negara dan wilayah. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman menyebut latihan terbuka yang dihelat hari ini bersama para penggawa Garuda merupakan transisi untuk mempersiapkan dua tim menghadapi dua agenda berbeda. Laporan selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Timnas Indonesia John Hartman menyebut latihan terbuka yang dihelat bersama para penggawa Garuda merupakan transisi untuk mempersiapkan dua tim menghadapi dua agenda berbeda. Pernyataan ini disampaikan Hartman usai latihan tim di Stadion Madya Senayan Jakarta pada pagi hingga siang tadi. Sebagaimana yang ia sampaikan sebelumnya, untuk Piala AFF Hartman memilih fokus pada pemain di Liga Nasional atau pemain lokal, sedangkan pemain diaspora akan ditempatkan untuk laga FIFA Matchday. Namun Hartman memastikan ada beberapa tempat yang ia sediakan di FIFA Matchday untuk pemain lokal dengan penampilan terbaik.
2: Yes, so today again it's been about preparing for AFF Cup and assessing the domestic.
3: Hari ini ada latihan persiapan AFF Cup dan menilai pemain domestik kami. Hari ini kami juga masa transisi dengan pemain diaspora yang akan datang. Beberapa pemain lokal yang tampil hari ini yang memiliki kesempatan untuk tampil FIFA Matchday Juni, itu yang tengah mereka perjuangkan. Jadi bukan hanya berjuang untuk mendapatkan tempat pada skuad AFF, tapi juga pada FIFA Matchday. Karena saya berjanji memberikan tempat bagi beberapa pemain lokal di FIFA Matchday ini.
2: Some players that performed at a top level today with an opportunity to be part of next week.
1: Sementara itu, sebelumnya salah satu pemain timnas Indonesia Marcelino Ferdinand menyatakan telah pulih dari cedera. Pemain Oxford United itu pun mengaku siap untuk tampil bersama skuad Garuda.
4: Baik, ini buat saat selesai. Ini udah pulih dari Oxford lalu, so. Saya di sini udah seminggu lalu sebelum tim training camp. Saya ada latihan individual sama asistenku sama John. Saya sangat bersyukur, dia sangat welcome, sangat menerima dengan baik, metode latihan dan treatmentnya sangat baik, dan ya saya yakin tim ini bisa menjadi tim yang baik untuk depan.
1: Timnas Indonesia dijadwalkan untuk menghadapi dua pertandingan FIFA Matchday Juni mendatang, menghadapi Oman pada 5 Juni dan Mozambik di 4 hari berselang. Sementara untuk Piala AFF akan dihelat pada 24 Juli hingga 26 Agustus 2026. Dari Jakarta, Nidhi Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Pancasila bukan hanya dasar negara, tetapi juga pedoman hidup yang kita terapkan setiap hari. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, mengajarkan kita untuk saling menghormati dan beribadah dengan bebas.
1: Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, tercermin saat kita menolong sesama tanpa memandang latar belakang mereka, karena kita percaya semua manusia memiliki hak dan martabat yang sama.
2: Persatuan Indonesia, sila ketiga ini mengingatkan kita bahwa keberagaman adalah kekuatan. Kita merayakannya dengan bangga saat kita berdiri bersama sebagai satu bangsa, satu bahasa, dan satu tanah air.
3: Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Hadir ketika kita berdiskusi dan membuat keputusan bersama, mendengarkan pendapat semua pihak demi kepentingan bersama.
4: Dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima terwujud saat kita berjuang untuk kesetaraan dan keadilan bagi semua, memastikan bahwa setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk meraih mimpi.

Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua dalam kondisi baik ya. Selamat bermalam minggu. Selamat bertemu dengan orang-orang yang Anda cintai. Semoga kegiatan hari ini menyenangkan dan membuat hati jadi gembira ya. Dan di hari Sabtu 30 Mei 2026, bersama dengan Hana Panjaitan menemani Anda di Batam malam hari ini. Dan kami akan menghadirkan berbagai informasi-informasi untuk Anda. Salah satu informasi pembuka yang Hana hadirkan ini mengenai kriminal ya. Jadi aksi pencurian dengan modus mengaku sebagai karyawan penyedia layanan internet atau wifi yang meresahkan warga Batam akhirnya berhasil diungkap aparat kepolisian. Seorang pria berinisial IA ditangkap setelah diduga berulang kali melakukan pencurian dengan modus yang sama di sejumlah lokasi berbeda. Kapolsek Sagulung Ibtu Husnu melalui Kanit Reskrim Polsek Sagulung Ibtu Anwar mengingatkan masyarakat agar tidak mudah percaya kepada orang yang tidak dikenal datang ke rumah dengan mengatasnamakan perusahaan tertentu. Warga diminta untuk selalu memeriksa identitas dan memastikan tujuan kedatangan tamu sebelum mempersilahkan masuk ya pendengar, karena memang kasus ini menjadi perhatian publik dari laporan seorang warga berinisial SM yang tinggal di perumahan Geraha Nusa Batam Sagulung yang terjadi pada 7 Mei sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat ketika pelaku mendatangi rumah korban dan mengaku sebagai petugas wifi yang hendak melakukan pengecekan jaringan. Ya, korbannya percaya mengizinkan pelaku masuk ke rumah tersebut. Saat korban menuju ke bagian belakang rumah dan mengikuti arah pelaku, tersangka memanfaatkan kesempatan tersebut untuk mengambil telepon genggam milik korban yang berada dalam rumah. Dari hasil penyelidikan, polisi menemukan bahwa IA bukan kali pertama melakukan aksi serupa. Pelaku diketahui telah beberapa kali menjalankan modus yang sama, yakni berpura-pura menjadi teknisi atau karyawan penyedia layanan internet untuk mendapat akses masuk ke rumah calon korbannya. Jadi itu dia satu informasi yang kami hadirkan. Jadi tetap waspada dengan orang-orang yang tidak Anda kenal, begitu ya pendengar. Dan kami akan menghadirkan nanti informasi-informasi lainnya. Jadi pastikan untuk dengarkan Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.

20 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan lintas informasi untuk Anda. Di tengah ketidakpastian ekonomi global yang masih membayangi, Otoritas Jasa Keuangan menilai penguatan ekonomi daerah menjadi kunci menjaga laju pertumbuhan nasional. Melalui pembiayaan yang inklusif, produktif, dan tepat sasaran, OJK berupaya menjadikan sektor jasa keuangan sebagai akselerator pembangunan ekonomi berbasis potensi lokal.

Kita beralih dengan informasi selanjutnya pendengar. Penyelidikan kasus markas judi online yang beroperasi di sebuah rumah mewah di Batam terus bergulir. Satreskrim Polres Sabarelang kini tidak hanya fokus pada para tersangka yang telah diamankan, tetapi juga menelusuri dugaan tindak pidana pencucian uang serta kemungkinan adanya lokasi lain yang masih menjadi bagian dari jaringan perjudian online tersebut. Meski demikian, penyidik belum menutup kemungkinan adanya tersangka baru. Polisi saat ini masih memburu informasi terkait pihak-pihak lain yang diduga terlibat, termasuk kemungkinan adanya lokasi operasional tambahan yang digunakan jaringan tersebut untuk menghindari pengawasan aparat.

0: Kita beralih dengan informasi selanjutnya, pendengar. Transformasi layanan administrasi kependudukan berbasis digital yang dijalankan di Dukcapil Kota Batam mulai menunjukkan hasil. Dalam sepekan, instansi tersebut berhasil mencetak 3.878 kartu identitas anak. Kepala Dukcapil Kota Batam, Sri Miranti Adisti, mengatakan digitalisasi layanan dilakukan untuk memangkas antrian, mempercepat proses administrasi, sekaligus memudahkan masyarakat mengurus dokumen kependudukan tanpa harus datang ke kantor pelayanan. Demikian lintas informasi yang kami hadirkan untuk Anda pada malam hari ini, pendengar. Untuk informasi selengkapnya, Anda bisa akses langsung melalui portal resmi kami di rri.co.id, dan Anda bisa mendengarkan siaran kami di frekuensi 105,1 dan 107,2 FM. Dan pendengar, kami akan mengupdate informasi lainnya. Dengarkan terus Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baru saja Anda mengikuti lintas informasi hanya di Pro 1 RRI Batam.

0: Kehidupan manusia tidak lepas dari perjuangan. Berjuang melawan kerasnya hidup, termasuk berjuang melawan badai yang berkecamuk di hati manusia. Namun tanpa mengorbankan orang lain, itulah pengorbanan sejati. Seluas lautan.
1: Joshua! Hei, Joshua! Mama! Mama! Hei, Joshua! Baru bangun kah? Kenapa tidak tunggu di dermaga kah? Aduh.
2: Maaf, Bapak. Torong ini tidak tahu jam berapa Bapak sandar.
1: Tidak usah banyak bicara sudah. Itu, Joshua. Kau ke sana bereskan jaring dan Mama.
2: Yo.
1: Kau ambil hasil di ember itu baru nanti jual ke pasar.
2: Yo, sudah. Syukur, syukur. Bapak tidak pergi percuma toh?
1: Terus Joshua. Joshua?
3: Ya, Bapak.
1: Joshua, kau ini Bapak pun anak yang tua. Kau harus jadi nelayan seperti Bapak.
3: Saya kan mau sekolah tuh. Saya terus mau kerja kayak Bapak.
1: Kau bilang apa? Sejak kapan kau berpikir tidak mau jadi nelayan? Terada cerita. Anak. Kau harus turun ke laut. Titik.
3: Bah, Bapak. Saya tidak mau.
1: Tidak. Kau harus dengar Bapak.
2: Bapak. Bapak sudah. Terus saya dipaksa ya.
4: Bapak. Bapak tidur sudah.

0: Saya mau jadi ke laut.
1: Bapak tidak bisa begitu ya. Joshua itu kelas 3 SMA, Bapak. Sedikit lagi dia so ujian.
0: Tidak bisa, Mama. Anak itu harus ikut sekarang. Aduh. Bapak mau ajar dia. Joshua!
1: Bapak.
0: Joshua!
1: Bapak.
0: Joshua!
1: Bapak. Kok ini sabar, Kak? Kenapa marah-marah terus?

0: Dia pucita-cita itu bukan mau jadi nelayan seperti bapak.
1: Oh. Mama kok kasihan dengan anak itu, baru terakhir senyum bapak.
2: Tidak ada.
3: Joshua!
0: Sabar, hey, bapak. Joshua. Sabar.
3: Sini, sini, Joshua.
4: Ya, bapak.
2: Sini.
4: Kenapa?
1: Bagus, bagus. Kau sudah datang. Joshua, kau ingat, besok kau ikut bapak.
4: Apa, bapak?
3: Kau ikut bapak.
4: Joshua mau ke sekolah, bapak. Joshua banyak tugas sekolah.
3: Tidak ada alasan. Kalau bapak bicara semua diam.
0: Bapak.
3: Stop deh belajar-belajar itu. Yang penting lulus sekolah dan turun ke laut nanti bapak.
4: Tapi bapak.
0: Jangan begitu bapak.
5: Bagaimana? Kakak Joshua siap?
4: Sudah, mama.
5: Ini. Kakak pakai jaket. Biar nanti di laut tidak kedinginan, eh?
4: Iya, mama.
1: Wih, mama, kurus kok anak saja,
5: Iya, toh.
1: Baru kok suami ini kok terurus. Ini kita mau ke laut, bukan mau pergi ke tempat wisata,
5: Bapak. Bapak kan subiasa, toh. Nah, kita rampung yang anak Joshua ini baru pertama kali, Bapak. Terus marah begitu, ya. Om Ones, Om Anton. Mama titip kakak Joshua, Kam lihat-lihat dia di laut, ya?
6: Yo, mama, tenang. Tidak apa-apa. Tidak akan terjadi apa-apa, ya. Joshua tompo anak juga. Nanti tong dua jaga. Tenang, mama.
7: Mama Ota, jangan khawatir. Tong jaga dia dari ikan besar dan ombak. Termasuk dari Pace Obaja. Kalau dia marah-marah Joshua, Pace Obaja duluan yang tong kasih tenggelam.
6: Buang, tong angkat. Dia buang gitu.
1: Mari. Kita dorong perahu ini sudah, baru tuh berlayar ke tengah. Ayo.
4: Maci, maci lu tau.
1: Mama, tolong jalan dulu,
8: Yo, hati-hati,
4: Yo, deh.
9: Suatu hari, ketika mereka sedang melaut.
4: Itu apa, Om?
6: Itu namanya dopis, aku belum bilang bom ikan, kayak itu.
4: Bukannya itu bahaya, Om, buat terumbu karang.
1: Ah, kau terus hapusin dengan terumbu karang, kau diam. Yang penting kita dapat ikan banyak. Sudah, ayo siapkan. Anton, Ones, sudah kah belum?
6: Sudah.
1: Oke, baik, saya buang, kamu siap.
4: Bapak, jangan.
1: Diam dulu, apa mau bakar ini, dia sumbu.
6: Sumbu, tidak bisa kah?
1: Sumbu nyala, awas. Ini sumbu nyala, awas, awas, saya buang ini.
4: Ih, kau coba, hati-hati.
1: Gampang, barang apa jadi?
4: Bapak,
3: wih,
4: hati-hati.
3: Bapak jadi, awas. Awas, awas, awas.
4: Bapak.
3: Tepuk tangan, tolong. Bapak lagi, aduh.
4: Bapak,
3: tolong.
1: Aduh, mama, tangan sakit sekali nih.
0: Bapak, sayang. Bapak, gara-gara cari ikan pakai bom ikan. Sekarang bapak pun tangan sudah begini.
1: Iyo, mama, aduh.
0: Bapak, sayang.
1: Bapak menyesal sekali, ma. Bapak salah sekali. Aduh,
0: sudah terjadi. Terus bapak, sekarang bapak mau Joshua sama seperti bapak begini kan?
1: Tidak, mama, tidak. Saya tidak mau.
4: Tidak, mama. Saya tidak mau seperti bapak.
0: Bapak,
4: Joshua sedih.
1: Joshua, kau harus sekolah biar kau masa depan itu lebih baik dari tuh orang tua ni. Aduh, bapak minta maaf, mama.
4: Joshua, iya, bapak. Joshua masih mau sekolah.
9: Seluas Lautan diperankan oleh Teater Angkasa 23. Arim Skrihio berperan sebagai Bapak Obaja. Welpianus Manibor berperan sebagai Joshua. Mama Carlota diperankan oleh Henny Sirait. Agus Setiawan berperan sebagai Ones. Anton dimainkan oleh Richard Valtmilianan. Teknik montase Arens. Penyelia musik Sautrodo. Penulis naskah Ida Susilowati. Dan sutradara Heni Sirait.

Penombangan adalah sebutan bagi orang Kaili di Sulawesi Tengah untuk sebuah permainan melempar kemiri yang dijadikan gacu ke sebuah lingkaran yang di dalamnya terdapat kemiri lain sebagai taruhannya. Nombangan sendiri secara harfiah berarti tempurung kelapa. Permainan nombangan dimulai jika gacu mengenai dan mengeluarkan kemiri taruhan dari dalam lingkaran. Saat itu, para pemain akan berteriak mobanga. Jadi, kata mobanga sebenarnya hanya berhubungan dengan kena atau tidaknya gacu pada taruhan yang ada di dalam lingkaran. Permainan yang disebut dengan nombangan ini tidak membutuhkan tempat yang khusus. Ia dapat dimainkan di mana saja, asalkan di atas tanah. Nilai yang terkandung dalam permainan nombangan adalah melatih ketangkasan, kecermatan, keuletan, dan sportivitas.

0: Emang kalau udah denger lagunya ya pingin ikutan berdansa mengikuti tempo lagunya begitu ya pendengar. Apalagi memang kalau dilihat budaya Indonesia Timur sangat beragam dan juga kental dengan nilai kekeluargaan dan hubungannya harmonis dengan alam. Nah, wilayah ini meliputi Nusa Tenggara, Maluku dan Papua, dan masyarakat Timur itu biasanya dikenal dengan tradisi adat, seni dan filosofi hidup yang sangat khas. Nah, untuk Anda para perantau di Kota Batam yang memang mungkin kelahiran Timur begitu ya, nah inilah saatnya untuk Anda bernostalgia serasa pulang ke kampung halaman, karena selama satu jam ke depan Hana menemani Anda di program acara Budaya Timur Indonesia. Dan Anda bisa request saat ini lagu Timur apa yang pingin Anda dengarkan di Pro 1 RRI Batam ya. Atau mungkin Anda ingin bercerita salah satu budaya yang mungkin Anda rindukan kalau misalnya pulang ke kampung halaman ya, bisa langsung ngobrol ke Pro 1 RRI Batam. Caranya gampang pendengar, bergabung melalui line telepon kami 463351 atau juga di WhatsApp kami 0811778 1051. Dan juga Anda pendengar bisa bergabung bersama dengan kami ya melalui Instagram dan Facebook Pro 1 RRI Batam. Jika Anda ingin bergabung, komen saja langsung. Dan kali ini tampaknya ada yang ingin bergabung bersama dengan Hana. Siapakah di sana? Halo, selamat malam.
1: Malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ini dengan siapa? Di mana?
1: Sekar Wangi
0: Tanjung Pinang. Oh, Kak Sekar. Kak Sekar, kita masih di budaya komunitas Timur ini. Request lagu Timur?
1: Minta lagu.
0: Apa tuh? Apa ya? Yang lagi viral-viral tidak?
1: Ya viral-viralnya.
0: Tabola bale.
1: Butet.
0: Apa?
1: Butet. Iya.
0: Ini lagu Timur, Kakak.
1: Lagu Timur.
0: Iya.
1: Lagu Timur apa ya?
0: Indonesia Timur.
1: Pokoknya pilih aja deh.
0: Hah?
1: Pilih aja nanti.
0: Pilih aja yang terbaru aja kali ya, yang lagi viral, Tabola Bale itu.
1: Ah iya, enak tuh.
0: Ah, nanti aku putarkan ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Malam ini enggak ada karaoke Hana ya?
0: Malam ini ada karaoke tapi nanti Kakak, jam 21 waktu Indonesia Barat.
1: Oh iya deh.
0: Iya, ditunggu ya Kak Sekar.
1: Iya, boleh.
0: Okay.
1: Salam boleh deh.
0: Ya?
1: Salam boleh.
0: Salamnya tak bisa Kakak. Kita mau ngobrol-ngobrol tentang budaya Timur aja dulu ya.
1: Ya Hana.
0: Iya.
1: Hana, makasih Hana.
0: Kembali kasih Kak Sekar, sehat selalu. Nanti ada karaoke di udara bersama dengan Hana ya, tapi pukul 21 lewat 7 menit waktu Indonesia Barat. Jadi nanti Anda bisa karaoke bersama dengan Hana, tapi untuk saat ini ya kita masih di komunitas Timur. Jadi kalau misalnya Anda mau request lagu Timur atau juga mungkin mau ngobrol tentang budaya-budaya Timur Indonesia, nah boleh ngobrol ke Pro 1 RRI Batam. Karena tadi sudah ada Kak Sekar Wangi, Hana akan putarkan dulu satu lagu viral ya, sampai dengan sekarang asik untuk didengarkan, bahkan membuat kita jadi joget bersama. Tabola Bale.

0: Mengenal senjata tradisional Indonesia. Senjata tradisional dari Maluku Utara, parang dan salawaku, memiliki arti tersendiri. Parang berarti pisau besar, namun biasanya memiliki ukuran yang jauh lebih besar dari pisau atau lebih pendek dari pedang. Salawaku sendiri memiliki arti perisai. Perisai merupakan alat yang digunakan untuk melindungi diri dan untuk menangkis serangan senjata lawan. Pada masa sekarang, parang salawaku digunakan untuk melengkapi pakaian penari atau upacara perkawinan. Pada zaman dahulu, senjata ini juga digunakan untuk berperang dan berburu binatang di hutan. Khusus berperang, parang salawaku digunakan ketika perang Kapiten Patimura melawan pemerintah kolonial Belanda.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Satu informasi terakhir untuk di obrolan Indonesia Timur ya pendengar. Jadi di Sumba itu punya satu upacara yang unik dan memang sudah menjadi turun-temurun, yaitu upacara pasola. Jadi ini adalah tradisi perang-perangan yang dilakukan oleh para penunggang kuda di Sumba. Dengan melemparkan lembing, dua kelompok saling bertarung sebagai bagian dari ritual menghormati arwah leluhur dan memohon kesuburan tanah. Jadi atraksi ini biasanya mereka lakukan itu di bulan Februari atau Maret, tergantung dari siklus alam lah. Selain serunya pasola, Sumba juga kita tahu ya memiliki keindahan alam yang akan membuat liburan itu semakin lengkap. Jadi selain menyaksikan budaya lokal yang unik, Anda juga bisa menyaksikan bahkan menikmati pemandangan perbukitan hijau yang tentunya akan memanjakan mata. Jadi gak heran banyak wisatawan yang rela jauh-jauh datang untuk melihat tradisi ini.

0: sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Lintas Informasi kami hadirkan untuk Anda edisi 30 Mei 2026. Informasi pertama pendengar, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah berkomitmen meningkatkan kompetensi dan kualitas sumber daya tenaga guru di seluruh Indonesia melalui penyediaan sebanyak 150 ribu beasiswa untuk jenjang pendidikan tinggi D4 maupun S1. Bahkan disampaikan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti di Manokwari, penguatan infrastruktur pedagogis atau peningkatan kapasitas guru merupakan hal penting dalam mendukung ekosistem pendidikan yang bermutu dan berkualitas pada masa mendatang. Guru-guru yang belum D4 dan S1, beliau mengatakan disediakan beasiswa dengan sistem rekognisi pembelajaran lampau mendengar. Karena ia menjelaskan bahwa setiap guru yang menjadi penerima manfaat program beasiswa tersebut akan memperoleh bantuan dana dari Kemendikbud sebesar 3 juta rupiah per semester dengan target penyelesaian pendidikan S1 maupun D4 maksimal 4 semester. Kita beralih dengan informasi selanjutnya. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto membentuk komite kereta cepat antara Jakarta dan Bandung dengan menunjuk Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono sebagai Ketua Komite Kereta Cepat antara Jakarta dan Bandung. Perpres nomor 29 tahun 2026 tersebut ditetapkan oleh Presiden RI pada 12 Mei tahun

0: Demikian informasi yang kami hadirkan untuk Anda. Informasi selengkapnya Anda bisa akses langsung melalui portal resmi kami di rri.co.id. Dan Anda bisa mendengarkan siaran kami melalui frekuensi 105,1 dan 107,2 FM. Dan Anda bisa mengikuti siaran kami dimanapun Anda berada, mau di dalam negeri atau luar negeri, dengan satu aplikasi yang bisa diunduh di Play Store atau App Store bernama RRI Digital. Dengarkan terus Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi, hanya di Pro 1 RRI Batam.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Love. Itu dia satu lagu dari Celine Dion, Because You Love Me, membuka kebersamaan kita pendengar pada malam hari yang indah, malam hari yang penuh dengan cerita dan ceria, bersama dengan Hana Panjaitan menemani Anda di edisi 30 Mei 2026. Ada yang sudah menunggu karaoke di udara hari ini pendengar? Kalau misalnya sudah ada yang menanti-nantikan karaoke di udara, pastikan radionya dekat di telinga ya, dan dekat di hati. Supaya bisa ikutan karaoke di udara pada malam hari ini, tentunya Hana mengajak Anda pendengar untuk bisa nyanyi bersama di udara. Karaoke hari ini all genre ya. Lagu dangdut boleh, lagu pop boleh, lagu bahasa Inggris boleh, mau bahasa apapun juga boleh ya. Jadi all genre, semua genre musik bisa diputarkan di Pro 1 RRI Batam. Anda bisa bernyanyi bersama. Ya mungkin kalau enggak bisa full, setidaknya 1-2 bait boleh lah ya, bergabung bersama dengan Pro 1 RRI Batam. Caranya gampang, kita bisa seru-seruan pada malam hari ini dengan bergabung melalui line telepon kami di 463-351 atau juga di WhatsApp kami 0811-778-1051. Dan juga tentunya pendengar, Anda bisa mendengarkan siaran kami melalui satu aplikasi yang bisa diunduh di Play Store atau App Store bernama RRI Digital dan juga di rri.co.id. Biasanya kalau karaoke di udara bersama dengan Hana akan dibuka dengan satu lagu untuk Anda pendengar.

0: cobalah untuk setia. Aduh, Hana lagi nyanyi, tiba-tiba ada aja WhatsApp yang masuk. Tampaknya ini sudah banyak yang ingin bergabung bersama dengan Pro 1 RRI di Batam. Jadi silakan bergabung bersama dengan kami pendengar di line telepon 463351 atau juga di WhatsApp kami 0811 7781051. Langsung aja lah ya, Hana akan hadirkan penelpon pertama malam ini. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
1: Halo, Hana dan Lupe.
0: Hai, bukan. Nah,
1: suaranya
0: bukan Lupe, Kak. Dekat sana orang.
1: Kalau gue barat, pas, betul. Pokoknya banget-banget lah malam minggu.
0: Aduh, makasih loh, Kak. Ya, pokoknya kita seru-seruan ya malam hari ini ya.
1: Seru-seruan suara Hanawi luar biasa, kata Ayang Beb Kak Sarina.
0: Aduh, Kak Sarina cute-cute ternyata. Silang-silang ternyata hadir ya malam hari ini ya. Akhirnya kita bisa ketemu ya, Kak ya.
1: Hana, jangan ada sampai 3 kali ya.
0: Karena kalau 3 kali tutup radionya.
1: Dengan judul lagu Kak Sarina, jangan sampai 3 kali.
0: 3 kali, oh lagunya itu. Oke, okay, tapi sebari itu inilah apa namanya, salam-salam dulu gitu. Mana tahu memancing ya masuk-masuk ya, kan?
1: Buatnya ini Tengku Ardiansyah, buat Abed Nigo, buat siapa ini yang Ucu, buat ini Nenek Jasmine masuk, say.
0: Oke, okay, say.
1: Buat Mas Prabu di Tanjung Pinang tuh dia sekarang nah merayap.
0: Lagi merayap, jauh ya mainnya ya. Bukan
1: ya,
0: main tuh orangnya. Iya.
1: Buat Malina, Mama Lini masuk, say.
0: Iya, lanjut. Siapa lagi tuh?
1: Buatnya anak sekeluarga diberi kesehatan selalu sama itu bidadarinya.
0: Amin.
1: Amin. Nah,
0: okay.
1: Yang sampai 3 kali kita naik sana yuk.
0: Hai,

0: tu sayang ya, balik hati-hati. Salam buat Kak Juliana, ni ada misul dia.
1: Oke, soalnya berdua sekali.
0: Kak Sarina, siap selalu yang betul. Buat anak QQ, makasih sayang ya.
1: Oke, waalaikumsalam. Sarangeo, Kak Sarina QQ. Semoga dari suara Kak Sarina membangunkan yang sudah tertidur pada malam hari ini ya. Jadi silakan bergabung bersama dengan Hana pada malam hari ini di karaoke di udara dengan bergabung melalui line telepon Parang 3351 atau di WhatsApp kami 0811 778 1051. Nah kali ini pendengar, kita akan terima lagi penelpon selanjutnya. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam.
1: Karaoke di udara dengan siapa, di mana ini?
2: Dengan Mama Lina.
1: Mama Lina, kabar sehat Mama?
2: Alhamdulillah.
1: Kita mau hajar lagu apa nih Mama Lina?
2: Kita mau lagu dangdut pula dah.
1: Oh mantap sekali nih, lagu dangdut apa kita punya?
2: Tiada harapan lagi.
1: Tiada harapan lagi, kenapa sedih sekali? Ada apa dengan lagu ini Mama Lina?
2: Boleh-boleh aja lagu lah.
1: Oh pikir gara-gara gak ada yang ngajak malam mingguan gitu kan, jadi tak ada harapan lagi, enggak ya?
2: Canda-canda lah.
1: Oh canda-canda. Yana juga canda-canda ya. Yaudah lah, langsung aja gas ke Uni ya Mama Lina. Monitor. Oke siap, kita hadirkan musiknya.

0: Yes.
1: Buat semuanya lah.
0: Oke, terima kasih Mama Lina. Semoga terhibur ya.
1: Oras.
0: Ada Mama Lina, tiada harapan lagi. Itu lagunya tadi ya dari Maggie Z. Tapi kalau misal lagunya Maggie Z tiada harapan lagi, malam hari ini masih ada harapan untuk yang mau bernyanyi bersama dengan Pro 1 RRI Batam. Kita kali ini masih terima penelpon selanjutnya 463351. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam. Ini adik ini tadi adik ini kakak dia.
0: Ah, kakaknya siapa nih?
1: Ya, Mama Leni lah.
0: Namanya mirip ya, Mama Lina, Mama Leni.
1: Mama Leni
0: enggak jalan-jalan malam minggu kah?
1: Tidak, kami ke rumah di Bogadi.
0: Oh, gitu. Baiklah, karaoke apa hari ini?
1: Lagunya lagu lama lah, Hana.
0: Oh, lagu lama yang mana tuh?
1: Lagu menunggu di pintu surga.
0: Waduh, Ma, berat itu lagu.
1: Intan Ali ya, tapi yang dandut dia, Intan Ali.
0: Intan Ali?
1: Iya, tapi yang dandutnya ya.
0: Oke, okay. Yang dandutnya, oh ada juga dandutnya ya?
1: Ada.
0: Coba kita tes dulu lah ya. Takutnya salah musik nanti salah lagi ini.
1: Iya betul.
0: Oke, okay, ini dia. Mana musiknya nih? Berarti salah Hana DJ-nya ya.

0: Mama Leni sudah bergabung ya. Mantap loh suaranya ya. Artis kita jauh dari Karimun sana. Oke, Mama Leni, sebagai penutup salam-salamnya untuk siapa nih spesial?
1: Salamnya untuk Kak Jamila, Kak Fan, Malina, Kak Trina tadi.
0: Iya, siapa Mata lagi?
1: Iya.
0: Kenapa ketawa sih Mama Leni?
1: Aku lagi nyari kau.
0: Oke. Terima kasih Mama Leni. Waalaikumsalam. Aduh, seru sekali ya karaoke begini ya. Makin banyak yang kayaknya menghibur diri dengan bernyanyi bersama. Memang kalau bernyanyi ini kenapa ya punya magic yang berbeda gitu ya. Jadi kalau misalnya Anda ingin bernyanyi bersama dengan Pro 1 RRI Batam, ini saatnya. Sampai pada pukul 23 waktu Indonesia Barat ya. Jadi kita seru-seruan bersama. Dan pendengar, kalau tadi penelpon pertama, kedua, ketiga, ini tampaknya ibu-ibu cantik, ibu-ibu yang ramah-tamah. Di manakah bapak-bapak yang cakep dan ganteng ya? Semoga penelpon keempat ini adalah laki-laki tampan yang Tuhan hadirkan pada malam hari ini ya. Kita terima dulu penelpon selanjutnya. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Oh, betul dia kan sebagai pembuka ini. Untuk
2: Assalamualaikum Mama.
0: Ya, Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana ini, Tok?
2: Ini Toci sama Yayu ya, Mama. Ya.
0: Toci.
2: Maaf lahir batin.
0: Mohon maaf lahir batin juga, Tok. Idul Adha kemana aja, Tok?
2: Duduk di rumah aja.
0: Kurban banyak?
2: Alhamdulillah.
0: Oke, Tok.
2: Tadi terima kasih dengan Mak Lina tadi yang nyebut nama Toci tadi, terima kasih ya.
0: Iya.
2: Toci. Mas Prabu. Maklum belum masuk lagi ya?
0: Belum, katanya lagi jalan ke Karimun, makanya mungkin sinyalnya susah kali ya.
2: Bukan Karimun, ke ini, ke mana? Ke Tanjung Pinang.
0: Oh, Tanjung Pinang, tadi katanya Karimun.
2: Dia pergi rumah bini muda itu.
0: Aduh, banyak ya bininya, bini satu, bini dua, yang mana satu nih?
2: Agaknya lah,
0: iya, Tanci, lagu apa pingin kita hadirkan malam hari ini?
2: Lagu bebas kan?
0: Bebas.
2: Nah, oke lah, kita dan teladan aja lah.
0: Apa?
2: Kisah dan teladan.
0: Kisah dan tauladan. Ini
2: kalau boleh, kalau boleh selalu di HP agak gelap sedikit ya.
0: Oh iya. Oke, Hana coba hadirkan dulu ya, Tok Ci ya.
2: Iya lah, betul.
0: Ini versinya Ahalim ya.
2: Ahalim boleh, mana-mana boleh lah anak.
0: Ya kalau artis luar negeri mau gini.
2: Bukan kita artis luar negeri, itu punya musuh-musuh aja. Bermiri malam minggu kan.
0: Oke, Tok Ci silakan.

0: terima kasih Toci, sore bagus sekali loh. Sehat selalu ya Toci ya.
1: Salam Melina.
0: Salam untuk siapa Toci Sile?
1: Untuk Nek Karin, Nek Kembar, untuk Karina Kiu-Kiu tadi, salam kenal ya. Untuk Mas Prabu, untuk Mone, satu untuk semua Ana, untuk Ana selamat bertugas Ana, terima kasih ya Ana.
0: Kembali kasih Toci.
1: Assalamualaikum.
0: Salam. Ada Toci tadi sudah hadir di studio, di telepon ya, kalau di studio nanti. Karena kan kita jauh, walaupun jauh tapi kan dekat di hati selalu. Nah, pendengar, kalau tadi Hana sudah menghadirkan suara-suara merdu pada malam hari ini, saatnya kita break sejenak ya untuk mendengarkan satu lagu yang akan menjemput para penyanyi-penyanyi pada malam hari ini, seperti Club Project menjemput.

Cotton candy atau lebih dikenal dengan sebutan Arumanis atau gulali kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis, padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.

0: Satu lagu dari Maxima, Bandit Lapa-Lapa. Ini lagu Sumatera Utara yang pendengar. Jadi kalau di karaoke udara bersama dengan Hana, lagunya all genre, lagu apapun bisa diputarkan di Pro 1 RRI Batam ya. Jadi silakan yang mau bernyanyi bersama dengan Pro 1 RRI Batam, masih panjang kebersamaan kita. Silakan di line telepon 463351 atau di WhatsApp kami 0811778 1051. Nah kali ini pendengar, kita akan terima ya penelpon selanjutnya. Ada siapa di sana? Halo, selamat malam.
1: Halo.
0: Tadi baru aja dipanggil dengan
1: Oci ya. Oci itu kan itu apa namanya? Apa? Legend dia.
0: Legend of
1: Legend of Melayu Song.
0: Wih, mantap.
1: Makanya merdu
0: ya
1: banget sampai tadi Mas Prabu lagi di atas genteng buru-buru turun.
0: Waduh. Pakai tangga enggak tuh atau pakai sayap? Turun dari tangganya.
1: Langsung meloker.
0: Aduh, lagu apa nih malam hari ini?
1: Ya duet lah. Masa ada Hana enggak duet
0: kita? Jangan duet lah. Sendiri duet aja napa sih? Udah artis juga.
1: Jangan duet tapi duit.
0: Bisa juga tuh ya.
1: Iya,
0: masuk.
1: Kita kasih memori berkasih ya. Ditunggu Toki nih.
0: Pokoknya latihan dulu kita ya, biar kayak ini Acik Spin dengan Siti Nurdiana gitu.
1: Iya, pengennya. Tapi kan kita ya harus berkarakter kita sendiri.
0: Kita kayak kelas apa gitu ya, padahal jadi ketua kelas.
1: Jadi kalau kita berkarakter kan gampang diingat. Kayak karena kan tadi Kak Sarina udah hafal tuh. Katanya apa, Hana, kalau nyanyi barat kan kayaknya bule banget
0: ya.
1: Iya, kalau Mas Prabu nyanyi barat pale. Jadi bule sama pale.
0: Oh, cocok aja ya.
1: Iya.
0: Hana lupa ingat loh memori berkasih, tapi kita gas aja lah ya.
1: Ini kan cowok dulu.
0: Iya, kita mental nekat dan modalnya
1: sendiri
0: ya. Oke sih.
1: Oke, sus.
0: Kita gas ke Un. Mana nih musiknya ya?
1: Gas ke Un.
0: Oh iya, mana nih ya? Oh, sabar.
1: Ini bikin Toji nyanyi bareng nih.
0: Aduh, deg-degan halanya asik.
1: Ini Mas Prabu dulu ya.

0: sudah cocok ya masuk luar negeri. Saya sih yes. Tochi gimana Tochi? Yes.
1: Oh yes banget. Itu kata Tochi yang bikin merindingnya ralnya itu tadi.
0: Wow. Mas Prabu bisa aja ya.
1: Bukan lagi.
0: Oke lah,
1: dapat salam mana?
0: Dari siapa?
1: Dari Bang Ariel, katanya kapan-kapan duetnya dangdut katanya.
0: Bang Ariel mana nih Bang Ariel?
1: Ya Bang Ariel Endro lah. Oh, katanya aduh, kapan-kapan Ana nyanyi dangdut duet katanya.
0: Oh nanti lah ya, kita pikir-pikir apa yang bisa Anda pelajari dulu ya.
1: Iya, biasanya yang pertemuan itu Ana keren.
0: Oh gitu, pertemuan judulnya ya.
1: Iya.
0: Sip. Nanti Ana jadi KPR ya.
1: Nanti Ana belajar nggak usah lama-lama lah, 10 tahun aja.
0: Udah tua sama dua kita jadinya ya.
1: Iya buat Ana, okay. Masih sampai tuntas. Semoga saya rezeki lancar Ana ya.
0: Amin, rezeki ya. Lancar semua ya, amin.
1: Buat Tochi tadi, mm-hmm. Buat Kak Juliana, yeah. Buat apa nama?
0: Siapa
1: Kak Jamila, ini kita direkam loh.
0: Waduh, direkam sama siapa?
1: Iya, sama Kak Jamila.
0: Oh, Kak
1: Jamila.
0: Iya.
1: Sama Cikgu Nurma pun direkam juga nih kayaknya.
0: Aduh, ngeri ya kita.
1: Makasih kita lagi. Banyak ya. Katanya baik. Duet fenomenal katanya.
0: Waduh, bukan main. Oke, lanjut lagi.
1: Bang thank you. Bang thank you. Terus buat Bang Iman, Bang Udin.
0: Yes.
1: Buat Kak Mila, Wak Nurmi. Mm-mm. Nenek kembar nih nanti. Sekarang bukan Ermi kulit lagi.
0: Jadi apa tuh?
1: Ermi daging.
0: Waduh.
1: Kan kemarin kan dapat daging.
0: Iya, betul-betul masuk ya ke bulan-bulan Mei ini ya.
1: Iya, buat semuanya lah Anda ya.
0: Oke. Okay.
1: Karena kalau udah denger duet fenomenal ini banyak yang mau gabung Anda.
0: Semoga ya. Tapi juga yang kabur malah Anda.
1: Ini aja Ardo aja mau masuk nih.
0: Oh iya.
1: Iya, dibela-belain dari Jakarta katanya mau gabung.
0: Aduh, oke lah.
1: Iya, buat Anda.
0: Apa tuh?
1: Boleh saya goda.
0: Oke.
1: Alright.
0: Yes, boleh saya goda juga untuk Mas Prabu ya. Semoga ini menghibur hati dan juga menghibur pikiran kita pada malam hari ini. Kira-kira ada lagi yang ingin bernyanyi, mungkin mengeluarkan suara-suara merdunya yang sudah 5 tahun ditanam gitu karena malu gitu untuk menunjukkan suara indahnya. Boleh bergabung ke Pro 1 RRI Batam ya. Kita terima line telepon. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam, Hana.
0: Malam juga, ini dengan siapa, Abang?
2: Dengan Om Jis.
0: Om Jis? Pokoknya kalau karaoke di udara sama Hana, ganti nama pokoknya. Om Jis ya, bukan Blues ya.
2: Masa Hana udah pernah dengar Om Jis. Pernah dengar, kan?
0: Pernah dengar, tapi Hana takut salah orang disebut.
2: Oh gitu ya.
0: Iya, Om Jis.
2: Apa?
0: Tapi bukan blues, mau lagu apa kita nih?
2: Berduet lah kita.
0: Aduh, janganlah duet.
2: Gak apa-apa, lagu pertemuan Nabi Jah Prabu tadi.
0: Hana tak tahu, itu kan jadi PR Hana tadi.
2: Oh, gak tahu ya?
0: Gak tahu, kalau dangdut, aduh Hana, mohon maaf ha? Nih.
2: Iya, tadi udah kebanyakan lagu pop itu.
0: Iya, jadi dangdut
2: ada
0: aja.
2: Ada juga lagu from Medan itu, Horas.
0: Horas, iya, Maksima tadi ya. Mau lagu iya. Daerah juga boleh loh, Om Jess.
2: Apa?
0: Mau lagu daerah juga boleh.
2: Boleh ya?
0: Iya, semua all genre. Ah, lagu apa tuh kira-kira?
2: Lagu dangdut aja.
0: Oh, dangdut aja, yang mana itu?
2: Tapi Om Jess mau berduet sama Eliza Rusman.
0: Eliza Rusman?
2: Ya.
0: Boleh.
2: Judul lagunya Kevin Aria.
0: Sekali lagi dangdut. Boleh?
2: Hah?
0: Sekali lagi boleh judul lagunya?
2: Kebinaria.
0: Kebinaria.
2: Ya.
0: Ada apa?
2: Eliza Rusman.
0: Ada apa dengan lagu ini?
2: Hah?
0: Ada apa dengan lagu ini?
2: Ya dengar aja, mau santai malam minggu nih.
0: Wih, oke. Ana coba putarkan dulu, ini enggak musiknya kalau pas bilang ya, Om.
2: Mana?
0: Oke.
2: Iya.
0: Oke. Langsung gas, Om Jess.
2: Iya.

0: Aceh, langsung sama Eliza Rusman ya.
1: Iya, ya. Oke, saya di Pantai Benaria sekarang.
0: Oh, baiklah, sampai ke sana kita ya, obses ya.
1: Iya.
0: Oke, sebagai penutup salam-salamnya.
1: Bercanda aja.
0: Pokoknya menghibur hati dan pendengar semua ya.
1: Iya, itu lagu lama itu, Ana.
0: Iya ya.
1: Yang punya lagu itu Muhsin Alastad sama Siti Sandora.
0: Ya. Tapi dibuat versi sekarang dan enak sekali ya untuk didengarkan.
1: Iya,
0: ya. Oke,
1: iya.
0: Om Jess.
1: Ya.
0: Salam-salam terakhir untuk siapa nih pada malam hari ini?
1: Tadi ada Prabu tadi ya.
0: Iya.
1: Walaupun dia lupa nyalami Om Jess apa-apa.
0: Biasa kalau udah nyanyi lupa segalanya.
1: Iya,
0: Om Jess.
1: Apanya tadi itu? Apanya bunga-bunganya artinya.
0: Oke.
1: Terus lagi salamnya buat Monik juga ya.
0: Iya.
1: Buatnya Nenek Peggy, Nenek Gambar. Terus juga buat Lina siapa?
0: Mama Lina
1: ya. Terus juga buatnya Sarina tadi, walaupun tak disalam juga lupa dia. Dan saya kenal sama Om Jis itu ya.
0: Oke.
1: Terus lagi buatnya Putra Rantang ya. Terus lagi buatnya ada Mas Lidar juga, ke Arun Panga ya. Buatnya itu
0: siapa
1: itu Kak Las.
0: Oke, lanjut lagi.
1: Terus lagi buatnya ada Kak Pah juga ya.
0: Yes.
1: Pokoknya salamnya satu buat semua aja lah ya, Ana ya.
0: Oke, Om Jess.
1: Pokoknya oke lah, horas Ana.
0: Aduh, Om Jess ini memang menghibur hati ya. Nah, ada yang sudah bangkit dari tempat duduknya ketika Om Jess bernyanyi. Boleh nih bergabung bersama dengan kita. Caranya gampang ya, pendengar. Melalui line telepon kami 463351 atau juga di WhatsApp kami 0811-778-1051. Pokoknya lagunya bebas ya. Mau lagu dangdut boleh, mau lagu daerah boleh, mau lagu luar negeri boleh, apapun boleh bersama dengan Hana ya. Silakan di 463351 ada siapa di sana? Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam.
0: Dengan siapa di mana ini, Mama?
2: Dengan Nenek Syakira.
0: Oh, Nenek Syakira, Syakira. Nenek kabarnya sehat?
2: Alhamdulillah sehat. Anak sehat.
0: Anak kabarnya sehat. Nenek Syakira mau lagu apa, dangdutan kah kita atau mau apa?
2: Lagu dari Uji Rasid, Semakin Hari Semakin Sayang.
0: Semakin Hari Semakin Sayang. Aduh, dengan siapa sayangnya?
2: Sayanglah dengan Ana.
0: Wih, ada pikir sama yang lain. Tak mau kelain hati ya.
2: Sama Ana lah, susah mau masuk Ina.
0: Kenapa bisa susah? Sinyal mungkin ya.
2: Iya mungkin.
0: Iyalah, kalau gitu langsung aja ya Nesha Kira, kita gas ke Un ya.
2: Oke.
0: Semakin Hari Semakin Sayang.

0: Nah Syakira, suaranya bagus sekali. Tapi kok putus-putus ya?
1: Putus ya?
0: Padahal suaranya bagus banget loh. Mungkin pindah posisi ya. Ayo.
1: Sinyal ya?
0: Sinyal ya? Ayo.

0: sini Shakira, keren sekali suaranya. Untuk salam untuk siapa ini, single-single siapa supaya bisa bernyanyi juga?
1: Single untuk Iman.
0: Lagi?
1: Untuk Benego. Yeah. Untuk Jamila, masuk Jamila, masuk. Untuk Kapat, untuk semuanya lah Ina. Ay, Ina pula Ana.
0: Okay, itu aja.
1: Untuk Ana, sehat selalu, bahagia selalu. Terima kasih Ana, selamat malam.
0: Terima kasih juga, Ana Shakira. Keren ya, suaranya bagus ya. Kapan-kapan kalau bisa ke studio gitu, nyanyi bareng dengan kita semua. Boleh nih pendengar. Langsung aja kita terima lagi ya, satu penelpon. Setelah ini kita akan hadirkan lagu-lagu yang akan menemani kita. Halo, selamat malam, karaoke di udara.
2: Karaoke dan dunia Indonesia.
0: Yes, ini dengan siapa, di mana Bang Iman ya?
2: Bukan, ini Bang Alik ini.
0: Oh Bang Alik, Bang Alik suaranya kenapa kecil sekali?
2: Kecil ya suaranya?
0: Iya.
2: Woi, kecil terus ya kalau aku masuk ya.
0: Mungkin yang lain juga pasti bilangnya juga sama, kecil.
2: Kenapa mulai gitu ya?
0: Nggak tahu, pindah posisi boleh kali ya Bang ya?
2: Kalau sekarang bagaimana?
0: Nah sekarang? Ini udah lumayan, agak lumayan tapi ya masih oke lah.
2: Oh iya gitu ya.
0: Oke Bang, mau nyanyi lagu apa nih?
2: Lagu Termiskin di Dunia.
0: Apa?
2: Termiskin di Dunia.
0: Aduh, dengan lagu ini ada apa Bang?
2: Iya kan kita miskin kan Bang.
0: Kita miskin tapi kayak hati ya.
2: Iya kayak hati.
0: Mantap gitu. Oke Bang Alex, langsung aja kita akan putarkan musiknya. Dan
2: iya.
0: Ini dia suara Bang Alex.

0: terima kasih Bang Alex. Sebagai penutup, iya, salam-salamnya untuk siapa?
1: Iya, salam-salamnya buatnya Mbak Ana, menjalankan tugas, panjang umurnya, diberikan rezekinya.
0: Amin. Siapa lagi Bang? Cukup Bang Alex?
1: Semuanya, salah satu semuanya Mbak Ana.
0: Oke, terima kasih Bang Alex, saya selalu.
1: Lagi sendiri Mbak Ana ya.
0: Gimana?
1: Lagi sendiri Mbak Ana ya.
0: Iya, lagi sendirian, gak ada di studio ini.
1: Iya.
0: Nanti Bang Alex kesini ya.
1: Ya, begitu aja Mbak Ana ya. Assalamualaikum.
0: Oke, waalaikumsalam. Ada Bang Alex tadi sudah bergabung bersama dengan kita ya. Nah tadi sudah 4 penelpon Hana hadirkan. Nah saatnya kembali lagi Hana untuk menghadirkan lagu yang akan memberikan kita kesenangan tersendiri ya. Ini lagunya koplo pendengar, Cinta Singapura.

0: Perjalanan air dimulai dari turunnya hujan.
1: Wih, akhirnya turun ke bumi. Pasti asik nih. Sampai juga ke sungai. Hah, kok bau? Terus kotor banget lagi. Loh, manusia kok buang sampah di sungai? Pantas aja bau dan kotor. Wah, harus cepat pergi ke laut nih. Sudah terbayang indahnya pemandangan lautan.
2: A few moments later.
1: Akhirnya sampai juga di laut. Tapi kok sama aja kayak sungai? Justru warna air lautnya gak sejernih biasanya. Banyak limbah, sampah bertebaran. Ikan-ikan, kok malah makan sampah plastik? Ih, serem.
3: Ayo, Neng, ikut abang. Teman-teman yang lain udah pada tercemar loh.
1: Ih, gak mau ikutan. Gimana manusia bertahan hidup kalau aku tercemar? Ah, tidak.
0: Air ada untuk kita menjadi sumber kehidupan yang tak ternilai. Kita memiliki tanggung jawab untuk menjaganya dengan baik.

0: Kembali lagi bersama dengan Hana menemani Anda. Pendengar, tadi itu lagunya dari Timur ya, Makassar itu, pendengar, lagunya Sailako Matua. Dan tadi lagunya itu membawa kita ke menit 26 lepas dari pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dan kita lanjutkan lagi untuk semangat dan semaraknya di karaoke di udara bersama dengan Hana. Jadi lagunya all genre, mau nyanyi lagu apapun Hana perbolehkan. Jadi silakan aja bergabung bersama dengan kami di line telepon 463351 atau juga di WhatsApp kami 0811-778-1051. Nah, kali ini pendengar, kita akan terima ya penelpon selanjutnya. Ada siapa di sana? Halo, selamat malam.
1: Ada Nek Karin.
0: Asik juga. Nek Karin ternyata hadir ya. Nek Karin kemana aja? Atau Hana yang kemana aja ya?
1: Ada di rumah aja.
0: Hana ketuk-ketuk pintunya kok gak dibukain ya?
1: Tak ada pun
0: di negeri. Oke lah, Nek Karin. Oke. Apa kita nih?
1: Bisa gak nih ya karaoke ya?
0: Apa tuh lagunya? Hana coba cari.
1: Lagu pop lah, Hano.
0: Apa tuh popnya?
1: Napal Urbak ya, Hati Yang Kecewa.
0: Hati Yang Kecewa, lagi kecewa?
1: Tidak, Hati Nek Karin oke-oke aja.
0: Tapi cukup lagunya aja yang mengecewakan hati pendengarnya ya?
1: Lagunya aja. Walaupun lagunya agak selo-selo, tak payah ya malam gak minggu apa. Ya,
0: malam minggu, apapun kita jabanin ya, Nek. Oke, langsung aja ya, kita akan hadirkan suara merdunya.
1: Oke, tapi bantu ya, Nek.
0: Hana kalau tahu pasti Hana bantu, tapi kalau Hana nggak tahu mungkin Hana cuma hanya heboh-heboh aja, Nek Karin ya.
1: Apa diam aja?
0: Atau diam aja, betul. Oke, ini dia suara Nek Karin kita, Hati Yang Kecewa. Ini musiknya benar ya, Nek Karin ya?
1: Nek Karin.

0: cukup.
1: Oke, mantap. Gak apa-apa. Abis itu besok kita olahraga ya, Nekarin ya, biar suara kita lebih Agnes Monica.
0: Nekarin kalau soal olahraga malas sana.
1: Kenapa tuh? Alasannya malas?
0: Malas. Coba Nekarin sekarang tak kuat berjalan.
1: Oh iya. Kalau itu apalah, kalau misal sama anak-anak gendong langsung Nekarin.
0: Patutnya Nekarin kan hari ini Nekarin ke Albert karena ditunda sama itu rumah sakitnya.
1: Oh iya.
0: Hari Selasa, nah tanggal 2 kan.
1: Tanggal 2 ya.
0: Nah, baru hari tanggal 2 pergi nanti.
1: Jangan lupa main-main ke sini ya Nekarin kalau sempat.
0: Insya Allah kalau ada waktu ya Naya.
1: Iya, karena memang ada kegiatan juga ya.
0: Iya.
1: Oke Nek Karin, salam-salam sebagai penutup untuk siapa kira-kira?
0: Salam Nek Karin nih, nak tanya nih Kak Fa nih, mana nih?
1: Kak Fa.
0: Oke.
1: Banyak banyak WhatsApp yang bilang kok enggak bisa masuk, kok enggak bisa masuk. Ya sabar ya.
0: Oke. Iya. Terus buatnya Nek Kembar, Nek Peggy, buatnya yang karaoke lah, yang biasa karaoke. Oke. Oh iya, nak tanya buatnya Pak Nga nih, Pak Nga udah lama tak dengar suaranya.
1: Oh iya Pak Nga, ayo datang ya, okay. Jangan monitor aja ya.
0: Oke, buat semuanya lah, lupa ya Naya.
1: Sip.
0: Buatnya Ana,
1: ya,
0: selamat bertugas ya Ana, makasih.
1: Okay, makasih kembali untuk Nekarin sudah bergabung bersama dengan kita ya. Nekarin dengan lagu popnya Hati Yang Kecewa. Yang lagi kecewa, lagi galau, lagi sedih, ayo daripada menyendiri, mending kecewanya dinyanyiin aja supaya hati jadi senang ya. Bergabung ke Pro 1 RRI Batam melalui line telepon kami 463351 atau juga di WhatsApp kami 0811778101. Halo, selamat malam karaoke di
0: selamat
1: udara.
0: Selamat malam di karaoke di udara, sayangku.
1: Kalau ada Nek Karin pasti ada Nek Kembar, betul enggak tuh?
0: Mesti dah.
1: Dua
0: padahal Nek Kembar karaoke di luar sama anak-anak kan.
1: Oh iya.
0: Teleponan Pak Bu Asri. Siapa punya lah? Hana, ayo masuk sama Hana. Lagu duet yang berdua ya.
1: Aduh, lagunya jangan susah lah Nek Kembar.
0: Lagu Boulevard. Oke.
1: Okay? Oh Boulevard.
0: Hana
1: sekali ya.
0: Hana cuma minta lagu Boulevardnya bait pertama Nenek Kembar.
1: Iya.
0: Kayak sekali aja lewat. Baik kedua ketiga Ana, Never New, Nenek Kembar, oke?
1: Okay? Ana coba ya, Ana perlu apa ingat kan? Loh?
0: Kan lihat di situ ada gambarnya. I don't know, I apa? I don't know why.
1: Iya.
0: Yusa, kan? Ini baik kedua ketiga Ana, ya Never New-nya Nenek Kembar, oke? Okay, okay. Sampai habis langsung diputus ya?
1: Oke okay, boleh, Nenek Kembar kita gas ke Uni ya.
0: Oke.
1: Nek Kembar dan Hana ini. Jangan lupa untuk dengarkan terus Pro 1 RRI Batam ya.
0: Mulai bilang ya.
1: Oke, Nek Kembar, siap-siap. Ayo Nek Kembar. I don't know why.
0: Ulangi.
1: Oke, ulangi. Salah, bukan salah musik ya.
0: Salah masuk
1: ya. Oke. Siap-siap Nek Kembar.
0: Oke.
1: I don't know
0: why. I don't know why.

0: Gak sia-sia oh, ya, ya kita latihan satu tahun ya.
1: Oh, saya cuma siap kalau anak mana niat aduh ini sama anak gitu.
0: Oh, baiklah. Kira-kira mau salsa untuk siapa naik ke bar sebagai penutup nih?
1: Ah, nah, kalau karaoke kan kalau lapar salsa-salsanya tuh siapa yang panjang.
0: Iya.
1: Khusus spesial saja satu, jadi dia banyak yang masuk okay, anak.
0: Ya,
1: salam-salamnya kan di Goda udah ada, di Wang Rindu udah ada salam. Jadi nggak perlu panjang-panjang satu spesial aja gitu.
0: Oke okay, boleh. Nah,
1: jadi salamnya sebesarnya untuk Hana. Terima kasih, thank you.
0: Sehat selalu naik kembar. Baik, semangatnya dan luar biasa ya naik kembar bahasa Inggrisnya juga lafal nih. Boulevard, ada yang mau nandingin bahasa Inggrisnya Grandma kita, Grandma Twin, boleh bergabung ke Prosatu RRI Batam, masih ada waktu untuk kita bersama-sama bernyanyi begitu ya. Kita terima lagi line telepon 463351. Ada siapa di sana? Halo.
2: Halo Mbak Hana.
0: Iya, kabar sehat ini dengan Abang
2: Andi.
0: Bang Andi ganti nama malam ini?
2: Tidaklah, tetaplah Andi Lau.
0: Ini Andi Lau ya? Penyanyi Cina. Oh betul. Bang

0: Abang sendiri aja boleh?
1: Hah?
0: Abang sendiri aja kandasnya?
1: Ah, kalau sendiri, kalau duit nggak bisa ya, kan kalau Hana kan ada juga tuh yang duit kan.
0: Aduh, Hana nggak tahu bang, kalau Hana tahu
1: juga,
0: kan.
1: Maksudnya ada juga tuh, sama siapa tadi kan, itu kan ada juga tuh yang duit.
0: Oh
1: kan?
0: Kandas, tapi vokal perempuannya ada ya?
1: Iya, maksudnya gitu kan.
0: Oh gitu, baik kak. Tunggu ya, coba ya. Ya, sekalian aja lah, salam-salam dulu lah bang.
1: Oke lah, salamnya buat nenek kembar, nenek itu tadi Mas Sabu. Buat sekalian semua aja lah, katanya kan gak banyak betul katanya buang waktu kan gitu kan.
0: Oke.
1: Jadi sama kawan mau masuk juga kan gitu kan.
0: Oke, boleh. Ini ya, lagu kandas kita akan hadirkan langsung untuk pendengar Pro 1 era di Batam. Ada.
1: Kalau ini. Ya, kalau gini kan enggak apa-apa panjang dia, kan? Iya,
0: ada Abang Andi.
1: Goyang, Hana.
0: Ayo kita goyang. Jauh kalau kita diangkat. Kita panggil semua pada malam hari ini, ya.
1: Iya. Goyang, Bang Ima.
0: Siapa goyang lagi digoyang?
1: Goyang. Dari Nakyokin.
2: Bila tiada mendalam,
0: asik,
2: cinta dan kerinduan.
0: Oh, lagunya ini Hana tahu sih.
1: Iya, itulah kata semua Hana.
0: Tapi gak apa-apa, nanti ya next kita pelajari ya.
1: Oh, siapa tuh?

0: terima kasih Bang Andi sudah bergabung ya.
1: Oke.
0: Sehat selalu Bang Andi.
1: Yo, salamnya buat semua aja lah Mbak Ana. Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Aduh Bang Andi tadi sudah bergabung bersama dengan kita ya. Hana kali ini sudah menghadirkan 4 penyanyi tadi dan kita akan kembali untuk menghadirkan beberapa lagu. Untuk rehat sejenak ya, nanti akan kembali pastikan dengarkan Pro 1 RRI Bang.

Tenang, kesalahan bukan pada pendengaran Anda. Tapi kalau di jalan raya Anda mendengar suara pemadam kebakaran, ambulans mengangkut orang sakit atau pertolongan pada kecelakaan lalu lintas, pemimpin lembaga negara, pemimpin dan pejabat negara asing serta lembaga internasional yang menjadi tamu negara, atau iring-iringan pengantar jenazah, maka kita wajib mendahulukan dan memberikan jalan untuk mereka. Yuk bantu sesama, utamakan kendaraan prioritas. Selamatkan manusia, selamatkan dunia.

0: Terima kasih pendengar Anda masih setia mendengarkan Pro 1 RRI Batam. Wah, banyak sekali ini WhatsApp yang masuk, katanya tidak bisa masuk. Kenapa ya? Ya karena memang banyak juga ya yang masuk pada program acara karaoke di udara. Jadi jangan berkecil hati, karena memang ya malam begini akan banyak yang bergabung, apalagi malam minggu gitu. Dan lagunya lagu bebas, all genre, jadi banyak orang yang ingin bernyanyi. Ya semoga nanti di edisi-edisi selanjutnya kita bisa bertemu di udara untuk nyanyi bersama ya. Sebagai penutup untuk di karaoke udara, Hana akan hadirkan satu penelpon ya di 463351. Ada siapa di sana? Oke, sayang sekali terputus, berarti bukan rezeki. Hana akan coba kembali terima lagi. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Dengan siapa di mana ini, Bang?
1: Pendatang baru nih, mana?
0: Oh, pendatang baru, serius?
1: Dari Guntung di mana?
0: Dari Guntung ada, Bang? Bang Alek? Ya.
1: Hah? Undangan palsu mana?
0: Pak?
1: Undangan palsu.
0: Undangan palsu? Maksudnya?
1: Iya.
0: Maksudnya undangan palsu lagunya?
1: Iya.
0: Oh, ini dengan siapa?
1: Dengan pendatang baru, Bang Ardi nih.
0: Oh, Bang Ardi, undangan palsu ya. Oke, oke. Sebelum itu salam-salam itu siapa aja nih, Bang?
1: Aduh, mana pokoknya semua penyanyi malam ini lah, kalau pendatang baru nggak tahu mana.
0: Oke lah, kalau begitu langsung aja kita akan putarkan ya lagunya ya, Bang. Siap-siap ya, Bang.

0: tampaknya suara Bang Ardi terputus ini. Oke lah kalau begitu Bang Ardi, terima kasih sudah bergabung ke Pro 1 RRI Batam ya. Dan pendengar, kita terima lagi satu penelpon terakhir untuk menutup kebersamaan kita. Ada siapa di sana? Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Iya, dengan kakak siapa ini?
1: Di Meranti.
0: Di Meranti, aduh, siapa ya? Lupa nah. Aisyah ya? Hah?
1: Di Meranti siapa nih?
0: Aduh lupa.
1: Sama Betty Latia.
0: Oh Kak Betty ternyata. Kak Betty.
1: Minta lagu India.
0: Minta lagu India? India yang mana itu?
1: Muhabbatin.
0: Muhabbatin. Oke oke oke oke oke. Versi versi
1: tapi
0: siapa?
1: Tapi Mbak Ana yang bantu.
0: Aduh Ana gak tahu.
1: Ya, Mbak Ana kan pinter sama lagu.
0: Aduh, tidak. Ana cuma bisa lagu Indonesia sama lagu bahasa Inggris aja. Cukup
1: Mbak
0: itu
1: Ana
0: aja.
1: Mbak Ana kan pintar nyanyinya.
0: Aduh. Oke, langsung ya, Mbak, Kak.
1: Ya. Dibantu.
0: Wih, lagu India nih. Ah, sebagai penutup kita ya. Dari Kak Betty Love ya. Kak Betty harus cetar ya, Kak Betty. Penutup ini.
1: Dibantu.

0: kasih ya Kak sudah bergabung bersama dengan kami ya. Hah?
1: Sedikit puas.
0: Iya, soalnya sebagai penutup juga nih Kak Betty.
1: Ya, nanti sama Mbak Ana berdua ya.
0: Boleh, terima kasih sudah hadir ya.
1: Oke,
0: waalaikumsalam, sehat selalu. Aduh, sayang sekali sudah dipenutup acara untuk di karaoke di udara. Terima kasih banyak untuk Anda pendengar yang sudah nyanyi bersama dengan Pro 1 RRI Batam. Sudah meluangkan waktunya seru-seruan pada malam hari ini. Dan semoga nanti kita bisa bertemu lagi di edisi-edisi selanjutnya. Dan pastinya akan kita dengarkan suara-suara merdu terus ya di karaoke di udara. Dan pada malam hari ini akan dilanjutkan nanti dengan program acara Serambi Malam. Ana mengucapkan terima kasih sekali lagi dan selamat menikmati malam minggu. Semoga besok kita bisa kembali dengan semangat yang baru. Dengarkan terus Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ibu dari mana aja sih kok dari baru pulang jam segini?
1: Kok ibu lagi? Ayo kemana aja sih?
2: Inikah yang disebut keluarga? Anak adalah salah satu yang harus berdiri di tengah reruntuhan perasaan kecewa akibat kehancuran tersebut. Mungkin dia tidak menangis, tapi ini menyakitkan. Dia tidak berkata, tapi merasakannya. Kita tidak perlu menunjukkannya, tapi pedulilah.

Pendengar, seorang murid yang berbeda paham dengan gurunya mengeluarkan kecaman, kata-kata kasar, hinaan, dan meluapkan kebencian kepada sang guru. Sang guru hanya diam, mendengarkan dengan sabar, tenang, dan tidak berucap sepatah kata pun. Setelah murid tersebut pergi, seorang murid lain yang melihat peristiwa tersebut dengan penasaran bertanya, mengapa guru diam saja? Mengapa tidak membalas makian dia? Sang guru pun berkata kepada muridnya, jika seseorang memberimu sesuatu, tetapi kamu tidak mau menerimanya, menjadi milik siapakah pemberian itu? Tentu saja menjadi milik si pemberi, jawab si murid dengan lugas. Betul, begitu pula dengan kata-kata kasar tersebut, tukas sang guru. Karena aku tidak mau menerima kata-kata itu, maka kata-kata tadi aku kembalikan kepada miliknya. Dia harus menyimpannya sendiri. Dia tidak menyadari bahwa nanti dia akan menanggung akibatnya, baik di dunia maupun di akhirat. Energi negatif yang muncul dari pikiran, perasaan, perkataan, dan perbuatan kita hanya akan membuahkan penderitaan hidup bagi kita sendiri. Sang guru kemudian melanjutkan, sama seperti orang yang ingin mengotori langit dengan meludahinya, ludah itu hanya akan jatuh mengotori wajahnya sendiri. Maka, jika di luar sana ada orang yang marah-marah kepadamu, biarkan saja, karena mereka sedang menyebarkan sampah hati mereka. Jika engkau diam, maka sampah itu akan kembali kepada dirinya sendiri. Tetapi jika engkau tanggapi, berarti engkau menerima sampah itu. Sang guru melanjutkan nasihatnya, hari ini begitu banyak orang-orang yang hidup dengan membawa sampah di hatinya. Sampah kekesalan, sampah amarah, sampah kebencian, sampah dendam, sampah merasa diperlakukan tidak adil, dan lain sebagainya. Mereka sampai berani berpaling dari kebenaran karena membenci para pejuang kebenaran yang dianggap telah menyakitinya. Inilah saatnya bagiku, bagimu, dan bagi kita semua untuk melatih diri, melenyapkan sampah yang ada di dalam hati kita. Jikapun ada sampah kekecewaan, kekesalan, kemarahan, iri, dengki, dan juga benci yang masih tersisa, setidaknya janganlah kita sebarkan sampah hati itu ke muka bumi ini. Janganlah kita ludahkan ke langit, karena sampah itu hanya akan kembali mengotori diri dan wajah kita.

Pendengar, di sebuah desa ada sebuah sumur yang dianggap angker. Hal ini dikarenakan setiap kali penduduk desa ingin mengambil air, tali dan ember yang dijulurkan ke dalam sumur selalu ditarik. Beberapa ember bahkan terlepas dari talinya. Ada yang membuka simpul tali itu, ada yang membuka simpul tali itu di dalam sumur sana. Sekian lama, tidak diketahui penyebab kejadian aneh tersebut. Banyak penduduk desa yang menyimpulkan bahwa sumur itu dihuni oleh sesosok jin jahat yang suka mengganggu. Karena air merupakan kebutuhan vital penduduk, ketua desa pun berkumpul. Melalui musyawarah diputuskan bahwa untuk menjawab teka-teki sumur angker tersebut, seseorang harus masuk ke dalam sumur tua tersebut. Tidak ada seorang pun penduduk desa yang berani untuk masuk ke dalam sumur karena takut, kecuali seorang pemuda. Ia bersedia masuk ke dalam sumur dengan satu syarat, saudara kandungnya harus ikut memegang tali ketika ia masuk ke dalam sumur tersebut. Orang-orang pun bertanya, kenapa harus saudara? Di sini juga banyak pemuda-pemuda yang tegap dan kuat yang bisa menolongmu, sementara saudaramu itu tinggal jauh dari desa kita ini. Pemuda itu tak bergeming karena tidak ada orang lain yang berani masuk ke dalam sumur tua tersebut. Mereka pun lalu menjemput saudara kandung pemuda itu. Pagi itu setelah mengikat tubuhnya dengan tali, si pemuda itu pun turun ke dalam sumur. Orang-orang beramai-ramai memegang tali, termasuk di sana saudara kandungnya. Perlahan mereka menurunkan tubuh pemuda itu sehingga masuk ke dasar sumur. Semua menanti dengan hati berdebar-debar. Di atas batu, di dasar sumur, si pemuda menemukan seekor monyet. Inilah sumber masalahnya selama ini. Ia lalu membawa monyet itu bersama dan berkata, tarik talinya. Dengan segera, penduduk desa menarik tali pengikat tubuh si pemuda. Menjelang sampai ke permukaan sumur, si monyet yang begitu senang melihat cahaya matahari terlepas dari pegangan pemuda. Si monyet memanjat sisa tali dan melompat keluar dari sumur tua tersebut. Dan karena kaget dengan sosok hewan ini, rasa takut yang telah mencengkeram hati, penduduk desa berhamburan berlari melepaskan tali tersebut. Mereka mengira jin sudah merubah penduduk malang itu menjadi sesosok monyet. Semua lari kecuali saudara kandung pemuda itu. Ia tetap bertahan memegang tali dengan susah payah menarik tali menyelamatkan adiknya seorang diri. Akhirnya, pahamlah penduduk desa mengapa si pemuda begitu menginginkan kehadiran saudaranya. Tanpa saudaranya, ia pasti sudah mati terlepas tali jatuh ke dalam sumur tua tersebut.

0: Jangan mainan tanah liat tuh. Aku bikin istana dong.
1: Istana apaan? Ibu dimarahin.
0: Pulang.
2: Impian itu menjijikkan, menyakitkan, dan memuakkan.
3: Tidak ada pilihan tanpa mengandung risiko. Tapi orang yang sukses bisa menyikapi risiko bukanlah musuh, tapi adalah teman yang setia. Oke? Okay?

Pendengar, Alkisah ada seorang pemuda yang hidup sebatang kara. Pendidikan rendah, hidup dari bekerja sebagai buruh tani milik tuan tanah yang kaya raya. Walaupun hidupnya sederhana, tapi sesungguhnya dia masih bisa melewati kesehariannya dengan baik. Pada suatu ketika, si pemuda merasa jenuh dengan kehidupannya. Dia tidak mengerti untuk apa sebenarnya hidup di dunia ini. Setiap hari bekerja di ladang orang demi sesuap nasi, hanya sekedar melewati hari untuk menunggu kapan akan mati. Pemuda itu merasa hampa, putus asa, dan tidak memiliki arti. Daripada tidak tahu hidup untuk apa dan hanya menunggu mati, lebih baik aku mengakhiri saja kehidupan ini, katanya dalam hati. Disiapkannya sutas tali dan dia berniat menggantung diri di sebatang pohon. Pohon yang dituju saat melihat gelagat seperti itu tiba-tiba menyela lembut. Anak muda yang tampan dan baik hati, tolong jangan menggantung diri di dahanku yang telah berumur ini. Sayang bila dia patah, padahal setiap pagi ada banyak burung yang hinggap di situ, bernyanyi riang untuk menghibur siapapun yang berada di sekitar sini. Dengan bersungut-sungut, si pemuda pergi melanjutkan memilih pohon yang lain, tidak jauh dari situ. Saat bersiap-siap kembali, terdengar suara lirih si pohon. Hai anak muda, kamu lihat di atas sini? Ada sarang tawon yang sedang dikerjakan oleh begitu banyak lebah dengan tekun dan rajin. Jika kamu mau bunuh diri, silakan pindah di tempat lain. Kasihanilah lebah dan manusia yang telah bekerja keras tetapi tidak dapat menikmati hasilnya. Sekali lagi, tanpa menjawab sepatah kata pun, si pemuda berjalan mencari pohon yang lain. Kata yang didengar pun tidak jauh berbeda. Anak muda, karena rindangnya daunku banyak dimanfaatkan oleh manusia dan hewan untuk sekedar istirahat atau berteduh di bawah dedaunanku, tolong jangan mati di sini. Setelah pohon yang ketiga kalinya, si pemuda termenung dan berpikir. Bahkan sebatang pohon pun begitu menghargai kehidupan ini. Mereka menyayangi dirinya sendiri agar tidak patah, tidak terusik, dan tetap rindang untuk bisa berlindung, melindungi alam, dan bermanfaat bagi makhluk lain. Segera timbul kesadarannya. Aku manusia, aku masih muda, kuat dan sehat. Tak pantas aku melenyapkan kehidupanku sendiri. Mulai sekarang, aku harus punya cita-cita dan akan bekerja dengan baik untuk bisa pula bermanfaat bagi makhluk lain. Si pemuda itu pun pulang ke rumahnya dengan penuh semangat dan perasaan lega. Pendengar, kalau kita mengisi kehidupan ini dengan menggerutu, mengeluh, dan pesimis, tentu kita menjalani hidup ini dengan terasa terbeban, dan saat tidak mampu lagi menahan akan memungkinkan kita mengambil jalan pintas, yaitu bunuh diri. Sebaliknya, kalau kita mampu menyadari sebenarnya kehidupan ini begitu indah dan menggairahkan, tentu kita akan menghargai kehidupan ini. Kita akan mengisi kehidupan kita setiap hari penuh dengan optimisme, penuh harapan, penuh cita-cita, bergaul dengan manusia-manusia lain.

Alkisah seorang lelaki yang baru menikah tinggal menumpang di rumah mertuanya. Beberapa saat tinggal bersamanya, akhirnya ia demikian kesal dengan ibu mertuanya yang menurutnya sangat cerewet dan angkuh sekali. Setelah 2 tahun, baginya cukup sudah penderitaan itu. Ia memutuskan untuk mengakhiri dengan rencana membunuh ibu mertuanya. Setelah memutar otak, ia pergi mendatangi dukun yang paling sakti di daerahnya. Usai bercerita dengan penuh kegeraman, sang dukun tersenyum dan mengangguk-angguk. Diberinya sebotol cairan yang menurut petunjuk dukun adalah racun yang sangat mematikan. Syaratnya harus diberikan sedikit demi sedikit selama 2 bulan. Dan dalam memberikannya, ia diharuskan bersikap manis, berkata lebih sopan, serta selalu tersenyum. Hal ini untuk membuat si mertua supaya tidak mencurigainya. Dengan penuh kesabaran, hari demi hari, ia mulai meracuni si mertua. Tentunya dengan sikap manis, tutur kata yang lebih santun, serta senyum yang tidak lepas dari mulutnya. Perlahan namun pasti ia mulai melihat perubahan pada mertuanya. Ada satu hal yang membuatnya bingung. Setelah 1 bulan ia meracuni mertuanya, kelakuan mertuanya ini justru berubah menjadi demikian baik kepadanya. Sikapnya berubah 180 derajat. Ia mulai menyapa lebih dahulu setiap kali bertemu. Pikirnya, ini pasti akibat awal dari racun itu. Yakin adanya perubahan sikap sebelum akhirnya meninggal. Mendekati hari ke-40, sikap mertua semakin baik dan hubungan dengannya semakin manis. Ia mulai membuatkan minum teh di pagi hari, menyediakan pisang goreng dan seterusnya. Sebuah perilaku mertua yang dulu tidak pernah ia bayangkan akan terjadi. Puncaknya pada hari ke-50, mertua merasakan makanan yang paling ia sukai. Bahkan di pagi harinya ia terkejut saat mendapat bajunya sudah dicuci, bahkan disetrika oleh si mertua. Tak ayal lagi, hati kecilnya mulai memberontak. Muncullah rasa bersalah yang makin hari makin menguatkan. Pada hari ke-55, sudah tak terbendung lagi penyesalan itu. Karena melihat perubahan si mertua yang menjadi sedemikian sayang kepadanya, akhirnya pergilah ia ke rumah dukun tersebut. Dengan terbata-bata penuh penyesalan dan rasa berdosa, ia memohon untuk dibuatkan penawar penangkal racun yang pernah diberikan sang dukun untuk mertuanya. Dengan senyum bijaksana, bak malaikat dukun itu berkata, cairan yang kuberikan kepadamu dulu itu bukanlah racun, namun air biasa yang kuberi warna saja. Sikap mertuamu yang berubah menjadi sayang kepadamu disebabkan karena sikap dirimu yang terlebih dahulu berubah menjadi lebih ramah, lebih santun, dan selalu tersenyum kepadanya. Ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah di atas. Pertama, sikap buruk penolakan orang lain hanyalah sebagai akibat reaksi atas sikap buruk kita kepadanya. Kedua, kalau mau mengubah orang lain, kitalah yang

30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

0: Eh, buang di mana plastik ini? Buang di sini saja. Cuma satu sampah juga. Pasti tidak bikin mati ikan-ikan di laut ini juga.
1: Sahabat, tahukah kamu bahwa Indonesia berada di urutan kedua sebagai penyumbang sampah plastik terbanyak di lautan? Semakin banyak sampah plastik di lautan, maka semakin besar ancaman bagi kelestarian ekosistem laut. Kamu nggak mau kan berenang bersama sampah di lautan?
0: Jangan buang di sini. Kalau semua orang bilang cuma satu sampah juga tidak bikin kotor, bisa-bisa ini laut sudah jadi lautan sampah. Mantanku saja saya buang pada tempatnya.
1: Jadilah agen perubahan untuk biasakan membuang sampah pada tempatnya. Kalau bukan kita, siapa lagi?

Pendengar, dengan demikian selesailah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Sabtu 30 Mei 2026. Kami akan kembali mengudara besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Akhirnya, kami dan seluruh kerabat kerja yang bertugas malam ini mohon undur diri. Selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Batam, program 1 FM 105,1 dan 107,2, kanal informasi dan inspirasi.

pagi pendengar di seluruh Kepulauan Riau, bahkan dimanapun saat ini suara kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Batam, program 1 FM 105,1 dan 107,2. Kembali di udara menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Minggu 31 Mei 2026. Selamat mengikuti siaran kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: informasi dan inspirasi. 105,1 dan 107,2 FM Pro 1 RRI Batam.
1: Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Semangat pagi untuk kita semuanya. Untuk Anda yang sudah bangun pagi pada hari ini, semoga kegiatan yang akan kita jalani sepanjang hari ini bisa berjalan dengan lancar. Dan juga semoga kondisi kita dalam keadaan sehat dan juga kondisi secara prima begitu ya. Dan pendengar, bersama dengan Pro 1 RRI Batam akan menghiasi ruang dengar Anda dari pagi, siang, sore hingga malam. Dan di Batam Pagi edisi akhir bulan Mei ini bersama dengan Hana Panjaitan, dan kita akan awali dengan program acara Mutiara Pagi, karena kita sesaat lagi akan mendengarkan murotal Al-Quran dan juga ceramah hari ini yang akan disampaikan oleh Ustadz Muhammad Ali Akbar Pohan dengan judul Dua Nikmat Yang Sering Dilupakan Manusia. Dan selanjutnya nanti akan ada Warta Berita Daerah RRI Batam pada pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dan setelah itu kami akan hadirkan Warta Berita Sentral bersama dengan Pro 3 Jakarta pada pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dan setelah itu pendengar, kami akan hadirkan spesial untuk Anda di hari Minggu, ibadah Minggu dari salah satu gereja yang ada di Kota Batam, Tabga Batam Center. Dan akan banyak sekali informasi-informasi yang kami hadirkan untuk Anda di akhir pekan ini. Jadi pastikan untuk dengarkan terus Pro 1 RRI Batam, karena sekarang dimanapun Anda berada bisa mendengarkan siaran kami melalui RRI Digital dan juga rri.co.id, bahkan di frekuensi 105,1 dan untuk di Karimun 107,2 FM. Saat ya kita akan memulai siaran pada Batam Pagi ini dengan mengawali Mutiara Pagi.
0: Sesaat lagi Anda mengikuti program Mutiara Pagi hanya di Pro 1 RRI Batam. Selamat mengikuti.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala senantiasa dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Kita berharap bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita senantiasa menjadi hamba Allah yang pintar dan pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan senantiasa mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan senantiasa kita bersolawat, harapan kita bersama kelak ketika di yaumul qiyamah kita senantiasa mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak ibu, para pendengar RRI di mana saja kita berada, alhamdulillah kita masih bisa bertemu melalui siaran udara dalam kesempatan yang mulia ini. Mari sejenak kita senantiasa merenung, memikirkan betapa banyak kebesaran-kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa Allah tunjukkan di dalam kehidupan, baik kehidupan kita sehari-hari maupun kehidupan kita yang mungkin dalam interaksi sosial, interaksi budaya, interaksi bermasyarakat dan beragama. Maka insya Allah kebesaran-kebesaran Allah itu menjadi tanda dan bukti bahwa tidak ada yang lebih besar di dunia ini kecuali kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada yang patut dibesarkan di alam dunia kecuali hanya membesarkan Allah, memuliakan Allah dan mengistimewakan Allah Subhanahu wa taala. Baik para pendengar Radio Republik Indonesia di mana saja kita berada. Tema kita hari ini ialah dua nikmat yang senantiasa kadang dirupakan oleh manusia. Mengutip salah satu hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan, nikmatani maghbunun fihima kathiruhu minan nas shihatan wal faraq. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwa ada dua nikmat yang terlupakan oleh manusia. Salah satu nikmat yang sering dilupakan manusia adalah sehat. Manusia kadang berpikir bahwa dengan sehat yang Allah berikan adalah karena kemampuannya menjaga kesehatannya, karena kehebatan, karena olahraganya, atau karena kekuatan fisiknya. Sehingga kadang ketika kita diberikan Allah Subhanahu wa taala kesehatan, kekuatan fisik, kesehatan badan, kita tidak menggunakan kesehatan itu untuk senantiasa tunduk dan patuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita menyadari dan meyakini bahwa salah satu nikmat terbesar yang Allah berikan di dalam diri kita adalah sehat. Karena dengan senantiasa Allah berikan sehat kepada tubuh kita, kepada badan kita, maka dengan sehat itu mempermudah diri kita untuk ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak kadang kita melihat, memperhatikan, bahkan kadang merasakan bahwa ketika badan tidak sehat, ketika tubuh tidak dalam keadaan fit, kita ingin melaksanakan ibadah terasa berat, ingin melaksanakan amalan-amalan terasa sulit karena memiliki tubuh yang tidak sehat. Sehingga sehat itu menjadi modal dasar, modal yang paling pertama untuk kita mempermudah beribadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka setidaknya bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala,
maka kita mempergunakan nikmat kesehatan tersebut, nikmat keafiatan tersebut, baik sehat jasmani kita, baik sehat badan dan tubuh kita. Maka senantiasa nikmat sehat tersebut bagi orang-orang yang beriman sebenarnya menjadi sarana, menjadi jalan untuk mempermudah dirinya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan sehat Allah Subhanahu wa taala senantiasa mempermudah diri.

manusia kecuali hanya untuk ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka mari bersama-sama kita mempergunakan nikmat kesehatan tersebut untuk senantiasa menghamba, mengabdi, beribadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala sebagai modal, sebagai jalan, sebagai sarana pembuktian bahwa kita adalah hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka setidaknya ayat ini menjadi motivasi bagi kita, menjadi renungan bagi kita bahwa setiap makhluk yang Allah ciptakan termasuk jin, manusia adalah sebagai hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita pergunakan nikmat sehat tersebut sebagai bukti kita senantiasa merindukan Allah, merindukan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ada satu riwayat, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan bahwa Allah lebih mencintai seorang mukmin yang kuat daripada mukmin yang lemah. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-mu'minun qawiyun khairu minal mu'minin dha'ifin." Sesungguhnya seorang mukmin yang kuat, mukmin yang baik, kata baginda Rasul, lebih dicintai Allah Subhanahu wa taala dibandingkan mukmin yang lemah. Setidaknya ini hadis menjadi renungan dan gambaran bagi kita. Mumpung Allah Subhanahu wa taala masih berikan kesehatan, kekuatan, keafiatan kepada kita, maka mari bersama-sama kita gunakan kesehatan tersebut, keafiatan tersebut, hanya semata-mata untuk menghamba, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, semata-mata mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk ibadah, dalam bentuk muamalah, dalam bentuk kegiatan-kegiatan amal kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mumpung kesehatan itu masih Allah berikan, maka dengan sehat mempermudah diri kita beribadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dengan modal sehat mempermudah kita untuk melaksanakan berbagai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, merujuk kepada hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang di awal saya sampaikan, kata Rasul, "Ni'matani makbunun fihima kathiruhu minan nasihatal wal faraq." Yang pertama ada nikmat sehat, lalu yang kedua adalah nikmat keluangan waktu. Kadang ketika kita memiliki waktu yang luang, memiliki waktu yang senggang, kita kadang tidak berpikir bahwa dengan waktu yang luang tersebut, dengan waktu yang cukup untuk kita merenung, bahwa waktu yang luang dapat kita pergunakan untuk senantiasa mengabdi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang yang menghabiskan waktu luangnya tidak dia pergunakan untuk berbuat baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kadang waktu luang yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya dia pergunakan untuk melakukan sesuatu yang sia-sia. Waktu luang yang Allah berikan kepada dirinya dia pergunakan untuk senantiasa melaksanakan perbuatan-perbuatan dosa. Waktu luang yang Allah berikan kepada dirinya, kadang dia pergunakan untuk terus menambah dosa dan maksiat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita meyakini bahwa waktu yang luang adalah sebagai modal, sebagai jalan, sebagai sarana untuk kita bisa meningkatkan kualitas keimanan, meningkatkan kualitas ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan waktu yang luang kita bisa terus menambah amal, bisa terus mengisi waktu-waktu luang tersebut dengan senantiasa meningkatkan amal kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukan justru dengan waktu yang luang, dengan waktu yang senggang, kita pergunakan waktu tersebut untuk melakukan hal-hal yang sia-sia, melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat, melaksanakan kegiatan-kegiatan yang tidak berfaedah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tiba masanya, tiba masa kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, kita ingin mendapatkan waktu yang luang,
maka ber

Berapa banyak orang-orang yang telah meninggal dunia. Bahkan di Al-Quran dijelaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang telah meninggal dunia. Ingin diberikan kehidupan walaupun sebentar. Rabbi laula akhartani ila adzalin qarib. Fa'asaddaqa wa akum minas salihin. Ya Allah, berikan kami kesempatan hidup sesaat saja. Orang-orang yang telah meninggal dunia, orang-orang yang telah masuk ke alam kuburnya, mereka berinstruksi kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan mengatakan, Rabbi laula akhartani ila adzalin qarib fa'asaddaqa wa akum minas salihin. Ya Allah, ya Tuhanku, berikan kami kesempatan hidup walaupun sesaat saja. Maka kami akan bersedekah dan melakukan amal-amal salih. Setidaknya ini menjadi renungan bagi kita, menjadi pelajaran bagi kita bersama, bahwa nikmat yang Allah berikan kepada kita, bahwa dua nikmat yang senantiasa kadang kita lupakan, maka mari kita pergunakan dua nikmat tersebut untuk senantiasa merenung sejenak, untuk senantiasa memikirkan bahwa benar kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nikmat sehat yang Allah berikan menjadi modal, menjadi jalan untuk mempermudah diri kita ibadah di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu nikmat memiliki waktu yang luang, memiliki waktu yang senggang, menjadi modal, menjadi salah satu sarana mempermudah kita untuk meningkatkan kualitas keimanan kita, meningkatkan kualitas amal kita, bahkan meningkatkan kualitas ketakwaan kita di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagai wujud bahwa kita adalah hamba di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak ibu, kaum muslimin, para pendengar Radio Republik Indonesia di mana saja kita berada. Maka mari dengan waktu yang singkat ini, dengan ceramah yang singkat ini, mari kita setidaknya memetik dua hikmah dari hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut, yang kita jadikan sebagai pelajaran, yang kita jadikan sebagai ibroh di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dua nikmat tersebut setidaknya mari kita pergunakan untuk senantiasa meningkatkan kualitas keimanan kita, meningkatkan kualitas ketakwaan kita di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita berharap, bermohon, bermunazat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan di akhir hayat kita, kita menjadi orang-orang yang husnul khatimah. Menjadi orang-orang yang baik. Baik secara ibadah. Dan baik pula secara amaliah kita di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak ibu, para pendengar Radio Republik Indonesia di mana saja kita berada. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sesaat lagi kita ikuti Warta Berita Daerah RRI Batam.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dari Beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Batam menyampaikan Warta Berita Sepekan.
2: Pada tahun 2026 dapat kami sampaikan kita menambah armada lebih kurang sebanyak.
3: Program repatriasi migran yang seharusnya berakhir pada 30 April 2020.
1: Mengawali Warta Berita Sepekan pagi ini, kami sampaikan sari berita.

0: Pemerintah Kota Batam launching 19 armada baru Trans Batam. Pemerintah Malaysia perpanjang program repatriasi 2.0 sampai tanggal 31 Mei 2027. Warta berita selengkapnya Minggu 31 Mei 2026 pagi bersama saya, Hana Panjaitan. Informasi pertama pendengar, pemerintah Kota Batam resmi launching pengoperasian 19 unit bus Trans Batam pada tahun 2026. Berikut dilaporkan Renita Suharjana.
1: Launching armada baru Trans Batam dihadiri Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, Jajaran Forkopimda Kepri DPRD Kota Batam, Bank Indonesia Perwakilan Kepri hingga sejumlah mitra operator transportasi. Penambahan armada dilakukan untuk meningkatkan pelayanan transportasi publik yang aman, nyaman, dan terjangkau bagi masyarakat Kota Batam. Asisten Ekonomi dan Pembangunan Kota Batam Suhar menyampaikan penambahan armada dilakukan melalui skema kerjasama layanan atau by the service. Menurutnya, skema tersebut memungkinkan pemerintah fokus pada pelayanan kepada masyarakat tanpa harus menanggung pengadaan armada secara langsung.
2: Pada tahun 2026, dapat kami sampaikan kita menambah armada lebih kurang sebanyak 19 unit armada. Kita adakan 19 unit armada ini melalui skema BTS, by the service. Artinya, pengadaan busnya, baik pemeliharaan, operasional, sistem monitoring keselamatan dan aspek pendukung lainnya diadakan oleh penyedia jasa. Kita pemerintah Kota Batam hanya membayar jasa layanan saja berdasarkan hitungan rupiah per kilometernya.
1: Selain menambah armada, pemerintah Kota Batam juga berencana memperluas layanan koridor Trans Batam hingga ke wilayah Bengkong, Sungai Panas, dan integrasi menuju Bandara Internasional Hang Nadim. Saat ini, Trans Batam melayani 9 koridor dengan jumlah penumpang harian mencapai sekitar 6.000 orang, yang didominasi penumpang umum dan pelajar. Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Republik Indonesia Irjen Pol Purnawirawan Aan Suhanan mengapresiasi langkah pemerintah Kota Batam yang tetap berinvestasi di sektor transportasi publik di tengah kondisi ekonomi global saat ini. Ia menilai pengembangan transportasi massal memiliki dampak besar terhadap konektivitas masyarakat hingga pengurangan kemacetan.
3: Pemerintah Kota Batam masih bisa menginvestasikan dalam bidang transportasi. Ini sangat luar biasa, kita apresiasi. Dengan investasi di bidang transportasi ini, itu banyak dampak bawaan yang akan bisa dihandle oleh investasi ini. Kemiskinan, ya, itu bisa kita selesaikan dengan investasi di transportasi.
1: Pada kesempatan yang sama, Bank Indonesia bersama pemerintah Kota Batam turut memperkenalkan KrisTap sebagai metode pembayaran terbaru di layanan Trans Batam. Melalui sistem ini, penumpang cukup menempelkan ponsel berfitur NFC ke alat pembayaran di dalam bus tanpa perlu memindai kode QR secara manual. Dari Batam, Kepulauan Riau, Renita Suharjana melaporkan.
0: Sementara itu pendengar, dompet Duafa Kepri dan Rumah Zakat Batam edukasi masyarakat untuk melakukan kurban digital dan daging kurban bisa bertahan lebih lama. Berikut dilaporkan Fajar Walinda.
4: Umat Muslim di berbagai daerah mulai mempersiapkan pelaksanaan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah yang identik dengan ibadah kurban dan semangat berbagi kepada sesama. Momentum ini menjadi pengingat nilai keikhlasan, kepedulian sosial, serta pengorbanan yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Sejumlah masjid dan lembaga sosial telah membuka layanan penerimaan hewan kurban, baik sapi maupun kambing. Selain dilakukan secara langsung, masyarakat kini juga memanfaatkan layanan digital untuk mempermudah proses pembelian dan penyaluran kurban ke daerah-daerah yang membutuhkan. Tidak hanya wilayah Indonesia, layanan digital kurban cakupannya lebih luas dengan skala internasional. Research Mobilization Manager Dompet Duafa Kepri, Muhammad Izzuddin Al-Hafiz mengatakan, program tebar hewan kurban didistribusikan ke pelosok negeri dan luar negeri.
5: Kami di Dompet Duafa Kepri memiliki program yang bernama Tebar Hewan Kurban, di mana distribusinya mulai dari tingkat lokal, Provinsi Kepri, dari Batam hingga Natuna, kemudian nasional, dari Aceh sampai Papua, hampir di setiap provinsinya ada distribusi kurban di daerah pelosok. Kemudian di luar negeri, mulai dari Palestina, Sudan, Myanmar, Somalia, dan beberapa negara lainnya. Dan kami masih membuka kesempatan bagi masyarakat yang ingin berkurban melalui Dompet Duafa Kepri yang nantinya akan kami salurkan kepada masyarakat yang membutuhkan yang ada di daerah pelosok.
4: Sementara itu, area manajer Sumatera dari Rumah Zakat, Sulaiman, mengatakan melalui super kurban, daging yang diolah menjadi kornet dan rendang menjadi ciri khas agar pendistribusian kurban lebih merata dan luas.
6: Menyediakan beberapa program varian ini. Di antaranya kita punya program super kurban. Nah, super kurban ini di mana daging kurban tadi kita olah menjadi kornet sama rendang. Nah, harapannya kornet sama rendang ini tentunya sesuai dengan syariah. Yang kedua tentunya lebih praktis dan mudah kita untuk distribusikan, dan waktunya insya Allah lebih lama, yakni sampai dengan 1 tahun 2 tahun gitu, Bu. Nah, harapannya ini semakin memberikan dampak yang luas secara program dan penerima manfaatnya lebih luas lagi.
4: Kedua lembaga ini masih mengumpulkan kurban hingga 13 Zulhijjah siang atau Sabtu 30 Mei 2026 di penutupan Hari Tasyrik. Idul Adha tidak hanya menjadi perayaan keagamaan, tetapi juga momentum mempererat solidaritas dan kepedulian sosial di tengah masyarakat. Dari Batam Kepulauan Riau, Fajar Walinda melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan Warta Berita Sepekan Radio Republik Indonesia Batam. Informasi lainnya, pendengar, kebijakan insentif bebas visa penting bagi Batam guna meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Berikut dilaporkan Nurul Mahfud.
7: Kota Batam didorong untuk mendapatkan insentif bebas visa sebagai upaya meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara atau Wisman. Pengamat pariwisata Kota Batam, Bura Limar, mengatakan posisi strategis Batam yang berbatasan langsung dengan Singapura dan Malaysia menjadi potensi besar untuk mendatangkan lebih banyak wisatawan asing apabila didukung kemudahan akses masuk. Bura Limar mengatakan kebijakan bebas visa akan memberikan dampak signifikan terhadap daya saing pariwisata Kota Batam dibandingkan daerah lain di kawasan regional. Dengan kemudahan tersebut, wisatawan asing dinilai akan lebih tertarik memilih Batam sebagai destinasi wisata singkat maupun tujuan belanja dan hiburan.
8: Sekarang baru 17 negara yang bebas visa kunjungan. Dia ada VOA, dia bebas visa kunjungan. Kalau bebas visa kunjungan, setahu saya itu yang paling potensial itu Asia Tenggara memang. Ya, yang paling potensial itu Malaysia dan Singapura. Tapi Asia secara umum itu dari dulu itu Cina, Korea, Jepang dan ini apa? Itu 4 besar. Harusnya itu yang untuk Batam. Oh, tingkat capaian kita 2 juta, 2 juta itu gampang gitu. Itu harus dibuat aturan khusus untuk Batam. Jadi jangan tak usah takut-takut. Mungkin saran kami ya pemerintah daerah, mungkin langsung ke Kementerian Migrasi, datang kok biasanya. Khusus untuk Batam saya rasa ada keringanan-keringanan, relaksasi seperti itu.
7: Bura Limar menjelaskan selama ini Batam sangat bergantung pada kunjungan wisman dari negara tetangga, terutama Singapura dan Malaysia. Karena itu, pemerintah pusat diharapkan dapat memberikan perhatian khusus melalui kebijakan yang mendukung kepercepatan arus wisatawan ke daerah perbatasan ini. Ia berharap pemerintah daerah dapat memperjuangkan kebijakan insentif bebas visa agar sektor pariwisata Batam tumbuh lebih kuat. Dari Batam, Kepulauan Riau, Nur Mahfud melaporkan.
0: Ombudsman Kepri dorong pemerintah daerah berikan kompensasi jika pelayanan publik tidak maksimal diberikan kepada masyarakat. Berikut dilaporkan Sarah Melina.
9: Ombudsman Republik Indonesia, Kantor Perwakilan Kepulauan Riau, mendorong instansi pelayanan publik untuk memberikan kompensasi kepada masyarakat jika terdapat pelayanan yang kurang maksimal. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Ombudsman Kepri, Lagat P. Siadari. Dasar dari kompensasi itu sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik, namun belum dapat terlaksana karena belum terbitnya peraturan presiden atau perpres.
10: Ombudsman sedang memperjuangkan kepada pemerintah, khususnya presiden, supaya ada peraturan presiden dalam hal ganti rugi. Ini penting sekali, karena selama ini kan telah disebutkan bahwa masih ada masalah besar dalam pelayanan publik kita di penyelenggara. Nah, makanya apa yang kira-kira menjadi beban mereka tanggung jawab supaya pelayanan itu diberikan dengan maksimal, dengan baik, ya ganti rugi.
9: Lagat melanjutkan, ganti rugi yang dimaksudkan tidak selalu harus berupa uang, melainkan permintaan maaf, pemberian souvenir, ataupun kemudahan yang lainnya. Selama ini masyarakat tersandra dengan waktu, seperti pelan KTP, SIM, termasuk surat keterangan di tingkat kelurahan yang harusnya bisa diselesaikan dengan cepat. Ada batasan waktu sehingga aktivitas masyarakat tidak terganggu hanya karena permasalahan klasik yang tak kunjung ada kepastiannya. Misalnya, pembuatan KTP sampai mendapatkan fisik 3 kali 24 jam harus selesai. Dari Batam Kepulauan Riau, Sarah Meilina melaporkan.
0: Pemerintah Malaysia memperpanjang program repatriasi migran atau PRM 2.0 hingga 31 Mei 2027. Atas kebijakan tersebut, KJRI Johor Bahru menghimbau kepada PMI di Malaysia dan Johor Bahru untuk dapat memanfaatkan program tersebut. Berikut dilaporkan Bedi Prabu.
11: Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Johor Bahru menghimbau warga negara Indonesia atau WNI di Malaysia dan khususnya pekerja migran Indonesia atau PMI di Johor Bahru untuk memanfaatkan program repatriasi migran atau PRM 2.0. Hal itu disampaikan pelaksana fungsi konsuler 1 KJRI Johor Bahru, Jati Heri Winarto, dalam dialog kabar dari Johor di Pro 1 RRI Batam kemarin. Jati mengatakan, sejak tanggal 19 Mei 2025 lalu, Jabatan Immigration Malaysia melaksanakan program PRM 2.0. Awalnya program ini berlakukan sampai dengan tanggal 30 April 2026. Namun pada tanggal 30 April 2026 kemarin, Jabatan Immigration Malaysia memperpanjang program PRM 2.0 ini mulai 1 Mei 2026 sampai dengan tanggal 31 Mei 2027. Dijelaskannya program repatriasi migran 2.0 ini merupakan upaya lanjutan dari pemerintah Malaysia untuk memfasilitasi kepulangan WNI atau PMI secara aman, tertib dan bermartabat, termasuk bagi mereka yang berada dalam kondisi rentan atau tidak berdokumen.
12: Melakukan perpanjangan program repatriasi migran yang seharusnya berakhir pada 30 April 2026 kemudian diperpanjang menjadi PRM 2.0 dan berakhir pada 31 Mei 2027. Jadi program ini memang memberikan kesempatan kepada Pati penata ras penata izin yang berada di Malaysia, tidak hanya WNI saja ya, untuk boleh pulang ke negara asalnya tanpa perlu melalui proses pengadilan. Jadi mereka boleh langsung membayar kompon itu denda dan memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan.
11: Sementara itu pelaksana fungsi konsuler 2 KJRI Johor Bahru Leni Marliani menambahkan keputusan perpanjangan program PRM 2.0 ini diambil berdasarkan evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan program. Menurutnya program ini memungkinkan pendatang asing tanpa izin atau pati untuk pulang secara sukarela tanpa penuntutan hukum dengan syarat membayar denda sesuai jenis pelanggaran. Pati dihimbau segera memanfaatkan program ini sebelum tindakan hukum diberlakukan.
13: Kali ini kami menghimbau ya bagi WNI yang prosedural di wilayah KJRI Johor Bahru untuk dapat memanfaatkan program ini. Kami sih lihat dari tren tahun lalu setelah adanya program ini memang terjadi peningkatan permintaan dokumen SPLP ya. Tahun 2024 itu mungkin permintaan SPLP per bulan sekitar 50 dokumen, tapi setelah adanya program ini itu melonjak cukup signifikan, hampir 2 kali lipat.
11: Diketahui pemerintah Malaysia memperpanjang program ini bertujuan memperluas kepatuhan sukarela sekaligus mempercepat pemulangan secara tertib. Di sisi lain, pihak berwenang akan memperketat penegakan hukum melalui operasi terpadu, intelijen, dan pemantauan untuk menindak pelanggar, termasuk majikan yang terlibat. Dari Batam Kepulauan Riau, Bedi Prabu melaporkan.
0: Kini kami akan hadirkan informasi luar negeri dan olahraga. Dari informasi luar negeri dikabarkan pendengar. Berdasarkan data TradingView, dolar Singapura terhadap rupiah sempat terbang ke level 14.014 rupiah. Kemudian pada penutupan perdagangan, rupiah berhasil memangkas ketertinggalan menjadi 13.995 rupiah per dolar Singapura. Sepanjang perdagangan hari ini, dolar Singapura menguat 0,17% terhadap nilai tukar rupiah. Catatan ini memperpanjang tekanan terhadap rupiah secara year to date, di mana dolar Singapura menguat sebesar 7,79%. Pelemahan kurs rupiah ini disebut karena persoalan struktural pada perekonomian nasional, salah satunya terkait defisit neraca transaksi berjalan yang masih bergantung pada impor energi, terutama minyak mentah. Pengamat mata uang dan komoditas Ibrahim Aswaibi menilai rupiah berpeluang terus melemah terhadap dolar Amerika Serikat. Bahkan tak menutup kemungkinan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat menyentuh 18.200 rupiah per pekan. Selanjutnya pendengar, kita akan ikuti berita olahraga.
14: Kami awali dari berita olahraga MotoGP. Marc Marquez belum bisa fokus penuh mengejar hasil di MotoGP Italia 2026. Targetnya adalah kembali nyaman di atas motor usai operasi. Marc Marquez comeback di MotoGP Italia 2026 usai absen di Prancis dan Catalunya. Ia sebelumnya menjalani operasi bahu kanan untuk mengangkat baut yang menekan saraf radialnya. Pada sesi latihan bebas pertama dan praktis Jumat 29 Mei 2026 kemarin, targetnya adalah mencari tahu apakah operasinya berhasil. Ia mengaku tidak merasakan mati rasa, yang mana jadi kabar bagusnya, tapi secara kondisi ia masih belum 100%. Rider Ducati itu masih mampu mengukir catatan waktu yang bagus untuk satu putaran, tapi kesulitan melakukannya secara konsisten untuk jarak tempuh balapan. Berita olahraga lainnya pendengar, peraih medali perunggu Asian Games 2018 Sunan Agung Amoraka bertarung melawan Nata Pongnungkap Hum dari Thailand. Keduanya tampil dalam ajang Patimura International Big Five 2026 pada kelas non-gelar, kelas 55,3 kg. Pertarungan ini berlangsung di Studio TVRI Pusat Jumat 29 Mei 2026. Nata Pongnungkap Hum bukan petinju yang bisa dianggap remeh, yang memiliki rekor pertanding 7 kali menang dan 8 kali kalah. Tidaknya Sunan Nol di manakannya juga siap tempur, bahkan dia optimis bisa mengalahkan petinju Thailand Virat Pangtong dalam pertarungan di kelas kuku 57,1 kg 8 ronde. Patimura International Big Fight 2026 ini digelar dalam rangka memperingati Hari Pahlawan Nasional Patimura ke-209. Selain itu, pemilik Maluku Barat Daya Promotion menyebut event ini untuk mengingatkan kembali bahwa Elias Pikal yang berasal dari Maluku merupakan petinju profesional Indonesia pertama yang merebut gelar juara dunia kelas Bantam Federasi Tinju Internasional atau IBF. Sebagai putra asal Maluku, Nicholas Johan Kiliki yang sangat mencintai olahraga tinju memberikan apresiasi kepada Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo yang mendukung terselenggaranya Patimura International Big Fight 2026. Begitu juga dengan Gubernur Maluku Hendrik Lawerisa dan Ketua DPRD Maluku Benhurjar Jewatubun dan Bank Maluku. Olahraga lapangan hijau pendengar, Kapten Timnas Indonesia JXS memberi kabar terbaru seputar kondisinya seiring dengan spekulasi tidak bisa bergabung dengan skuad Garuda untuk FIFA Matchday Juni 2026. Melalui unggahan di media sosial, bek milik Sassuolo itu mengaku kecewa tidak bisa bersama rekan-rekannya. Namun ia menegaskan keputusan tersebut diambil demi memastikan kondisinya benar-benar pulih untuk menghadapi agenda berikutnya. Pernyataan Jay tersebut sekaligus menguatkan dugaan bahwa dirinya masih fokus menjalani proses pemulihan cedera. Sebelumnya, pemain berusia 26 tahun itu mengalami cedera saat membela Sassuolo dalam lanjutan Serie A 2025-2026 melawan Parma Calcio 1913. Pertandingan berlangsung di Stadion Ennio Tardini pada Minggu 24 Mei lalu, berakhir dengan kekalahan Sassuolo 0-1. Jay tampil sebagai starter, tetapi tidak mampu menyelesaikan laga. Ia ditarik keluar pada menit ke-54 dan digantikan Pedro Felipe. Momen tersebut langsung memunculkan kekhawatiran terkait kondisi sang kapten menjelang agenda timnas Indonesia pada awal Juni. Dari pernyataan yang disampaikan, Jay tampaknya memilih untuk tidak mengambil resiko memperparah kondisi fisiknya. Ia menyebut keputusan absen merupakan langkah pencegahan agar bisa kembali dalam kondisi terbaik pada kesempatan berikutnya. Absennya Jay tentu menjadi kehilangan bagi timnas Indonesia sebagai kapten sekaligus pemimpin di belakang. Perannya cukup vital dalam skuad asuhan John Herdman. Timnas Indonesia dijadwalkan menjalani dua pertandingan FIFA Matchday yang seluruhnya digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Pada laga pertama, Indonesia akan menghadapi Timnas Oman pada 5 Juni 2026. 4 hari berselang, Garuda kembali bertanding melawan Timnas Mozambik pada 9 Juni 2026. Meski tidak bisa turun langsung di lapangan, Jay memastikan dukungannya tetap mengalir untuk rekan-rekannya yang akan berjuang membawa Indonesia meraih hasil positif. Demikian berita olahraga, saya Bedi Prabu, salam olahraga.

Demikian rangkaian informasi dalam Warta Berita Radio Republik Indonesia Batam. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan berita utama. Pemerintah Kota Batam launching 19 armada baru Trans Batam. Pemerintah Malaysia perpanjang program repatriasi 2.0 sampai tanggal 31 Mei 2027. Tetap bersama kami di program Masatu Radio Republik Indonesia dan dapatkan informasi resmi di portal resmi kami rri.co.id dan Anda dapat menyampaikan update informasi melalui WhatsApp Pro 1 RRI Batam di 0811-778-1051 dan media sosial kami Instagram dan Facebook Pro 1 RRI Batam. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Hana Panjaitan mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Anda tengah mendengarkan 105,1 dan 107,2 FM Pro 1 RRI Batam. Kanal informasi dan inspirasi.

Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, selamat berakhir pekan, semangat pagi dan selamat berakhir hari pekan begitu ya. Tentunya di hari Minggu 31 Mei 2026 kita akan tentunya mengakhiri bulan Mei dengan rasa syukur. Dan semoga di bulan Mei ini banyak sekali hal-hal indah yang sudah terjadi dalam kehidupan kita. Pun kalau ada kendala, ada sesuatu yang mungkin tidak terjalan dengan sempurna, semoga di bulan Juni ada jawabannya ya, ada hal indah yang kita dapatkan pendengar. Dan kita buka lembaran baru di bulan Juni tentunya yang akan kita sambut besok ya. Nah, di tanggal 31 Mei ini bersama dengan Hana Panjaitan menemani Anda Batam Pagi, kami hadirkan berbagai informasi-informasi lokal dan nasional update lainnya pendengar. Tapi bicara tanggal 31 di tahun ini pendengar, kita juga memperingati Hari Tanpa Tembakau Sedunia. Jadi dilansir dari situs resmi WHO, Hari Tanpa Tembakau Sedunia ini pertama kali dicetuskan oleh negara-negara anggota WHO pada tahun 1987. Inisiatif ini muncul sebagai respon terhadap meningkatnya angka kematian akibat penyakit yang berkaitan dengan konsumsi tembakau pendengar. Nah, kalau dilihat ya di tema tahun 2026 ini, tema yang diusung adalah mengungkap daya tarik melawan kecanduan nikotin dan tembakau pendengar. Itu dia satu informasi yang kami hadirkan untuk Anda. Nanti Hana akan dapatkan informasi lainnya dan Hana akan bagikan kepada Anda mungkin mengenai perakiran cuaca, arus lalu lintas, dan juga di opini publik ini kami mengajak Anda untuk bisa menyampaikan informasi yang Anda rasakan, Anda lihat dan Anda pantau melalui Instagram dan Facebook Pro 1 RRI Batam juga bisa, atau Anda bisa menyampaikan aspirasi melalui WhatsApp kami 0811 7781051 dan di line telepon 463 351.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Kali ini pendengar kami hadirkan untuk informasi nilai kurs mata uang dalam rupiah. Ternyata untuk mata uang dolar Australia dengan kurs jual Rp13.135 dan kurs beli Rp12.495. Selanjutnya untuk euro dengan kurs jual Rp21.308 dan kurs beli Rp20.268. Selanjutnya untuk ringgit Malaysia dengan kurs jual Rp4.602 dan kurs beli Rp4.378. Dan yang terakhir untuk informasi mata uang dolar Singapura dengan kurs jual Rp14.309 dan kurs beli Rp13.611.

0: Mas, saya mau pesan kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
1: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, cemilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

Risma, apapun yang Anda bisa lakukan, maka lakukanlah dari sekarang. Kalau misalnya punya waktu luang, ya lakukan mungkin dengan berolahraga supaya tubuh kita bisa sehat dan juga mood semakin meningkat untuk bisa beraktivitas sepanjang hari ini. Karena terlihat mendengar di CCTV-nya Batam begitu ya, di daerah alun-alun Engku Putri ini tampak ramai sekali orang-orang yang peduli dengan kesehatan, karena terlihat banyak yang lari pagi. Bahkan di tengah-tengah lapangan alun-alun Engku Putri ini ada senam sehat yang dilaksanakan di sana, pendengar. Jadi kalau misalnya Anda mungkin pingin ada suasana olahraga yang serius, mungkin bisa ikutan gabung di alun-alun Engku Putri. Tapi karena mungkin kejauhan, ya mungkin olahraganya di rumah aja juga boleh, karena sekarang kan banyak ya olahraga yang bisa dilakukan di dalam rumah seperti workout atau lain-lainnya lah ya. Dan pendengar, nanti Hana akan lanjutkan opini publik sesi kedua pada pukul 7 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat. Dan saatnya kita akan bergabung bersama dengan Pro 3 Jakarta jam 7 pagi ini. Jadi pastikan untuk dengarkan terus Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.

0: Selanjutnya, kita ikuti Warta Berita Sentral.
1: 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Karena itu, penguatan literasi digital bagi lansia menjadi kian penting. Para lansia bisa tetap aman.
3: Puasa di dalam gereja itu, para umat-umatnya menjalankan atas 8 sila. 8 sila itu makannya dari tengah hari sampai fajar hari.
1: Pemerintah menekankan pentingnya penguatan literasi digital bagi lansia. Umat Buddha menjalani rangkaian pembinaan spiritual menjelang Hari Raya Waisak. Iran menyatakan Amerika Serikat belum mencabut blokade laut terhadap pelabuhan Iran. Inilah warta berita selengkapnya, Minggu 31 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nejar Patria menekankan pentingnya penguatan literasi digital agar tetap aman, nyaman, dan berdaya dalam memanfaatkan teknologi digital. Berikut laporan selengkapnya Elia Nazara.
2: Nah itu, penguatan literasi digital bagi lansia menjadi kian.
4: Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria mengungkapkan tingkat penetrasi internet di Indonesia kini telah mencapai 81,72%. Perkembangan tersebut berlangsung seiring Indonesia memasuki fase aging population dengan jumlah penduduk lanjut usia yang telah mencapai sekitar 34 juta jiwa. Karena itu, pemerintah terus mendorong transformasi digital yang aman, inklusif, dan ramah lansia melalui penguatan literasi digital agar para lansia tetap terhubung, berdaya, bahagia, serta mampu menghadapi risiko hoax dan penipuan daring secara lebih bijak.
2: Karena itu, penguatan literasi digital bagi lansia menjadi kian penting agar para lansia bisa tetap aman dan nyaman dalam memanfaatkan teknologi digital. Sejalan dengan agenda prioritas Komdigi pada 2026, pemerintah terus mendorong transformasi digital yang aman, inklusif, dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat.
4: Guna mendukung ekosistem digital yang inklusif tersebut, Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia terus mengembangkan strategi multiplatform dalam penyebaran informasi kepada masyarakat. Ketua Dewan Pengawas LPPR RI Anwar Mujahid Adi Trisnanto menjelaskan, langkah ini dilakukan untuk memperluas distribusi pesan kepada segmen masyarakat yang semakin banyak beralih ke media digital.
5: Dengan demikian, maka itu menunjukkan bahwa memang RRI tidak mau ketinggalan untuk memanfaatkan era digitalisasi ini habis-habisan supaya tetap bisa mempertahankan, mengamalkan apa yang menjadi apa yang diamanahkan oleh undang-undang kepada RRI untuk menjadi media publik yang memberikan informasi, hiburan, edukasi, juga perekat sosial.
4: Pemerintah turut mengajak seluruh unsur pentahelix, mulai dari akademisi, komunitas, media, platform digital, organisasi masyarakat, hingga sektor swasta untuk berkolaborasi membangun ekosistem digital yang aman, inklusif, dan ramah lansia. Melalui kolaborasi tersebut, para lansia diharapkan mampu terus beradaptasi, tetap terhubung dengan keluarga dan lingkungan, serta menghadapi perkembangan teknologi digital secara bijak dan aman. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.